0: Bukan berbagai persoalan pelayanan dan publik yang dapat muncul di sektor ini, berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya media.
0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Duder.
4: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
6: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
4: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
4: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
7: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
6: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
6: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa dengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, dan nanti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti informasi perakiraan cuaca dari Pro 2 RRI Ranai. Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa. Nanti kita akan membahas topik terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harga di Natuna. Nanti akan menghadirkan narasumber dari Perum Bulog KC Natuna, kemudian juga dari Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Natuna. Dan nanti pendengar dapat berinteraktif langsung bersama kami ya di line telepon. Baik, untuk Anda pendengar, kita nikmati dulu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Semoga semangat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Gelora Asmara dari Derby.

0: deh. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perkiraan cuaca.
1: Silakan Kak Opi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 30 September 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung kering mengurangi potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk malam hingga dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di sekitar wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, nah Kak Alvi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alvi?
2: Baik Mbak, untuk hari ini probabilitas curah hujan cukup rendah Mbak, sekitar 0 hingga 15%.
1: Oke, nah Kak Alvi, ini kan curah hujan berkurang ya di wilayah Kabupaten Natuna. Apakah pagi hari ini sudah ada titik panas nih Kak Alvi di wilayah Kabupaten Natuna?
2: Baik Mbak Feni, untuk update dari citra satelit, update terakhir itu tanggal 29, tidak, alhamdulillah di Natuna ini tidak ada hotspot Mbak.
1: Oke, nah Kak Alvi, curah hujan yang berkurang di wilayah Kabupaten Natuna saat ini dipengaruhi oleh apa nih Kak Alvi?
2: Ya, jadi curah hujan yang berkurang ya Mbak, beberapa hari ini dipengaruhi oleh kelembapan lapisan atas Mbak. Jadi 850, 500 dan hingga 200 HPA itu sangat rendah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mengurangi pertumbuhan awan-awan konvektif untuk jadi awan-awan hujan begitu Mbak.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Kak Alvi ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
1: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai, itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 ya kita masih akan selalu mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Ranai Menyapa.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan seperti biasanya di Ranai Menyapa untuk kali ini, kami juga akan undang Anda di line telepon 08117033669 ya. Untuk Ranai Menyapa di kesempatan pagi ini, kami akan mengangkat topik terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harga di Natuna. Jadi pendengar, ini juga sesuai dengan topik yang nanti juga akan kita angkat pada dialog interaktif Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, untuk ketersediaan minyak goreng yang khususnya untuk minyak kita ya, dan juga stabilitas harga di Natuna. Pagi ini kami juga ingin mendengarkan seperti apa untuk ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harganya di daerah pendengar masing-masing. Mungkin bisa disampaikan bersama kami untuk pagi ini di Ranai Menyapa, agar nanti juga bisa akan kami sampaikan langsung kepada narasumber yang nanti akan hadir bersama kita. Jadi pendengar, mungkin di tempat Anda, apakah ketersediaan minyak kita ini cukup atau mungkin kurang atau bahkan langka, ya bisa disampaikan untuk kami di pagi ini ya. Silakan di 08117033669. Begitu juga dengan harganya, apakah harganya sudah sesuai yang sudah ditetapkan atau seperti apa ya. Jadi pendengar, silakan sampaikan di 08117033669. Kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini.

0: Ranai Menyapa.
1: Baik, berkari penampur Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan kami juga masih menunggu kebersamaan Anda di Ranai Menyapa sesi yang pertama ini ya. Kami tunggu di 08117033669. Nah, seperti apa kondisi ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harganya di daerah pendengar masing-masing ya. Mungkin di kecamatan lainnya, di Midai, di Serasan, atau juga di Kelari ya, di Sedanau, di Cemaga ya, atau juga mungkin di daerah lainnya, juga kami ingin tahu seperti apa ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harganya ya. Silakan sampaikan bersama kami di 08117033669 ya. Seperti apa ketersediaannya, apakah memang cukup, tidak langka, atau juga harganya sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk Anda pendengar, silakan sampaikan bersama kami di 08117033669 ya. Kita bersama di Ranai Menyapa. Dan untuk hal yang Anda sampaikan atau juga info yang Anda sampaikan kepada kami, nanti kami juga sampaikan kepada narasumber yang akan hadir dalam dialog interaktif Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk informasi sementara yang kami dapatkan ya untuk pagi ini hingga 30 September 2026, untuk ketersediaan minyak kita di Natuna itu dinyatakan aman dan pemerintah juga sedang berupaya menjaga agar harganya tetap stabil ya. Dan apakah memang seperti ini, nanti juga kita akan tanya lebih pastinya, lebih lanjutnya kepada narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menjawab informasi tentang ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harganya di Natuna ini ya. Nanti juga hadir narasumbernya ada asisten manajer pengadaan operasi Perum Bulog Natuna, itu ada Bapak Angga Herlambang, kemudian juga ada Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Natuna, nanti ada Bapak Agustian SE ya, yang tentu akan menjawab segala permasalahan, segala pertanyaan yang akan kita sampaikan nanti di Ranai Menyapa ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini di Ranai Menyapa untuk sesi pertama ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun berada ya. Kembali kita berjumpa untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan dari pagi bahwa kita akan bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini, dan seperti biasanya kami akan membahas berbagai informasi penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat di Natuna ya. Nah, pagi ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu ketersediaan minyak goreng kita dan juga stabilitas harganya di Natuna. Kalau tadi kami sempat mengundang Anda di line telepon, nah kali ini kami sudah bersama dengan narasumber yang ada di Studio Pro 1 RRI Ranai, yang tentunya narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harga yang ada di Kabupaten Natuna. Langsung saja kita ada narasumber pertama, ini ada Bapak Angga Herlambang dari Perumbulok Natuna, Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perumbulok KC Natuna ya. Oke, selamat pagi Pak Angga.
2: Pagi.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Kemudian juga ini ada Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Natuna, ada Bapak Agustian SE. Selamat pagi Pak.
3: Pagi Bu.
1: Salam, semangat ya.
3: Semangat.
1: Hari ini kita akan membahas terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harga yang ada di Kabupaten Natuna. Dan juga untuk pendengar nantinya kami akan undang Anda juga di line telepon di 08-1170-33669. Anda boleh bergabung bersama kami, sampaikan hal-hal apapun terkait dengan ketersediaan atau juga harga minyak kita yang ada di Natuna atau juga di daerah kita ini ya. Langsung sampaikan kepada empunya. Dan untuk Anda pendengar, sebenarnya seperti apa kondisi ketersediaan minyak kita di Natuna untuk saat ini dan bagaimana perkembangannya, kemudian juga bagaimana dengan harga minyak kita ini di pasaran, apakah langkah pemerintah bersama Bulog ini seperti apa ya, pemerintah dan juga Bulog untuk menjaga pasokan serta stabilitas harga minyak kita untuk masyarakat di Natuna. Kita langsung saja dengan narasumber kita. Ini ada Pak Angga ya, dari Bulog Natuna. Sebenarnya seperti apa nih Pak Angga kondisi ketersediaan minyak kita di Natuna ini? Amankah atau tidak amankah? Atau cukup? Atau nggak usah diedarkan lah, biar nggak masak gitu.
2: Ya, baik, terima kasih sebelumnya udah kepada pihak RRI yang sudah mengundang kami. Sebelumnya atas nama pimpinan kami mohon maaf karena pimpinan belum bisa hadir langsung.
1: Okay. Nah,
2: biasanya ini pimpinan yang langsung hadir Bu. Tapi nggak apa, pimpinan sudah mempercayakan kepada kami untuk dialog interaktif ini. Terima kasih. Kalau untuk pasokan minyak kita di Natuna sendiri, itu di awal tahun memang kita itu disupport oleh Bulog Tanjung Pinang. Jadi itu kisaran 800 sampai 1000 dus per bulan. Nah, itu kita khususkan hanya untuk pasar pencatatan SP2KP.
1: Okay.
2: Pasar Ranai. Alhamdulillah, Agustus kemarin pimpinan itu udah coba melobi pusat untuk mendapatkan pasokan sendiri. Nah, kemarin hari Rabu minggu lalu alhamdulillah sama Disperindak dan Ibu Bupati udah berkunjung ke Lampa, kedatangan 5 kontainer Bu.
1: 5 kontainer.
2: 5 kontainer. Okay. Nah, jadi perdana ini kami ngadain sendiri. Ya alhamdulillah, saya rasa 5 kontainer dengan 96.000 liter cukup ya untuk Kabupaten Natuna.
1: Oke, okay. Ini kita sediainya hanya untuk tahun 2026 ini saja atau nanti berlanjut hingga 2027?
2: Sebetulnya ini udah ada PJB terpusat dari 2025 lalu. Hanya saja kemarin itu kita coba cari angkanya. Soalnya kalau minyak kita ini kan B2B ya Bu ya, business to business, tetap ada margin atau profit ke perusahaan, dan kita harus jual itu di sini tetap di head 15.700. Jadi itulah kemarin sempat kolaborasi sama Pelni, alhamdulillah dapat angkanya, kami bisa jual di 14.500 di Bulog, pengecer kami 15.700. Nah, nanti ini setelah ini kami sudah pesen lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah, itu penjemputan barangnya nunggu tol out yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampah. Estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah, Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu.
1: 2 minggu ya.
2: Kalau enggak ada cuaca dan hal-hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer lagi itu datang ke.
1: Berarti ini khususnya tahun 2026 ya. Mengingat 2026 kan tinggal beberapa bulan lagi.
2: Betul.
1: Oke. Kita ke Bapak Bulog nih. Bapak Bulog, Bapak Disperindak ya, Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Natuna. Pak Agustian ya. Pak Agus, gimana nih Pak Agus? Ya. Harga minyak kita di pasaran saat ini apakah masih dalam batas harga yang ditetapkan pemerintah atau seperti apa Pak Agus?
3: Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya juga menyampaikan salam bahwa pada kesempatan hari ini pimpinan juga tidak bisa hadir Bu. Beliau harus ikut menghadiri kegiatan dinas di Pekanbaru. Maka beliau berkenan untuk saya mewakili beliau untuk hadir pada kesempatan pada hari ini. Nah, terkait dengan harga minyak kita Bu, tentu saja saya harus menyampaikan dulu terkait dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna. Untuk 2026 ini Bu, konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter itu lebih kepada 80.011 liter Bu. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan di tahun 2026.
1: Satu bulan saja ya Pak.
3: Iya, ini per bulan Bu, karena kita kan harus melihat lagi Bu, ini angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa kecamatan yang juga memerlukan minyak ini bukan. Nah, terkait dengan harga, kita melihat harga minyak kita ini sifatnya fluktuasi Bu. Minyak kita kalau memang dari Bulog itu kesifatnya subsidi Pak ya, Pak Hailambang ya, itu harganya tetap normal Bu. Nah, harga selain daripada yang Bulog ya Bu, kadang-kadang kan ada minyak kita yang kita dapatkan dari Tanjung Pinang itu kan, itu harganya agak sedikit
1: ada perbedaan tinggi, berarti ya.
3: Ada perbedaan. Tapi kalau dari Bulog tetap Bu. Nah, karena ini kan Bulog tetap. Kita kemarin juga pernah survei bahwa harga Bulog yang dapat di Tanjung Pinang itu mungkin agak lebih tinggi sedikit gitu Bu.
1: Oke, okay, yang dari Tanjung Pinang ini Bulog punya juga
3: Dari distributor sana Bu. Kalau dari Bulog sini tidak Bu. Tetap sesuai dengan head. Itu saja Bu.
1: Baik, pendengar, untuk Anda di kali ini kami juga langsung buka ya sesi line telepon di 08 11 7033 669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Silakan, mungkin pendengar juga ingin menyampaikan terkait dengan keberadaan atau stok ketersediaan minyak kita ini di daerah pendengar masing-masing ya, di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, boleh sampaikan bersama kami di sini di 08 11 7033 669. Sampaikan apapun itu permasalahan atau juga mungkin hal-hal lainnya yang ingin disampaikan terkait dengan ketersediaan minyak kita atau juga harganya, silakan sampaikan di Rana Menyapa untuk pagi ini di 08 11 7033 669. Pak Angga dari Bulog sendiri nih Pak Angga, seperti apa mekanisme pengadaan atau juga penyaluran minyak kita ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita?
2: Oke. Kalau untuk kedepannya mungkin Bu, kita sudah bisa langsung suplai dari pabrik. Jadi tidak perlu khawatir untuk pasokan di Natuna. Karena tadi yang saya sampaikan, tiap bulan kita rutin itu 5 kontainer dari pabrik. Terus untuk pendistribusiannya, alhamdulillah kan kami ini ada outlet binaan ya Bu, yang namanya RPK. Memang sebelumnya itu khusus kios-kios di pasar. untuk yang udah kami datang ke 5 kontainer ini pelan-pelan coba kami salurin ke outlet-outlet binaan kami, Bu. Nah, ini dari yang kemarin minggu lalu itu udah ada sekitar 18.000 liter yang pesan di luar pasar.
1: Oke.
2: Pelan-pelan coba kami daftarin lagi, soalnya di, dari Kemenperin itu ada yang namanya Sinira. Nah, mereka itu harus punya akun di Siniranya untuk apa ya, pencatatan.
1: Okay.
2: Pencatatan pendistribusian minyak kita tersebut.
1: Oke, okay, itu terkait dengan dari distributor ke bulog gitu ya.
2: Produsen.
1: Dari produsennya. Oke. Okay. Nah, ini dari bulog sendiri nanti untuk dijualkan lagi ke agen-agen yang ada di sini itu seperti apa, Pak Angga?
2: Oh ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Bu. Sebenarnya kalau kami sendiri itu dari dulu tuh ada namanya RPK, Bu, outlet binaan. Kami paling tinggal update lagi mitranya itu, terus tuh pelan-pelan coba kami sosialisasikan terkait si miranya. Nanti tinggal kita ini aja sesuai pesanan mereka.
1: Oke, okay, berarti kalau sudah ada outlet untuk masyarakat yang akan beli minyak kita ini, berarti harus belinya ke outlet tertentu, bukan di kedai-kedai yang biasa ada gitu?
2: Iya, kebetulan memang harus ke mitra kami, Bu, yang sudah terdaftar di bulog dan sudah coba kita daftarin juga di Sinirahnya. Kalau di pasar sendiri itu kemungkinan ada 6 kios, satu lagi proses itu insya Allah tuh mudah lah didapat. Nah, kalau yang di luar dari pasar, kebetulan yang besar-besar, toko-toko yang besar itu udah bermitra juga sama kami.
1: Baik-baik. Ini terkait harganya nih, Pak Angga. Kalau di ini mungkin penasaran, masyarakat juga penasaran ya. Apalagi kalau berhubungan dengan harga. Untuk masyarakat sendiri, ini membeli ke minyak kita yang sudah ada di outlet ya atau di kedai-kedai itu, harganya sudah beda di bulog atau gimana?
2: Iya. Dari bulog itu harganya 14.500. Nanti di outletnya di toko itu maksimal harus 15.700.
1: Okay.
2: Nanti teman-teman toko kami bikinkan spanduk, nanti toko itu wajib
1: menjualnya harga segitu.
2: Iya, harus nggak boleh lewat dari 15.700 per liter.
1: Oke. Terima kasih Pak dari Dinas Perdagangan ya, Pak Agus.
3: Siap.
1: Ini dengan harga yang sudah ditetapkan oleh bulog. Tadi kalau di outlet itu harganya 15.700 ya. Ini per liter.
2: Per liter.
1: Oke. Ini gimana dari Dinas Perdagangan sendiri ini memantau benar nggak mereka jual dengan harga segitu atau mungkin mereka jual dengan harga yang lebih lagi gitu.
3: Baik, Bu, terima kasih. Nah, terkait dengan mitra RPK yang disampaikan oleh Bapak Angga tadi, memang benar, Bu. Bahwa distribusi mereka ke RPK yang ada di pasar rakyat, memang kita pantau harganya sudah menyesuaikan yang ada di bulog. Sudah menyesuaikan di bulog. Nah, seperti saya sampaikan tadi, Bu, bahwa harga minyak kita yang dibeli langsung dari Tanjung Pinang itu, Bu, kan distributor beda, Bu.
1: Okay.
3: Nah, itu harganya memang agak sedikit beda. Kita pantau di toko-toko ya, Bu, yang bukan menjadi mitra bulog. Jadi kalau yang di mitra bulog khususnya di pasar, Pak ya, sudah kita pantau, Bu, memang sudah menyesuaikan.
1: Memang
3: ya,
1: harganya 15.700.
3: Iya.
1: Berarti masyarakat pun juga beli 15.700. Oke. Okay. Baik, untuk Anda pendengar, kami buka line telepon di 08117033669. Nah, ini juga terkait harga seperti yang sudah Pak Angga sampaikan dan Pak Agus juga sampaikan, memang harganya 15.700 jika kita membelinya di outlet. Nah, apakah seperti itu masyarakat sudah merasakan harga yang 15.700 ini? Silakan sampaikan ke kami di sini di line telepon ya, atau mungkin ada pendengar yang membelinya justru dengan harga yang berbeda. Baik, silakan di line telepon, kami tunggu kebersamaan Anda. Kita sudah ada yang tersambung, Pak Agus, Pak Angga, kita coba sapa dulu pendengar kita. Halo, selamat pagi, Ranai menyapa.
4: Halo, selamat pagi kembali, Ranai menyapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak?
4: Sama Ryan di Ranai.
1: Oke, Pak Ryan, gimana Pak Ryan di daerah Pak Ryan, di lingkungan ya, Pak Ryan?
4: Justru ini yang ingin diketahui lebih lagi.
1: Boleh,
4: ya.
1: Boleh, silakan.
4: Beberapa hari yang lalu kita sudah mendapat info minyak kita itu sudah tiba dan sudah datang. Mm-hmm. Nah, cuma permasalahan banyak pertanyaan di sini bahwasanya kami ingin belanja toko yang mana gitu.
1: Oh, yang belum tahu di mana gitu, yang 15.700 gitu, itu ya.
4: Kan? Terus di toko-toko mana aja yang tersedia minyak kita ini. Mm-hmm. Terus kemudian Mbak dan Bapak-bapak narasumber, keluhan-keluhan daripada pedagang penjual gorengan terutama, mm-hmm. Dan ditambah lagi dengan pedagang ataupun penjual rumahan, yeah. Ini sangat-sangat berharap bahwasanya minyak kita ini bisa membantu meringankan di mana mereka ini kan menjual produk mereka kan seribu-seribu, Pak. Mm-hmm. Jadi sangat bingung juga kepada mama-mama kita, ibu-ibu kita ingin menjual berapa, mau dijual berapa, kalau dijual di atas itu keberatan pula kepada masyarakat untuk membeli. Jadi okay, harapan kepada bapak-bapak agar bisa menstabilkan harga ini, dan tetap harga yang bisa dijangkau oleh pada para ibu-ibu ini gitu kan.
1: Kira-kira berapa Pak Ryan?
4: Kalau menurut saya 15.700 ini sudah terjangkau, okay, ya sudah, okay, sangat membantu, okay, dan meringankan. Mm-hmm. Cuma mudah-mudahan nanti terus begini. Dan ini Mbak Kak Yunis, kalau kita ketemu toko-toko ini menjual di atas harga yang sudah ditetapkan, mm-hmm, itu bagaimana?
1: Oke.
4: Okay. Terus pengaduannya seperti apa? Itu okay saja Kak Yunis ya.
1: Baik-baik.
4: Terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak ya, Pak Gus.
3: Pagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Ryan tadi ya di Ranai, sudah bergabung bersama kita. Ini komplit pertanyaannya. Di toko mana yang kita bisa beli 15.700 ini? Nah, tentunya untuk UMKM yang menjual ini menggunakan minyak goreng ini, menurut Pak Ryan tadi 15.700 ini udah pas gitu kalau sekarang harganya, nggak usah dinaik-naikin lagi gitu. Nah, kalaupun ada toko yang jual lebih dari harga 15.700 ini seperti apa? Ada sanksinya? Apakah masyarakat boleh mengadu? Ini Pak Angga atau Pak Agus nih yang mau jawab dulu? Boleh Pak Angga dulu.
2: Terima kasih Pak Ryan di Rana ini, menarik nih pertanyaannya ya Bu Yulis ya. Yeah. Pertama, untuk mendapatkan minyak dengan harga 15 tadi itu mungkin tandanya itu di spanduk, karena tiap tiap toko, outlet atau warung yang sudah bermitra, kami cetakkan spanduk minyak,
1: ada spanduknya,
2: minyak kita dengan harga yang sudah tertera di situ. Untuk pastinya ini kan kami wajib mensuplai pasar SP2KP-nya, pasar Ranai. Nah, okay, di situ pasti kami prioritaskan tuh Bu, untuk stok di pasar Ranai-nya sendiri. Nah, kalau untuk di luar pasar kemungkinan tandanya tuh itu, yang toko yang ada spanduk dari buloknya, spanduk minyak kita.
1: Itu outlet yang sudah ada kerjasamanya ya, yang harganya 15.700 tadi. Kemudian juga tadi Pak Ryan menyampaikan, gimana kalau ada toko yang jual harganya lebih dari 15.700 ini, ada sanksi nggak? Masyarakat boleh lapor nggak?
2: Kalau misalnya memang itu udah jadi outlet binaan kami, kami coba untuk tegur baik lisan ataupun tulisan sampai nanti kita bekukan administrasinya.
1: Okay. Jadi boleh lapor ya?
2: Ya boleh.
1: Lapornya kemana, ke Bulog? Atau ke Pak Agus?
2: Boleh.
3: Biasanya itu kalau binaan memang langsung ke Bulog.
1: Langsung ke Bulog
3: kita
1: ya
3: pun, kalau kita pun ada ketemu di pasar rakyat itu melebihi angka yang ditetapkan oleh Bulog, kita juga berkoordinasi dengan Bulog. Bulog ini
1: kerjasama ya,
3: iya,
1: Pak ya?
3: Gitu. Karena kita mau menstabilkan ini harga dari komoditi minyak ini, Bu.
1: Okay. Pak Agus, seperti yang Pak Angga sampaikan tadi, itu kalau outlet yang sudah mitranya Bulog, itu kan ada tandanya spanduk ya. Kalau untuk di Ranai sendiri, ini outlet-outlet mana saja yang sudah kerjasama?
3: Kalau untuk di Pasar Rakyat ada beberapa, Bu, yang disampaikan oleh Pak Angga tadi. Itu juga kita pantau yang di Pasar Rakyat.
1: Nah, kalau di Pasar Rakyat sini di Ranai ya?
3: Di Ranai, Bu, ada beberapa kios yang disampaikan, Bu. Kita kan tetap berkoordinasi, Bu.
1: Okay.
3: Oh, Pak Bulog ini ada di apa nih, di kios pasaran Ranai, ada mitra Bulog ini yang mana-mana gitu. Kita tetap berkoordinasi gitu, Bu.
1: Oke, okay, berarti kalau selain dari pasar enggak ada lagi nih mitranya?
3: Kalau untuk yang di pasar ada juga, Pak ya. Ada juga, Bu.
1: Luar dari Pasar Rakyat.
3: Iya, ada juga.
1: Ada ya.
3: Ini yang kita kan ada juga, Bu, laporan harian terkait untuk laporan kementerian itu, Bu, kan. Nah, menjadi fokus kita terhadap harga ini memang di Pasar Rakyat. Di Pasar Rakyat kita ini kan data harian per tanggal 28 bulan 9 2006 itu kita pantau terus, Bu. Dengan harga yang masih normal pada saat ini. Nah, itu saja, Bu.
1: Oke, baik. Jadi Pak Raya nanti kalau mau beli minyak kita yang harganya 15.700 ini, cari kedai yang ada spanduk Bulognya ya. Di kalau di sini masih ada di Pasar Ranai. Baik, untuk Anda pendengar silakan, kami masih tunggu di line telepon 08117033669. Pak Agus, ini untuk outlet yang mitranya Bulog ini tadi yang di Pasar Ranai ini kan untuk di Bunguran Timur ya.
3: Iya.
1: Kalau di kecamatan lain di Natuna gimana? Ada nggak, Pak?
3: Izin mungkin Pak Her bisa jelaskan untuk
1: Pak Angga.
3: Mitra
1: yang ada di kecamatan lain. Iya,
2: kalau pasar kebetulan kan yang pasar pencatatan tuh cuman di Ranai. Kalau untuk mitra ada. Kemarin beberapa mitra kami itu udah ngambil kayak di Batubi, kayak di Bunguran Timur Laut ada satu kalau nggak salah kemarin sudah berhasil ini. Misalnya bikin akun, terus ada juga Cemaga. Jadi memang mungkin di toko-toko aja, Bu, kalau di kecamatan. Karena memang di Natunanya sendiri tuh yang ada pasar cuman di Bunguran Timur.
1: Berarti di kecamatan belum ada?
2: Ke toko. Kalau di kecamatan lain tuh langsung ke toko, outlet binaan kami.
1: Berarti harganya sudah beda? Enggak 15.700 lagi?
2: Oh enggak, harus 15.700
1: gitu ya?
2: Bu. Jadi kami tuh kayak ada komit dengan harga segini bisa enggak jual.
1: Karena kita kan banyak hampir kalau di Natuna ini hampir 17 kecamatan kan? Berarti setiap kecamatan ada.
2: Untuk kami coba fokus di Bunguran Besar dulu.
1: Bunguran Besar dulu ya.
2: Nanti pelan-pelan coba kami apa? Misalnya masih dalam tahap diskusi ini.
1: Mudah-mudahan nanti sampai semuanya di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Kita terima kembali nih ada penelpon yang tersambung. Halo, selamat pagi, Ranai menyapa. Iya, dengan siapa Bapak?
5: Pak Edi di Eraya.
1: Pak Edi. Di air raya sudah beli minyak goreng yang harganya 15.700 di air raya, Pak Edi?
5: Alhamdulillah untuk saat ini belum
1: belum dapat.
5: Belum dapat. Kita pun belum tahu di toko mana yang tersedia.
1: Silakan tanyakan sama Bapak narasumber kita nih.
5: Baik. Selamat pagi Pak Angga Herlambang dan Pak Agus Yan.
3: Pagi. Pak Edi.
5: Yang pertama Pak ingin saya tanyakan. Ini terkait dengan minyak kita ini ada nggak dari Bulog itu menetapkan kuota misalnya dia toko ini sekian dapatnya, toko ini sekian dapatnya. Jadi ini banyak juga keluhan, banyak-banyak nanti toko yang beli ini tergantung keuangan, misalnya toko A banyak uangnya ya banyak belinya kan gitu. Tapi kalau satu tempat yang disuplai misalnya di outlet-outlet tadi kan, nah, jadi mudah masyarakat menjangkau. Yang pertama, yang kedua, ketika masyarakat pengencer ini ingin membeli, apakah ikut juga 14.000 tadi sekian itu? Karena harga headnya kan 15.700. Nah, kan tidak mungkin masyarakat pengencer ini, warung-warung kecil ini menjual 15.700. Kan begitu.
1: Jadi warung-warung kecil ya,
5: yang
1: Pak?
5: Ya, di warung-warung kecil. Yang kedua, bagaimana harga yang bervariasi tadi? Misalnya, kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga head. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Disperindak dan Apindo. Kan begitu, tidak supaya ketika Apindo ini mendatangkan minyak goreng tidak terkesan menimbulkan, menimbun dan menetapkan harga sendiri ya begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang keempatnya, yang ketiganya, ini kan harga di Kabupaten Natuna khususnya di Kota Ranai. Apakah harga head ini akan sama dengan yang di pulau-pulau?
1: Di kecamatan lain ya?
5: Kan begitu. Nah, di kecamatan lain seperti Serasan, karena di daerah kita kan merupakan wilayah 3T. Nah, seperti Serasan, Subi, Midai, Pulau Laut, kan begitu. Yang kemudian pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Disperindak, khususnya tim Satgas dalam penanganan ketersediaan bahan pangan ini, bahan pokok ini. Jadi itu saja Mbak Asmaulis.
1: Baik.
5: Mudah-mudahan kita menanggapi dengan serius. Gerak cepat pemerintah kita dalam penanganan kelangkaan sembako ini cukup cukup sangat baik. Jadi mudah-mudahan dengan bertahap kelangkaan sembako di Natuna tidak akan terjadi lagi. Demikian,
1: Mbak Melis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, Pak Agus, tadi kita sudah bersama Pak Pak Edi di Air Raya ya. Ini kita untuk menanggapinya nanti dulu kita tanggapi. Kita akan break dulu untuk mendengarkan pesan-pesan mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya. Kita masih membahas terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harga minyak kita ini di Natuna. Dan untuk sesi kali ini kami masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon ya, di 08-1170-33669. Pak Agus dan Pak Angga, kita tanggapi dulu tadi Pak Edi di Air Raya ya. Ini gimana kalau tokonya besar, modalnya besar, ini pasti belinya banyak dari bulog. Nanti khawatirnya akan ada penimbunan begitu. Kemudian juga ini pertanyaan dari Pak Edi juga tadi, apakah ada wacana kolaborasi ya antara bulog, Pemda, Apindo ini biar satu suara, harganya lebih stabil lagi, bisa dijual di semua toko 15.700 ini. Baik Pak, itu Pak Angga atau Pak Agus dulu. Oh tadi satu juga, apakah harga head ini juga berlaku di kecamatan lain?
2: Izin Pak, mungkin nanti terkait dengan kuota.
1: Oke. Okay. Ya boleh Pak Agus atau Pak Angga juga boleh.
2: Kuota untuk tiap-tiap ini Pak ya. Oke. Okay. Atau kios-kios yang mendapat LPK dari bulog.
3: Oke, okay, terima kasih. Untuk PD ya di Air Raya ya, kuota mitra kami yang ngambil itu diatur atau enggak tadi ya, kurang lebih gitu ya. Kalau untuk yang minyak sama kayak SPHP Bu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau misalnya memang, tapi tetap ada ini ya Bu, maksudnya kami juga kaji stok yang kami tersedia di kami untuk pemerataannya juga Bu. Jadi nggak memang satu gudang itu Bu, bisa dipesan sama toko-toko besar nggak? Okay. Tapi yang
1: dibagi juga ya. Bukan berarti yang punya modal besar bisa beli banyak ya.
3: Itu sak gudang-gudang ya. Terus untuk yang kecil-kecil juga kami layani kok. Jadi memang kan beberapa mitra kami itu yang posisinya itu kayak ada kemarin tuh kami Monef tuh ada yang di Sebala Bu. Di tokonya tuh kebetulan di Pelantaran kan. Dia bilang gak ada modal, tapi dia tuh udah lama bermitra sama kami. Dari zaman SPHP lah ya. Itu ngambil 50 dus kami.
1: Oke, berarti belum banyak juga ya. Itu masih belum kategori banyak 50 dus untuk dijual lagi ke masyarakat untuk mitra.
3: Soalnya Bu di ini kan ada rank dari 14.500 ke 15.700 untuk biaya mereka itu kan. Biaya distribusi mereka ke dari gudang ke
1: daerah mereka ya, ke tempat. Oke, kalau dari pemerintah daerah sendiri gimana nih Pak Agus? Apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi?
2: Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan pengendalian harga Bu ya, dengan satu harga Bu.
1: Oke.
2: Okay. Antara Apindo, Bulog dan pemerintah daerah Bu. Memang Bu, kita sebenarnya kalau untuk mencapaikan satu harga itu memang perlu duduk bersama Bu. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hadirnya minyak kita tadi Bu, dengan jumlah yang begitu banyak gitu,
1: yeah.
2: Sehingga bisa menekan harga-harga produk minyak lain itu setidaknya sama gitu dengan minyak kita gitu. Nah disitulah hadirnya pemerintah tadi Bu. Kalau ini contoh pada tanggal 23 September kemarin Bu, itu kan sangat masif Bu, datangnya minyak kita tuh. Artinya kan itu bisa menekan harga Bu, minyak yang ada di dalam sehingga kita pasokan minyak yang ada di kita dan harga bisa ditekan gitu. Nah di situ saya pikir hadirnya pemerintah untuk dapat menstabilkan harga minyak ini. Nah kemudian tadi Bu terkait dengan head sama dengan kecamatan, saya tertarik juga yang disampaikan Pak Edi. Ini mungkin jadi catatan juga Pak ya Pak Bulog ya. Kalau melihat dari pantauan kami Bu, dari 17 kecamatan itu rata-rata menggunakan minyak kita gitu. Nah tadi disampaikan di awal bahwa RPK itu hanya sebagian di kecamatan Bungora Timur ya Pak.
1: Oke, berarti belum sampai ke kecamatan yang jauh.
2: Nah, harapan kami Bu, dari sisi pemerintah daerah ini kan kita pantau Bu. Kita tidak memantau hanya kecamatan Bungurang Timur saja, kita memantau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, sehingga tidak terjadi inflasi Bu, harga yang terlalu tinggi gitu Bu. Nah, kami harap RPK ini sampai ke kecamatan-kecamatan. Ini pantauan kami Bu, harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seluan.
1: Di Pulau Seluan, iya.
2: Pulau Seluan, itu agak tinggi.
1: Itu mencapai berapa Pak?
2: Itu lebih kurang bukan 25
1: per liter.
2: Ya,
1: ini minyak kita ya?
2: Minyak kita.
1: Luar biasa harganya.
2: Iya. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain yang dapat dilakukan Tanjung Pinang.
1: Berarti
2: mungkin,
1: bukan dari mitra Bulog ya belinya? Bukan. Okay.
2: Mungkin mereka mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu bukan? Makanya harganya seperti ini. Nah mungkin itu saja. Satu lagi Bu, untuk pengawasan tadi bukan? Memang Bu, kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan ini, setiap kecamatan itu ada petugas untuk mengawas, mengawas harga, mengawas stok. Nah itu setiap saat, setiap bulan itu disampaikan secara tulis dan menginformasikan kepada kita, sehingga kebutuhan kita terhadap minyak ini bukan, sudah saya sampaikan di awal, tidak menjadi kurang gitu bukan, tidak menjadi kurang. Lebih baik dia surplus daripada kurang, kalau kurang kan inflasi. Mungkin itu saja Bu dari kami.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, kami masih undang Anda di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan hari ini terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harganya. Silakan, kami masih tunggu kebersamaan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pak Angga, ini menurut Pak Agus tadi, kalau menurut dari pantauan beliau, masih di kecamatan lain ya, di luar Pulau Bunguran ini belum adanya mitra ya, mitra Bulog, sehingga harga minyak goreng ini sampai 25.000 tadi termahalnya. Nah ini kenapa ada kehambatan, atau kenapa nih Bulog belum ada mitranya dari kecamatan-kecamatan lain selain di Pulau Bunguran ini?
3: Ya,
1: Bunguran besar berarti ya?
3: Iya, Bunguran besar. Ya, Bu, mungkin karena faktor geografis kita nih ya, jadi memang pulau-pulau, terus biaya pompongnya, biaya buru, loadingan loadingnya kan, bongkar muat itu tuh butuh kos tambahan Bu. Jadi kalau misalnya nanti dari Bulog harganya 14.500, mereka tuh nggak akan sanggup lagi jual di angka head 15.000.
1: Mungkin mereka mengambil dari produsen lain begitu.
3: Iya.
1: Ini ada nggak wacana dari Bulog sendiri untuk merangkul pengusaha-pengusaha atau juga toko-toko yang ada di semua kecamatan yang ada di Natuna ini untuk menjadi mitra Bulog agar harga lebih stabil sama itu, walaupun mungkin lebih dari 15.700 ini, paling enggak ini masih sekitar harga dari Bulog kita.
3: Oh iya. Jadi sempat kemarin ada diskusi juga sama pimpinan, mungkin dicoba ke mitra-mitra kami itu kan, beberapa mitra tuh ada tuh kayak di Serasa, kayak di Midai. Kita coba kebutuhannya tuh berapa di sana, kita coba hitung tarifnya. Kira-kira kalau misalnya kita drop ke sana itu memungkinkan nggak teman-teman di sana tuh jual tuh nggak lebih dari head gitu. Masih di tahap diskusi ya.
1: Mudah-mudahan kedepannya ini ada kesepakatan sehingga juga ada mitra Bulog yang ada di setiap kecamatan yang ada di Natuna ini, hingga harganya lebih stabil lagi ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih tunggu di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung ya di pagi hari ini. Pak Angga dan Pak Agus, ini kenapa minyak goreng ini menjadi perhatian? Adakah menjadi perhatian ketersediaan dan juga stabilitas harganya? Apakah ini memang ada permasalahan dengan minyak ini, ketersediaan minyak ini, atau seperti apa nih Pak? Sehingga dari pemerintah, kemudian jadi juga dari Bulog ini sangat memperhatikan, mewanti-wanti ini jangan sampai minyak ini nggak ada gitu di peredaran.
2: Baik Bu, terima kasih. Izin Bu, minyak Bulog ini kan salah satu bahan kebutuhan pokok, Bu. Mm-hmm. Yang setiap saat diperlukan gitu, bukan? Yeah. Memang pemerintah di situ harus hadir untuk memastikan bahwa stok itu tersedia, Bu. Mm. Sehingga masyarakat tidak begitu sulit, Bu.
1: Okay, okay.
2: Untuk mendapatkannya dan harganya juga tidak begitu tinggi. Mungkin yang wajar-wajar saja, Bu, kan? Mm. Sehingga kebutuhan sehari-hari pada masyarakat bawah itu dapat terpenuhi. Mm-mm. Itu saja, Bu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Pak, dari Dinas Perdagangan sendiri ini seperti apa melakukan pengawasan terhadap harga kemudian juga stok minyak kita ini di pasar-pasar Natuna, di pasar-pasar mitra Bulog gitu?
2: Iya. Nah, kami melakukan pengawasan dan pemantauan ini memang di beberapa toko. Mm-hmm. Yang menjadi prioritas kami, Bu. Mm-hmm. Yang kami anggap lengkap gitu, Bu, kan? Yang kami anggap besar, yang hampir menyamai distributor gitu, Bu. Mm-hmm. Nah, itu kita pantau, Bu. Kita pantau sejauh mana stok itu tersedia dan bagaimana kestabilan harganya itu. Mm-hmm. Dari setiap kecamatan tuh ada 3 toko, Bu.
1: Yeah.
2: 3 toko. Kalau di Kecamatan Bunguran Timur ada beberapa toko, Bu, lebih banyak gitu kan, karena memang wilayahnya besar, toko besarnya juga banyak itu, Bu. Mm-hmm. Jadi ini kita pantau. Nah, sepanjang pantauan kami, Bu, terkait dengan stok itu dari total keseluruhan itu kan khusus untuk minyak kita ini kita surplus gitu, Bu.
1: Oke.
2: Okay. Surplus itu walaupun tidak banyak. Kalau memang kan untuk harga, ya memang saya sampaikan tadi itu kan minyak ini kan tidak hanya minyak kita, Bu, kan.
1: Betul.
2: Minyak lain juga ada gitu.
1: Merek lain ada ya.
2: Ada juga gitu kan. Nah, kita juga kita pantau, Bu. Terkait dengan minyak kita ini, Bu, masih standar gitu, Bu. Masih sesuai dengan yang di Bulog tadi, Bu.
1: Oke, okay, baik-baik. Oke, Pak Agus, Pak Angga, ini seperti apa koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, kemudian juga para pedagang untuk menjaga stabilitas harga minyak kita ini? Pak Angga?
3: Kalau di lini Bulog dan pemerintah, mungkin kami masih sering ini ya, sinergi ya. Mm-hmm. Ya. Kadang-kadang dari dinasnya sendiri itu ada operasi pasar.
1: Oke, okay. Ini barang nggak nih? Sama-sama turun?
3: Sama-sama. Mm-hmm. Kalau untuk ke pedagangnya itu paling sidak pasar kan. Mm-hmm. Biasanya itu sama Satgas Pangan. Menjelang HBKN, okay, atau hari-hari besar lain, kami itu selalu sidak pasar dan beberapa toko yang di luar pasar.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kemudian juga nih Pak Angga atau Pak Agus, jika menghadapi hari-hari besar agama seperti nanti bulan Ramadan, mau Lebaran atau mau Natal, mau Imlek ya, ini seperti apa langkah-langkah dari Bulog maupun pemerintah daerah sendiri ini memantau agar harga ini tidak terjadi kenaikan.
2: Jadi, Bu, izin, kalau di sisi pemerintah, itu kami kalau memang sudah menghadapi hari-hari besar keagamaan, Bu, kan? Yeah. 3 minggu atau 2 minggu itu kita sudah intens, Bu. Mm-hmm. Kita awasi di apa, Bu, kondisi pasar terkait dengan sembako, apakah ada kenaikan. Mm-hmm. Kalau memang ada beberapa komoditi yang naik, Bu, okay, kita tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, pimpinan instansi terkait, langkah-langkah yang harus kita lakukan.
1: Betul.
2: Langkah-langkah kita apa, Bu? Itu tadi kita lakukan pasar murah
1: iya,
2: itu betul. Untuk mengendalikan itu kita melakukan pasar murah. Kita melibatkan beberapa OPD, Bu, instansi terkait dan pelaku usaha juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya memang kalau dari Bulog setiap kita melakukan pasar murah memang kita libatkan, Bu.
1: Karena selalu gandengan ya.
2: Gandengan terus, Bu. Bulog sama dengan ketahan pangan dan Bupati. Dan pihak kecamatan pelaku usaha itu, Bu.
1: Oke, okay, baik-baik. Kalau dari Bulog sendiri nih, Pak Angga, gimana nih menghadapi hari-hari besar menjaga kestabilan stok?
3: Ya. Kalau dari kacamata bulunya sendiri, Bu,
1: okay,
3: untuk kayak kalau dari dinas itu ada operasi pasar, kalau dari dinas ketahanan pangan itu ada namanya GPM, gerakan pangan murah. Kami tetap melayani sesuai permintaan, Bu, karena kalau kami jalan sendiri itu nggak ada regulasinya.
1: Okay,
3: sesuai permintaan Pemda.
1: Oh ya, Pak Angga, ini terkait dengan kemarin kan baru ada sampai 5 kontainer ya datang minyak kita ini. Ini datang sebanyak itu jedanya berapa lama gitu? Apakah sebulan sekali datang 5 kontainer ini atau 2 bulan sekali atau seperti apa?
3: Kalau dilihat dari jadwal tol laut, kebetulan kami masuknya itu tadi Bu, sedikit ya Bu ya, sedikit buat sama-sama kita ketahui sebetulnya kalau yang minyak kita ini tuh non subsidi Bu, hanya saja regulasi dari pemerintah itu kan istilahnya ada namanya itu DMO, Domestic Market Obligation ya Bu ya, jadi mewajibkan produsen itu menyisihkan sebagian produksinya buat kita. Jadi kalau BUMN pangan sendiri itu jatahnya tuh cuma 35% dari sisihnya itu. Nah, dari 35 itu pun Bu, Bulog itu tuh cuma 70%. Sisanya itu ID Food dan Agri Napalma kan. Kemarin itu Pak pimpinan udah coba komunikasi sama Bulog pusat, ini mau dirutinkan Bu, tiap bulan.
1: Tiap bulan ya.
3: Tiap bulan. Tapi tetap kami itu jemputnya bisanya masuk harganya itu tuh pakai tol laut.
1: Baik.
3: Jadi tergantung jadwal tol laut.
1: Baik. Berarti untuk pengajuan kuotanya tetap satu bulan sekali ya?
3: Iya. Satu bulan sekali.
1: Pak Angga, ini kalau kita mau jadi mitra Bulog untuk menjual minyak kita ini gimana caranya?
3: Kalau dari Bulognya sendiri cukup ini. Nanti bawa KTP, NPWP, terus NIB, apa istilahnya, foto toko wajib ada ya.
1: Harus ada toko dulu berarti ya. Ada toko, ada modal.
3: Nanti kami coba ajukan ke pusat. Kalau sudah di upper pusat kami infokan, baru kita lanjut ke yang semirahnya.
1: Ini apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika kita ingin membeli minyak kita agar mendapatkan produk atau minyak kita ini yang harganya sesuai? Ini apa yang harus diperhatikan? Spanduk tadi, itu saja.
3: Iya, dari kami paling tandanya itu aja.
1: Spanduk aja. Soalnya, mungkin dari Bulog sendiri nggak ada edukasi edaran gitu, iklan atau spanduk di tepi-tepi jalan, ayo beli harga sesuai harga minyak kita sesuai head yang di toko ini ada tanda ini gitu.
3: Mungkin
1: kedepannya ya.
3: Kedepannya kami coba seperti itu. Dari WA kali ya teman-teman.
1: Mungkin lebih banyak dikasih tahu ke masyarakat ya. Boleh iklan di RRI juga boleh. Pak Pak Agus, mungkin ini kita sudah di sesi terakhir. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita terkait dengan stabilitas harga, kemudian juga terkait dengan ketersediaan minyak kita ini sesuai yang kita bahas hari ini?
2: Ya baik Bu, terima kasih. Saya cuma satu hal aja Bu, menghimbau saja untuk kepada masyarakat, mari kita bersama-sama Bu menjaga kelancaran distribusi Bu, memastikan kesediaan minyak kita serta melakukan pengawasan harga agar masyarakat Natuna memperoleh harga yang terjangkau. Itu saja Bu, kepada masyarakat kita.
1: Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Angga. Kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan ketersediaan minyak kita dan juga stabilitas harganya yang ada di Natuna ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi atau juga pengetahuan untuk masyarakat kita terkait dengan harga dan juga stabilitas harga dan juga ketersediaan minyak kita yang ada di Natuna. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung, ada tadi Pak Saleh, Pak Edi ya, Pak Ryan tadi ya di Ranai, dan juga Pak Angga, Pak Agus, terima kasih sudah bersama kami di pagi ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, bersama Anda untuk kesempatan hari ini. Dan seperti biasanya, silakan sampaikan apa permasalahan atau juga informasi yang ada di daerah Anda. Sampaikan bersama kami di Halo RRI ya. Dan insya Allah nantinya untuk informasi yang disampaikan kami bisa teruskan kepada narasumber atau juga mungkin orang-orang terkait yang bisa membahas atau juga menjawab dari hal-hal atau juga informasi yang Anda sampaikan. Silakan pendengar kita bersama di Halo RRI jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Anda masih bersama kami di Halo.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, berikut dimanapun Anda berada, silakan kami kembali tunggu kebersamaan Anda di 08-1170-33669 ya. Sampaikan informasi apa yang terjadi di daerah Anda atau di tempat tinggal Anda untuk hari ini, atau juga mungkin ada informasi penting apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami, dan nanti dengan informasi-informasi yang pendengar atau masyarakat sampaikan ke Halo RRI bisa kami sampaikan ke narasumber-narasumber terkait yang bisa membahas atau juga menanggapi informasi-informasi yang kita sampaikan ya. Silakan pendengar di 08-1170-33669 untuk Anda di pagi hari ini. Kami masih buka jelang pukul 10 ya waktu Indonesia Barat nanti. Nah, seperti apa permasalahan ataupun seperti apa kondisi air di tempat pendengar untuk saat ini? Lancarkah? Mudah-mudahan lancar selalu ya, tidak ada yang bergiliran lagi. Kemudian juga mungkin kondisi jalan di daerah pendengar seperti apa? Masih baguskah atau memang sudah waktunya harus diperbaiki? Mungkin bisa disampaikan, nanti kita juga sampaikan ke tempat-tempat terkait atau dinas-dinas terkait yang bisa membahas hal ini ya. Apapun permasalahannya silakan sampaikan, atau juga mungkin seperti apa stok ketersediaan minyak kita di daerah pendengar, atau juga seperti apa harganya, bisa sampaikan kepada kami, nanti bisa kami kembali konfirmasikan dengan Bulog atau juga dengan dinas-dinas terkait ya, terkait dengan ketersediaan minyak kita ini. Atau juga pendengar, ada hal-hal lainnya yang ingin Anda sampaikan, silakan kami tunggu di 08 11 70 33 669.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
3: Baik pendengar, Halo RRI masih bersama Anda di siang hari ini, di pagi hari ini ya. Silakan, kami masih tunggu kebersamaan Anda yang ingin menyampaikan berbagai informasi yang ada di dekat Anda, di sekitar Anda ya. Silakan sampaikan kepada kami ya. Kami tunggu di line telepon 08117033669. Dan untuk Anda pendengar, mungkin terkait dengan informasi yang juga kami sampaikan tadi pagi, ketersediaan minyak goreng, minyak kita tapi ya, dan juga dengan stabilitas harganya. Kami juga tunggu, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan juga, tadi belum sempat bergabung, silakan sampaikan di kesempatan Halo RRI ya. Atau juga mungkin ada informasi lainnya, kami tunggu juga di 08117033669. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
4: Halo RRI, Mbak Nani.
3: Oh, Mbak Nani di mana, Mbak Nani?
4: Sungai Ulu.
3: Sungai Ulu. Oke, Mak Nani, apa yang ada disampai pagi nih?
4: Enggak, harga barang, Mbak.
3: Ah, kenapa tuh?
4: Mahal nih, kecap minyak. Minyak kita enggak ada.
3: Oh, enggak ada di Sungai Ulu?
4: Enggak ada, Mbak. Mitra, cuma ada 24, ada 25.
3: Oh, betul. Oke, lagi apa hal yang ingin sampaikan lagi?
4: Itu di Sungai Ulu, semenjak barang mahal, Mbak. Banyak karet, orang hilang, Mbak. Banyak maling.
3: Banyak maling?
4: Iya.
3: Oh, karet nih, karet kebun karet kan?
4: Termasuk karet kita juga, Mbak. Banyak yang nangis.
3: Oh,
4: kehilangan karet.
3: Oke, Mbak, mana nih?
4: Ya.
3: Ini hilang karetnya nih, lah di apa? Lah diambil karet ke orang ngambil dari batangnya?
4: Bukan, orang ambil udah jadi itu, Mbak.
3: Oh, yang sudah ada, yang lah ada getahnya, yang lah ditampung.
4: Iya.
3: Dipungut, diambil, bawa balik.
4: Ya udah dia udah beku itu ha. Udah beku. Ada juga yang lihat gitu, sangka orang, nyangka orang punya karet, bukan.
3: Okay, bukan.
4: Tetangga lihat orang ambil.
3: Betul.
4: Siang, Mbak, orang ambil jam 4 sore.
3: Memang cukup berani ya.
4: Berani. Jadi tetangga itu nyangka yang punya, yang keluarga punya karet gitu.
3: Yang mungut ya, rupa orang lain.
4: Banyak, Mbak, udah karet Sungai Ulu hilang, banyak yang nangis.
3: Oke, baik.
4: Yuk, udah itu aja, Mbak.
3: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Nani dari Sungai Ulu ya, sudah bergabung bersama kita. Nah, tadi Mak Nani juga menyampaikan bahwa untuk minyak kita di Sungai Ulu itu tidak ada, tapi minyak yang merek lain ya. Nah, mudah-mudahan nanti saat ini dari Bulog atau juga dari pemerintah daerah juga dengar, bisa ditanggapi, atau jika tidak nanti kita juga akan sampaikan kembali dengan Bulog atau dengan pemerintah daerah ya, terkait dengan minyak kita ini di Sungai Ulu tidak ada. Kemudian juga harga barang-barang mahal, ini biasanya di mana-mana juga terasa ya, dan di Sungai Ulu juga tingkat keamanan seperti yang disampaikan oleh Mak Nani tadi, sekarang ini trennya banyak yang mencuri karet ya atau getah. Nah, nanti juga akan kita sampaikan ke dinas-dinas terkait ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mak Nani tadi. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada solusi, akan ada penanganan ya, sehingga keamanan juga lebih terjamin, tidak ada pencurian lagi. Baik, untuk Anda pendengar, kami juga masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon di Halo RRI untuk pagi ini. Kami tunggu mungkin ada hal-hal apa yang ingin disampaikan seperti yang Mak Nani sampaikan tadi di daerah Anda, silahkan ya. Nanti kita akan coba untuk menghubungi dinas-dinas terkait atau juga lembaga-lembaga terkait yang mungkin akan dapat lebih tepat dengan menangani permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, untuk Anda pendengar, Halo RRI masih bersama Anda.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Iya, maaf.
1: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi.

0: Sungai Ulu tadi bahwa untuk ketersediaan minyak kita di Sungai Ulu ini memang tidak ada adanya minyak goreng dengan merek yang lain ya. Kemudian juga harga mahal-mahal. Dan di Sungai Ulu juga disampaikan oleh Mak Nani tadi bahwa untuk keamanan saat ini sangat perlu diperhatikan karena sudah banyak karet-karet yang sudah dipanen oleh petani karet ini hilang dicuri. Oke, kita terima penelpon terakhir. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa?
1: Dengan Sinta.
0: Sinta, oke. Mbak Sinta dari mana?
1: Sinta dari Ranai Darat.
0: Dari Ranai Darat, oke. Apa yang ingin disampaikan Mbak Sinta?
1: Iya, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Bulog ya, karena minyak, dengan kedatangan minyak jadi harganya itu menjadi 15.700 ya.
0: Oke, minyak kita ya.
1: Jadi harapannya kepada pemerintah agar tetap dilakukan pengawasan kepada penjual-penjual di tingkat pengencer ya Mbak ya. Jadi kita tidak merasakan minyak harga Bulog itu tidak hanya di pasar-pasar murah, tapi juga di tingkat-tingkat pengencer seperti di warung itu juga bisa kita rasakan dengan harga-harga murah.
0: Oke, baik.
1: Makasih.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mbak Sinta dari Ranai Darat ya, terkait dengan ketersediaan harga minyak kita. Nah, kedepannya harapan Mbak Sinta untuk minyak kita ini dipantau terus, dilakukan pengawasan terus terhadap harga dan juga ketersediaannya. Dan satu lagi harapannya kedepannya agar minyak kita ini juga tersedia di warung-warung atau juga di kedai-kedai sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkannya. Baik, terima kasih Mbak Sinta dari Ranai Darat. Ya, informasi ini juga nanti akan kami sampaikan kepada dinas terkait ya, agar menjadi pertimbangan dan juga perhatian. Dan Mbak Sinta merupakan penelpon terakhir kita untuk Halo RRI di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di Halo RRI di hari Jumat ya. Silakan nanti juga sampaikan apa informasi yang terjadi di tempat atau juga di lingkungan sekitar Anda. Saya Ilis Hamzah dan juga rekan Almira mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Jendela Negeri.
8: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya. Cuaca juga sangat cerah sekali. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan semua aktivitas berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar di Ranai Siang, saya Nadia masih ditemani rekan operator Almira, akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bersama di Jendela Negeri. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jendela Negeri. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kita bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya. Pendengar, kita berbicara terkait dengan sanksi jika tidak membayar pajak bumi bangunan tepat waktu ya. Jadi pajak bumi dan bangunan ini merupakan kewajiban yang perlu dibayarkan oleh pemilik atau pihak yang menggunakan tanah dan bangunan. Nah, pembayaran PBB itu biasanya dilakukan setiap tahun sesuai dengan tagihan dan batas waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, jika PBB tidak dibayar tepat waktu, ada beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan ya. Jadi, PBB ini adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh seseorang. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Untuk besaran tagihan serta batas waktu pembayaran PBB itu dapat diketahui melalui SPPT yang diterima oleh wajib pajak. Nah, pendengar, untuk batas waktu pembayaran PBB ini berbeda-beda di setiap daerah. Informasi mengenai tanggal jatuh tempo ini biasanya tercantum pada SPPT atau dapat diketahui melalui layanan resmi pemerintah daerah setempat. Karena itu penting ya untuk memeriksa tagihan PBB secara berkala agar tidak melewati batas waktu pembayaran. Nah, terkait dengan sanksi jika tidak bayar PBB tepat waktu ya, jadi wajib pajak dapat menghadapi beberapa konsekuensinya. Yang pertama, dikenakan denda keterlambatan. Nah, keterlambatan pembayaran PBB dapat menyebabkan munculnya denda. Semakin lama tagihan tidak dibayarkan, maka jumlah yang harus dilunasi itu dapat semakin besar. Untuk besaran denda dapat berbeda ya, tergantung ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Baik, masih ada lagi pendengar, beberapa sanksi jika tidak membayar PBB tepat waktu. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pendengar, anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Jendela Negeri.
5: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri ya, kita berbicara tentang sanksi jika tidak membayar PBB tepat waktu. Nah, selain dikenakan denda keterlambatan, juga mendapatkan peringatan atau surat teguran. Nah, jika terdapat tunggakan, pemerintah daerah ini dapat memberikan pemberitahuan atau surat teguran kepada wajib pajak agar segera melunasi tagihan yang belum dibayarkan. Kemudian, mengalami kendala dalam pengurusan properti. Jadi tunggakan PBB, pendengar, dapat menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan ketika pemilik ingin melakukan berbagai pengurusan terkait properti. Karena itu, memastikan pembayaran PBB tetap lancar dapat membantu menghindari kendala administratif di kemudian hari. Selanjutnya, tunggakan terus bertambah. Jadi jika PBB dibiarkan terlalu lama, tunggakan dapat menumpuk dan membuat jumlah yang perlu dibayarkan itu menjadi lebih besar. Nah, kondisi ini tentu dapat menjadi beban finansial, terutama jika pembayaran tertunda dalam waktu yang panjang. Jadi membiarkan PBB tidak terbayar dalam waktu lama, pendengar, ini dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari bertambahnya kewajiban pembayaran hingga munculnya proses penagihan dari pemerintah daerah. Karena itu sebaiknya jangan menunggu sampai tunggakan menumpuk ya. Jika mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, kita dapat menghubungi kantor atau layanan pajak daerah untuk mengetahui pilihan penyelesaian yang tersedia. Baik pendengar, demikian ya beberapa sanksi jika tidak bayar PBB tepat waktu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Hai Ira, sibuk nampaknya.
1: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
0: Oh gitu, terus sampahnya kamu mau buang kemana?
1: Mau aku buang ke sungai.
0: Loh, jangan Ira.
1: Emang kenapa?
0: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
1: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
0: Iya Ira, sama-sama.
2: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol

0: pemainnya Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
1: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
0: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
0: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Baik pendengar, sudah pukul 11.23 menit saat ini. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Ada lagu untuk Anda dari Pasto, Aku Pasti Kembali. Waktu

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pendengar Anda masih bersama kami Pro Satu Ranai. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Hal ini pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan, puan, sedara mara. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali diberikan masa, kesempatan, kesihatan, umur panjang sehingga bertemu kembali di acara Sari Serumpun. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 September 2026. Pejam celik kita ni memang tak terasa lah berakhir lah di penghujung bulan September ya. Mudah-mudahan bulan-bulan yang telah berlalu tu adalah bulan yang terbaik lah bagi kita ya. Jadi mudah-mudahan semualah kita buat dengan baik supaya kita mendapatkan yang baik pula. Jadi pakcik-makcik, untuk esok kita dah masuk puluh bulan baru, bulan Oktober ya. Jadi mudah-mudahan saja mengawali bulan besok penuh dengan keceriaan. Masih di awal pekan, di akhir bulan ya, harus tetap semangat. Untuk yang lagi makan siang, kita ucapkan selamat menikmati makan siang. Semoga saja makan siangnya menyenangkan, semoga saja mengenyangkan perut ya. Kenapa pula tak kenyang? Ada orang makan tak kenyang ya, kata orang tua-tua dulu tu, makan baca bismillah nanti tak kenyang. Tu cara orang tua-tua dulu mendidik anak-anak dia supaya senantiasa membaca doa dulu sebelum makan. Kalau zaman sekarang ni kita buat macam tu, mungkin anak-anak lebih payah nak nurut ya, kerana anak sekarang ni lebih pakai logika, dia lebih main ya. Jadi pakcik-makcik, semoga saja yang lagi makan siang senang hati, kenyang perut senang hati. Yang belum makan siang, cepat-cepat makan siang. Yang lagi bekerja, jam rehatlah sampai. Kita luangkan waktu kita untuk berehat. Yalah pakcik-makcik, tak payah nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami kembali mengetengahkan masalah pantang larang dalam masyarakat Melayu Riau, ya. Menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan sebelumnya kita menjelaskan tentang fungsi. Secara umum ada beberapa fungsi utama pantang larang ini, dan untuk hari ini kita lanjutkan dengan masih masalah yang sama, ya, berkenaan dengan pantang larang selalu yang selalu dihubungkan dengan adanya ancaman dan larangan. Jadi menyangkut dengan itu, terdapat beberapa hal maksud ya pantang larang, iaitu ancaman malu, ancaman sakit dan ancaman cacat. Saudara, ancaman malu, contoh pantang larang dia adalah anak gadis jangan duduk di depan pintu, ancamannya jauh jodohnya. Logika dari ungkapan pantang

terlarang itu dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang negatif, sehingga apabila terlihat oleh orang yang lewat atau lalu akan menganggap bahawa anak gadis tersebut tak punya etika. Berkenaan dengan itu, maka akibatnya berkemungkinan hanya perjaka jauh sahaja yang mahu mempersuntingkannya. Oleh kerana itu, sang gadis akan malu menjadi perawan tua atau tidak kahwin. Jadi saudara, malu adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Malu berbuat kejahatan, malu melakukan perbuatan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong, malu menipu, malu berkhianat, malu mendurhaka, malu menjilat, malu mengambil muka, malu merampas hak orang lain dan lain sebagainya. Di sisi lain, dipantangkan pula untuk malu dalam hal yang baik. Misalnya, malu menuntut ilmu, malu melakukan kesalahan dan kebodohan diri sendiri, malu berterus terang, malu bertanggungjawab dan sebagainya. Orang tua-tua mengatakan kalau malu berbuat ibadat-ibadat, dunia akhirat akan tersesat. Kalau malu bekerja, hidupnya akan sengsara. Kalau malu minta nasihat, dunia akhirat hidup melarat. Ialah saudara, merujuk pada acuan tersebut, maka orang Melayu mengajarkan malu pada jalan kebaikan dan menyuruh untuk malu berbuat keburukan. Orang yang tak bermalu dalam kehidupan orang Melayu amatlah hina. Orang ini dianggap amat rendah dan dapat disamakan dengan binatang. Kerananya orang Melayu berusaha untuk memelihara sifat malu sepanjang hayatnya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng Jemengan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia ini, diresmikan sejak tahun 2009. Terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, wilayah tersebut merupakan implementasi pembangunan 5 pilar utama, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan hukum. Berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Raden Sajat Ranai, Masjid Agung Natuna akan menyuguhkan pemandangan megah yang indah bagi yang berkunjung ke sana.
1: Masjid Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya Masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi, seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya, agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
0: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrika lengkung yang bagian atasnya lancip. Dua pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

Iyalah Pak Cik-Makcik, kita beralih pada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, mana-mana nak bergayung, sila-sila ada Makcik Leha siang hari ini yang akan menemani Pak Cik-Makcik hingga pukul 1 tengah hari ni, ya. Lah loho hari, kata orang Melayu tu. Kalau tengah hari tu dari jam 11 sampai jam 12 tu tengah hari. Ini masih tengah hari ni, pertengahan hari, ya. Waktu tua dulu tu kalau tengah hari tu, kalau belum lepas zuhur tu, dia tak boleh nak ada jalan siang-siang, takut cacuk hantu. Banyak pantang larang dia. Tapi masa sekarang ni lain lagi teori kita menyampaikannya, ya. Mungkin yang agak-agak logis lah. Kalau dulu-dulu tu kan dia hanya menyampaikan pantang larang, tak sebutkan kenapa. Macam tu kan, dia lebih ke arah menakut-nakuti, biar anak dia tu takut. Macam kan saya sebutkan tadi kan, duduk dekat lawang, anak gadis takut lama pinang orang kan. Jadi macam itulah. Saya ingat kalau orang tua-tua dulu tu, kalau masak sambil nyanyi, dapat laki tua katanya. Tu cara-cara dulu. Rupa dia lebih kepada etika, attitude dia memasak supaya lebih sopan lah. Kalau kita nyanyi tak jatuh pula air ludah kat dalam tu kan kotor. Jadi lebih ke itulah kan alasan dia mungkin. Sila nak gabung bersama kami, kita di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, atau nak kirim-kirim ucapan ke, mana tahu ucapan selamat ulang tahun, selamat pindah rumah baru, selamat dapat gaji baru. Mana tahu kan, musim-musim ni kan, menunggu pencerahan. Nak saja kalau orang kata naik gaji, musim-musim ni barang naik. Lada apa cerita? Beberapa hari lalu tu lada memang RM15,000, RM13,000 paling sikit dia seon, ya. Jadi kita tu memang agak-agak tahan mulut dulu, tak sepedas-pedas dulu kan. Nanti pandai dia turun seorang. Jadi pakcik-makcik, kalau yang tak suka lada tak seberapa lah, dapatlah tahan. Tapi bagi kita yang tak dapat jauh dari lada ni, memang susah juga nak menahan diri. Tak lengkap rasanya makanan tu kalau tak berlada. Sila saja yang nak gabung bersama kami di 0811-703-3669. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabai dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan

0: Gambus adalah salah satu alat musik tradisional peti yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa Islami menjadi lagu-lagu yang lebih sekuler.
1: Yalah pakcik-makcik, bukan main dah kita putarkan dua lagu ya. Apa tadi? Dendang Anak Pulau, ada lagu Janji. Mana tahu ada yang nak janji? Ingat dulu janji tu ditempati. Kalau tak sanggup menepati janji, maka tak usah berjanji ya. Tu namanya beri harapan. Kita ni kalau ada beri harapan tu ujung-ujung kecewa ya. Yelah pakcik-makcik, mudah-mudahan tak ada yang kecewa lah siang hari ini. Semua dalam keadaan bahagia ya. Yelah yang nak gabung sila-sila saja. Masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Long Mus, apa khabar Mak Long?
2: Alhamdulillah, sehat, duduk catok dengan Makcik Leha.
1: Itulah saya nak berbual, tak ada kawan. Kalau ada Mak Long Mus kan sedap saya ni berbual.
2: Sedap lah, sedapkan
1: sedap tak sedap telan lah tu kan.
2: Sedap ni lah, nas ni orang kurang sedap.
1: Itulah, baiklah. Mana siam pantun? Itulah panas, gaduh panas, hujan, gaduh hujan. Hujan atap bocor pula, panas meretik kita kat rumah.
2: Panas ke panas, lagi hujan takut besok.
1: Itulah, serba salah saja ya kan. Pantun lah dulu kita. Mana pantun tu ya? Cucu kat tadi. Cucu kat masuk tong sampah. Kadang-kadang kita kemah rumah tu. Sapu-sapu.
2: Ni pandan lo ni ya.
1: Mana?
2: Sepandan lo.
1: Iyalah.
2: Pandawa. Membawa kereta.
1: Ni korban Mahabharata nampaknya ni terus.
2: Janji dilipat, panji dilipat di tengah kota. Pemilu bergema di depan mata, janji terucap seindah permata.
1: Pemilu bila pula ni?
2: Pemilu nak akan datang.
1: 2029 masih lama.
2: Bapak masih lama.
1: Asyik makcik ni nampaknya tagih pemilu nampaknya. Apa dia kejar dia ya?
2: Takut ada suap menyuap.
1: Musim-musim ni. Itulah makcik saya tak tanggung. Nak saja kan? Satu lagi, sila.
2: Bagaimana buah tak busuk?
1: Bagaimana?
2: Bagaimana ya?
1: Buah tak busuk?
2: Bila selalu diganggu kumbang. Bagaimana nama tak buruk? Bila kerjanya menipu orang.
1: Halu saja. Macam mana nama tak buruk? Kerja-kerja menipu orang kan?
2: Kerja menipu orang. Tak usah. Kemudianlah tu orang. Kena hati kerja menipu orang.
1: Betul. Ingat-ingat juga. Bawa tanah ya. Kena hati. Yelah. Bukan main long ni.
2: Salam.
1: Salam.
2: Salam Long Mir. Long Mir dengar teruah ni.
1: Selamat siang Long Mir.
2: Salam dengan Long Ha di Wak Nai. Di awal-awal tengah meyang, di tendu meyang ke je. Salam.
1: Riuh kali je nak?
2: Riuh kali je. Salam semua Long Is dengan Long Is.
1: Long Is.
2: Lagu suka Makcik Leha je.
1: Serah.
2: Bila Makcik Jauyah yang masak ni wadah kan?
1: Dia tak lama lagi, 2 minggu lagi lah.
2: Pak lama mungkin betapa tak.
1: Memanglah putih senang. Memanglah putih lalu. Saya kau tak bawa kacamata memang silau ke rumah dia.
2: Mendek sen panah ni pakai pakai hitam.
1: Memang berdelau lalu. Kemarin saya tengok masih silau memang.
2: Silau ya.
1: Putih berdelau.
2: Okey, betul lah. Alah, saya nak telefon dengan pakcik. Ke sana dengan pakcik Kasia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mo sama-sama kita, ya. Sila, yang lainnya juga kita masih menunggu di 0811-703-3669, ya. Makcik Joyah, 2 minggu lagi dia akan bergabung bersama kita. Lama bertapa kat rumah. Jadi masa dia nak berkumpul dengan kita, tengok aja nanti kulit dia berdelau lah putih, ya. Ha. Yang nak bergabung, sila-sila saja di 0811-703-3669. Nak kirim pantun boleh, nak salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim ucapan juga boleh, ya. Tadi ada Mak Long Mus, dia masalah lagu dia tak kisah, yang penting dia dapat bergabung berpantun saja, ya. Sila-sila saja di 0811-703-3669. Untuk pakcik-makcik nak gabung, nak menyapa kawan-kawannya, Pakcik Mat mana ni? Kadang-kadang Pakcik Mat tu, Makcik Leha nak kemas-kemas balik baru dia datang, ya. Kadang-kadang kita cakap tu laju, nah, ya, berburu dengan waktu. Baiklah, sila di 0811-703-3669. Masih di acara Sari Serumpun, Cik Puan memberi labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Mayung atau biasa disebut juga Mayung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Mayung sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Trengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mayung dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mayung juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Iyalah Pak Cimaci masih di acara Saris Rumpun di segmen Gayung di Udara. Sila-sila saja yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di talian 0811 7033 669. Yang sambil duduk-duduk kat rumah ya, sambil menikmati tambul ke siang ni, sambil menikmati buah-buahan ke, ni lagi musim-musim buah-buahan ya, macam-macam buah, buah manggis, buah rambutan. Durian apa khabar, masih ada ke? Lama tak dengar kabar durian tu. Kemudian buah apa lagi, makan secukupnya, jangan sampai berlebihan pula. Walaupun buah-buahan tu baik untuk kesihatan, baiknya kita makan secukupnya ya. Yalah pakcik makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang lebih

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Rabu 30 September 2026. Sari berita, Bupati Natuna kembali turun langsung ke masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi lanjut usia dan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Dan Lanut Raden Sajat sambut Kapolda Kepri dalam kunjungan kerja ke Natuna.

0: Dari Sempang Natuna inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Bupati Natuna Chen Swilan kembali turun langsung ke masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi lanjut usia dan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim di Kecamatan Bunguran Utara. Penyaluran berlangsung di aula kantor Camat Bunguran Utara Kelari pada Selasa siang. Bantuan tersebut diberikan kepada 76 warga terdiri dari 70 penerima bantuan untuk lansia dan 6 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Bupati berharap bantuan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Bupati Chen mengatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain bantuan bagi lansia dan warga miskin ekstrim, pemerintah daerah juga berencana memberikan bantuan kepada penjaga rumah ibadah termasuk masjid pada tahun mendatang. Sementara itu Camat Bunguran Utara Wan Adriadi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayahnya. Ia berharap bantuan sosial tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat Bunguran Utara. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng tersebut lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya, laporan Marjani.
1: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pemasok minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
2: Kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga

0: otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Disperindak, dan Apindo?
1: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
2: Antara Apindo, Bulog, dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga, itu memang perlu duduk bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hadirnya minyak kita tadi dengan jumlah yang begitu banyak.
1: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
4: Pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi SEMMMHAN Selasa kemarin menyambut kedatangan Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin SIKMH beserta rombongan di Lanut Raden Sajat. Kapolda Kepulauan Riau bersama rombongan tiba di Natuna dalam rangka kunjungan kerja. Kedatangan rombongan disambut dan Lanut RSA sebelum melanjutkan sejumlah agenda kedinasan selama berada di Kabupaten Natuna. Dalam kesempatan tersebut, dan Lanut RSA menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Kepri beserta rombongan. Pertemuan tersebut turut memperkuat komunikasi antara pimpinan TNI Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Natuna. Kapolda Kepri dalam kunjungannya turut didampingi Bupati Natuna Chen Suilan, Kapolres Natuna, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Natuna. Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari agenda Kapolda Kepri di Natuna yang diisi dengan sejumlah kegiatan selama berada di Kabupaten Natuna. Berita selanjutnya, pendengar, personil Lanut Raden Sajat memanfaatkan olahraga bersama untuk menjaga kebugaran sekaligus membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya di sepanjang rute olahraga pada Selasa kemarin. Dan Lanut RSA Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat, disiplin, dan peduli lingkungan di lingkungan Lanut RSA. Kebugaran personil dipelihara seiring dengan kepedulian terhadap kebersihan pangkalan sebagai tempat pelaksanaan tugas sehari-hari. Langkah tersebut sejalan dengan misi Lanut Raden Sajat tahun 2026, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang efektif, mewujudkan Lanut RSA bersih dari sampah plastik, serta mewujudkan pangkalan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, personil Lanut RSA membangun budaya hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Sehat personilnya, bersih pangkalannya, kuat pengabdiannya. Pendengar, sinyal Telkomsel di Desa Kadur terganggu 2 pekan. Warga harapkan segera diperbaiki. Selengkapnya, laporan Yuspianti.
5: Warga Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengeluhkan layanan jaringan telekomunikasi Telkomsel yang tidak dapat digunakan secara normal selama sekitar 2 pekan terakhir. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan warga untuk menunjang berbagai keperluan, termasuk komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas pelayanan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan membenarkan adanya gangguan jaringan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan laporan kepada petugas untuk segera ditindaklanjuti.
6: Sinyal Telkomsel di Kadur dari Malangkan, Bu. Sudah hampir 2 minggu, Bu. Sekarang saya dapat info dari Telkomsel katanya proses pengiriman alat.
5: Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan gangguan jaringan di wilayahnya bukan kali pertama terjadi. Menurutnya kerusakan perangkat menjadi salah satu penyebab gangguan dan kondisi serupa telah terjadi sekitar beberapa kali dalam 3 hingga 4 bulan terakhir.
7: Dalam 4 bulan, 5 bulan kan sering mati itu.
5: Gitu ya Pak ya. Itu biasa kendalanya apa sih Pak?
7: Banyak gangguan juga. Yang memang kita jarak jauh ini kan komunikasi lewat internet memang perlu lah. Rata-rata memang itu yang ini untuk telepon, untuk komunikasi dengan luar kan.
5: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut bersama pemerintah Desa Kadur berharap proses perbaikan jaringan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat kembali normal. Demikian Yuspianti melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Natuna kembali turun langsung ke masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi lanjut usia dan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Dan Lanut Raden Sajat sambut Kapolda Kepri dalam kunjungan kerja di Natuna. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, silakan untuk yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar nih orang yang ganteng itu?
2: Syukur alhamdulillah baik. Ini siapa? Nadia Tardia.
1: Maunya siapa?
2: Nadia.
1: Oh, terserah aja deh. Saya ikut maunya Pak Zaya.
2: Nadia ya, Nadia ya.
1: Ayo Nadia apa Rodiah nih?
2: Rodiah ajalah.
1: Oh ya udah, enggak apa-apa. Pak Zai, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa saya untuk Bang Sri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu? Lagu apa ya? Tunggu dulu. Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam.
2: Ya, okay. Saya untuk Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Senyum Bang Asri, senyum. Senyum beneran Bang Asri.
1: Iya,
2: Asri,
1: beneran ya.
2: Iya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu.
1: Terima kasih.
2: Harus senyum ya.
1: Pokoknya kalau sama Pak Zai
2: ya.
1: Iya, beneran.
2: Balatornya siapa?
1: Ada Danti.
2: Danti yang cantik itu. Senyum Danti, senyum Danti. Panjang itunya. Datu sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Rusna Tanjung Penjara yang cantik itu. Datu Mama Seperi Penagih yang cantik itu. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyum ya Kak Berlian. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari, senyum. Datu sama Bang Andi dari Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi ya, senyum, senyum benaran ya. Bang Suharman dari Pulau Tiga Barat yang ganteng itu dekat Setumok ya. Ya kan?
1: Iya, iya.
2: Nah, Datu yang dengar dia semuanya lah tekuk sama gabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah. Permisi, kata Diona kepang cantik itu.
1: Baik, dadah juga untuk Pak Zaya. Kita dadah balik dia. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, kabar baik. Kabar baik. Mau dengar lagu apa, Bung Mario?
3: Lagunya Tanpa Sebab dari Salma.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya tadi ada Pak Zainuddin, Emma, Delima, Wan Usu, Mama Dini, Fatimah, Berlian, Mama Anani, Ani, Ana, ada Suharman, Bakri, Pak Samsur, ada Pak Idris, ada Pak Mamidun, ada Pak Ramli, Yudhisira, Pak Saki, Iskandar, Mayarona, Mbak Madania sama Mbak Janti. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Mario ya dari Batu Hitam tadi sudah bergabung. Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, sama siapa ini?
4: Sama orang Teledu.
1: Orang Teledu, apa kabar Pak Idris?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, baik. Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu dari Niji Z ya, Senyum dan Air Mata.
1: Senyum dan Air Mata, oke. Salam-salam untuk siapa?
4: Salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam tadi. Buat Pak Kasim di Klarik. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Buat Wan Usu di Sambas. Buat Kak Serina di Batam. Buat kakak di Sekalong, untuk keluarga di Stasiun semuanya, untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Idris dari Teledu sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Rembulan Malam untuk Anda.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung. Selamat siang. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Mana deh Nadia?
0: Mana? Sama siapa nih?
1: Sama
0: deh. Sehat Kak Mus.
1: Enggak lagu nih.
0: Lagu apa?
1: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya.
1: Salam semua yang bergabung di Jawa Sepahir. Salam okay. Semua Nadia gini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah pada waktunya dari Dewi Persik. Baik, kita sama kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Dari Penagi nih.
0: Dari Penagi, ya. Baik. Mau dengar lagu apa nih?
1: Kita lagu Nur Lela.
0: Nur Lela. Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Pak Mustadi, untuk Mario, untuk Warni Hirman, untuk Kak Rizikan di penjara, untuk Adik Bidak di Susi, untuk Ketatun Allah Tila dan Hakan Jaya, untuk Kak Nadia juga dan pelajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Sri dari Penagi sudah bergabung. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Mak Nani, Mbak Nadia.
0: Mak Nani, gimana kabarnya?
2: Sedih, Mak. Mak aja nyari lagu, Mak. Sedih sekarang.
0: Berarti lagunya yang sedih-sedih ya?
2: Iya. Kita okay. Nih kehilangan karet, Mbak, sekarang.
0: Oh iya, katanya ada pencurian karet ya di Sungai Ulu ya?
2: Iya, Mbak. Banyak tetangga kita bengkak, manta, nangis.
0: Mudah-mudahan pelakunya cepat ketemu ya.
2: Iya, karet orang bukan kecil Mbak. Orang umpuk-umpuk sampai 10 hari satu keping tuh.
0: Iya. Baik. Ini sudah dilaporkan belum Mbak Nani? Sudah dilaporkan belum?
2: Apanya?
0: Sudah dilaporkan belum kehilangannya?
2: Kita lapor teman-teman Mbak, anak kecuan.
0: Oh iya, baik.
2: Udah tahu semua tangga kita, RW, RT. Mbak aja yang nyari lagu sedih tadi, Mbak.
0: Iya, oke, okay, baik.
2: Termasuk karet kita juga hilang. Salam-salamnya untuk Zainuddin, Mario, Rukmiah di Penagi, Mbak Sinar, Mbak Surya, Mbak Belian, Wanusu, Dawud Araya. Untuk Rayo juga, Dawud Araya, untuk Bang Jaya Joshua, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nani tadi ya, dari Sungai Ulu sudah bergabung. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar ada lagu Indah pada waktunya.

0: Dangdut adalah kita. Baik, masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Kabar baik, Kak Nadia, kabar apa?
0: Oh, kabar baik juga dong.
1: Iyalah dong.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu Maya aja, Kak Nadia.
0: Maya, oke. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk Pak Zainuddin yang ganteng itu. Bang Mario di Batu Hitam. Kak Nani tadi yang hilang karet tadi.
0: Iya.
1: Siapa nih ya? Lupa nih, kena pernah gabung nih.
0: Iya, dah lama gak gabung nih kayaknya.
1: Enggak juga sih. Itu aja lah, harus senang aja lah di Tanjung Penjara. Itu yang diingat.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Dengan Mak Ngaje di Air Tawa.
0: Mak Ngaje di Air Tawa. Baik, Mak Ngaje mau dengar lagu apa nih?
2: Tak tercapai.
0: Tak tercapai. Apanya yang tak tercapai?
2: Semua tak tercapai.
0: Oh, semua tak tercapai. Semoga nanti bisa tercapai ya, Mak Ngaje ya.
2: Amin.
0: Baik, salam-salamnya Mak Ngaje untuk siapa nih?
2: Buat Jarni tadi. Buat Mbak Anuka Intan, buat Kak Timah, buat Mbak Darsati dari Kolek, Kak Baidah juga, buat keluarga di Puak semuanya, keluarga di Etawak ini juga semuanya, buat Mbak Longmir sekeluarga, Nayati sekeluarga, di Pengadah juga sekeluarga semuanya. Buat adik juga pergi mancing tadi.
0: Oh iya, semoga dapat hasil ya.
2: Amin. Buat semua yang suruh pendengar aja lah dari awal sampai akhir.
0: Iya.
2: Buat Mbak Serina di Batam.
0: Baik.
2: Buat abangnya juga.
0: Iya.
2: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Ngaje dari Air Tawa sudah bergabung ya. Baik. Pro Dangdut.
3: Dangdut hanya kita.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Orang lama masih.
0: Orang lama, orang Kelari.
3: Iya.
0: Sehat?
3: Sehat. Ini siapa ni?
0: Siapa? Orang lama siapa masih.
3: Kelihatan.
0: Orang lama masih.
3: Orang lama.
0: Sama-sama orang lama lah kita. Betul.
3: Ramai orang tu. Kita seorang tu kali ni.
0: Oh iya ke? Nak dengar lagu apa ni?
3: Salam dulu lagi.
0: Oh, untuk siapa salam-salam?
3: Tak jadi kita tu. Mak Nani tadi hilang kesah dia tu.
0: Iya.
3: Dia kian dengan dia. Oh. Dia okay, banyak-banyak lagi. Kita lagu Temenung ni.
0: Temenung, aduh, bahaya Temenung-Temenung ni.
3: Lagu Temenung.
0: Merenungkan nasib ke?
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama di acara Pro Dangdut.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung di 0811703-3669. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, baru bangun tidur ke nih, lemah sangat dengan suara tuh.
1: Betul, baru bangun tidur. Mm-mm. Ini sama siapa? Sama
0: siapa
1: Kak
0: nih?
1: Nadia ke Rodia?
0: Kak Nadia.
1: Oh, Kak Nadia tadi.
0: Yeah.
1: Tadi tuh lagi dengar Kak Nadia baca berita,
0: tertidur
1: langsung. Tertidur,
0: aduh. Tukang dodoy lah saya jadinya ya.
1: Tadi iyalah tadi, iyalah nak lagu lah.
0: Lagu apa?
1: Patah kemudi.
0: Patah kemudi.
1: Patah kemudi dari Amnat ATT.
0: Salam-salam Kak Berlin untuk siapa nih?
1: Lah banyak yang masuk lah.
0: Dah.
1: Fotokopi yang dah pada masuk aja tadilah. Buat Kak Nadia, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, makasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Baik, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Bisa request lagu Dangdut dan kirim-kirim salam ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Sama orang Patimura.
0: Orang Patimura, apa kabar Pak Supri?
2: Alhamdulillah sehat. Orang
0: sehat.
2: Studio gimana cerita?
0: Alhamdulillah sehat, panas.
2: Amin.
0: Alhamdulillah cuaca hari ini ya.
2: Gak panas, cuaca kita bagus.
0: Bagus cerah.
2: Ada hati gak usah panas.
0: Oh okay. Jangan, bahaya. Kalau hati yang panas bahaya. Harus didinginkan segera
2: iya.
0: Kayaknya.
2: Okay.
0: Baik, lagu apa Pak Supri?
2: Lagu apa ya, prasangka. Udah lama dengar lagi itu.
0: Prasangka. Okay.
2: Nah, jadi kita kita nggak usah berprasangka buruk ya. Ada prasangka positif.
0: Iya, baik.
2: Nah, jadi lagu ini saya tunjukkan yang lebih utama untuk yang orang yang mahal tadi Kak, kalau nggak salah lalu.
0: Iya, baik.
2: Dari Tanjung Pinang ya.
0: Iya.
2: Kak Berlian.
0: Kak Berlian.
2: Penyiar dan operatornya.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan seluruh penggemar ladang seluruh di awal sampai akhir. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali nih pendengar yang bergabung. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini? Langsung terputus ya. Mungkin terkejut dengan suara saya siang nih. Halo. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo.
4: Yaudah, Dut, ada kita.
0: Iya, sama siapa ini?
4: Orang Rana ini.
0: Oke, apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau dengar lagu apa ini?
4: Lagu apa ya? Sekuntum Mawar Merah aja.
0: Sekuntum Mawar Merah. Oke, ya. Salam-salam untuk siapa?
4: Salam-salam buat Mario, Mbak Nah dan Mbak Cina. Buat yang lain-lain aja yang bergabung dari sampai akhir. Buat Kak Penya dan operatornya.
0: Terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu untuk Anda, Patah Kemudi dari Hamdan ATT.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Nadia.
2: Waalaikumsalam Bang Merona, gimana kabarnya?
3: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
3: Minta dari Maggie Z, udah naik.
2: Maggie Z tadi udah.
3: Udah?
2: Iya.
3: Enggak dari apa? Dari Latifkan.
2: Judulnya?
3: Manis-manis jambu.
2: Manis-manis jambu. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya pertama buatnya Mbak Nadia, baru buatnya Yulinda, ada Mbak Rusna, Mbak Yarni, Mbak Sri, Long Is, Mbak Nani, baru buatnya Purnama Sari, ada Juherman, ada Idris, Sutri, Sueb, Bang Mario, Ahmad Irwan, dan semua jalan Mbak para pecinta perodang di sore hari ini Mbak.
2: Oke.
3: Terima kasih ya, selamat tugas dan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Merona ya dari Medan sudah bergabung. Baik, pendengar kami informasikan untuk Anda, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Beranda Astacita hadir menyapa, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di Beranda Astacita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026, hari terakhir ya di bulan September tahun 2026 ini. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya, terlebih cuaca juga cerah, sangat mendukung untuk beraktivitas ya. Dari pagi tadi cerah hingga sore ini juga, yang lagi di jalan hati-hati ya, yang lagi menyelesaikan tugas-tugasnya juga tetap semangat pendengar ya. Baik pendengar, Beranda Asta Cita sore ini temanya tentang suara Nusantara. Kita menyoroti tentang potensi perikanan yang ada di Natuna. Nah, beberapa waktu lalu pendengar, tepatnya pada bulan Juni ya, tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura melakukan rangkaian penelitian lapangan dengan mengunjungi Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Natuna. Nah, jadi pendengar, dalam kunjungan tersebut ya dilakukan diskusi terkait potensi sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Ya, dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Laut Natuna yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI ya, 711 ini merupakan salah satu lumbung ikan terbesar di Indonesia dengan estimasi potensi lestari mencapai 1,1 hingga 1,3 juta ton ikan per tahunnya. Ya, potensi ini pendengar perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, kemudian pengawasan yang efektif serta perlindungan terhadap nelayan lokal ya, agar pemanfaatan sumber daya lautnya tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi keberlanjutannya. Nah, nanti kami masih akan sampaikan lagi ya informasinya seperti apa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat dalam menjaga keamanan perairan Natuna ya. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
2: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
1: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
2: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
1: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Masih bersama di Beranda Astacita pendengar ya. Topiknya sore ini tentang suara Nusantara. Kita membahas tentang potensi perikanan Natuna. Nah pendengar, selain membahas pengembangan sektor perikanan ya, diskusi antara tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan perairan Natuna dari praktik illegal fishing. Ya, kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Ya, bagi tim peneliti dari Universitas Tanjungpura, masukan dari DKP Natuna ya ini menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi kelautan dengan sistem pengawasan dan juga perlindungan wilayah perbatasan. Nah, pendengar, dalam pelaksanaan penelitian lapangan di Kabupaten Natuna ya, ini juga dilakukan untuk menghimpun data empiris melalui wawancara, kemudian observasi dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah perbatasan Natuna Utara. Sementara itu, anggota tim yang juga turut hadir juga ikut berkontribusi pada tahapan perencanaan penelitian, analisis data, hingga penyusunan luaran penelitian. Nah, jadi pendengar, adanya kontribusi dari semua pihak ya, ini sangat penting untuk mengimbangi antara potensi perikanan dan juga pengawasan serta perlindungan sumber daya laut yang ada di perairan Natuna. Baik pendengar, sudah pukul 15.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Oke.
2: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
6: Pendengar, masih di Beranda Astacita berbicara tentang potensi perikanan Natuna ya. Jadi pendengar, salah satu desa yang juga turut berupaya untuk meningkatkan potensi perikanannya adalah pemerintah desa Teluk Buton ya, di mana pihak pemerintah desa Teluk Buton ini aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Natuna, kemudian lembaga swadaya masyarakat serta perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan juga mengembangkan produk olahan perikanan. Nah, pendengar, mengutip informasi dari Teluk Buton ya, digitaldesa.id yang dapat Anda akses juga di situs Pemkab Natuna, pendengar. Nah, beberapa program pelatihan ini sudah pernah dilaksanakan seperti pelatihan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kemudian pelatihan pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti kerupuk ikan, abon ikan, dan ikan asin berkualitas, serta pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok nelayan. Nah, pemerintah desa juga berupaya memfasilitasi akses permodalan bagi nelayan ya melalui program kredit usaha rakyat saat itu dan juga program pinjaman lunak lainnya. Hal ini bertujuan untuk membantu nelayan dalam melakukan peremajaan alat tangkap, membeli mesin tempel yang lebih efisien, serta mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan. Nah, itu beberapa upaya yang juga dilakukan dari pihak desa, pendengar ya, terkait dengan potensi perikanan yang ada di Natuna. Jadi tidak hanya sumber daya alam yang ada di laut saja, kemudian pengawasan dan perlindungan sumber daya lautnya, tapi upaya dari masyarakat itu sendiri juga diperlukan ya, agar potensi perikanan di Natuna ini dapat dirasakan manfaatnya. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini. Selamat sore, kami sapa yang baru monitor. Nanti pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dimanapun berada. Untuk Anda, kami akan menghadirkan ya warta berita atau berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore, pendengar. Berjumpa kembali bersama saya, Febriansah, dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 13 September 2026.

0: kan 80 cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia 50, yang Medan 60, yang Bukit 70. Kalau cabai ya jelas naik dia. Cabai merah naik dia ke sekitar berapa itu? Kalau mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga. Naik 10.000 dia per kilo.
1: Pedagang lainnya, Yolanda, menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual sekitar Rp90.000 per kilogram, sementara cabai merah Medan berada di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Cabai merah yang Medan Rp80.000, yang Bukit Rp90.000. Cabai rawit Rp70, cabai hijau Rp50. Jauh naiknya dari biasa. Kalau biasanya cabai merah Rp60, sekarang udah sampai Rp90. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Medan. Stoknya dari daerah memang kurang.
1: Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga cabai di tingkat pedagang mengalami peningkatan. Pedagang memperkirakan harga masih bergantung pada ketersediaan stok dari daerah pengiriman dalam beberapa waktu ke depannya. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumatera Utara ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan DPD Riau setelah anggaran pembayaran bonus dibahas dan disetujui dalam rapat badan anggaran. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumut kembali mendapat kepastian. DPRD Provinsi Riau menyebut bonus tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 ini. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung mengatakan, pembahasan mengenai anggaran pembayaran bonus telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses pencairan sebelum pembayaran diberikan kepada atlet dan pelatih. Robin meminta para atlet dan pelatih penerima bonus untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan. Ia memastikan DPRD Riau akan terus mengawal realisasi pembayaran tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembayaran bonus PON secara bertahap. Pada tahap pertama, bonus yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp23,64 miliar. Sementara itu, masih terdapat sekitar Rp27,40 miliar bonus yang belum dibayarkan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
5: Rapat di Banggar, kita tanyakan lagi terkait dengan sisa bonus PON maupun Paralimpik itu dibayarkan tahun ini. Ya mohonlah kepada atlet-atlet, kepada teman-teman baik Paralimpik maupun PON bersabar.
6: Walaupun Desember kan tidak lama lagi.
7: Nominalnya berapa?
5: Nah, itu kan sudah ada apanya? Sudah ada
7: angka itu. Estimasi sudah ada ya Bang? Ya.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Jurnalis, juga menyampaikan adanya rencana untuk menuntaskan pembayaran bonus tersebut pada tahun ini. Namun, ia mengatakan waktu pencairannya belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
8: Bonus kan kemarin rekan-rekan sudah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini, dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
4: Dengan adanya pembahasan di Banggar DPRD Riau dan komitmen pemerintah Provinsi Riau tersebut, para atlet dan pelatih kini masih menunggu proses pencairan sisa bonus PON ke-21 Aceh Sumut. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Sementara kebakaran masih terpantau di sejumlah wilayah lain di Riau dan provinsi tetangga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Efriadi mengatakan, hasil pemantauan petugas tidak menemukan adanya titik api di Pulau Bengkalis. Menurutnya, kondisi udara secara visual pada Selasa pagi terlihat cukup pekat akibat asap yang menyelimuti wilayah tersebut. BPBD kemudian minta seluruh personel

0: personel di setiap kecamatan melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.
1: Kalau dari pantauan petugas-petugas di lapangan untuk titik api memang tidak ada, Bang. Tidak ada titik api untuk di Pulau Bengkalis ya, Bang ya, untuk Pulau Bengkalis. Tapi memang untuk visual-visual udara tadi pagi ini memang cukup pekat asap yang keluar tadi pagi. Jadi sehingga saya memerintahkan anggota di setiap kecamatan untuk melaporkan ini keadaan cuaca, keadaan udara di setiap kecamatan. Cuman belum masuk semua laporannya. Baru tadi masuk yang dari Batin Solapan, memang jarak pandang lebih kurang 100 meter memang di Batin Solapan. Kabut-kabut tipis gitulah, Bang. Jadi kalau prediksi saya, kalau memang sudah begitu, dan saya juga dapat kabar tadi di Siak juga banyak asap juga sama seperti Bengkalis, dan prediksi saya hampir merata di Kabupaten Bengkalis ini kondisinya sama.
0: Roni menambahkan dari laporan petugas, kondisi berkabut asap juga terjadi di sejumlah wilayah daratan Bengkalis di Kecamatan Batin Solapan. Jarak pandang pada pagi hari dilaporkan sekitar 100 meter dan kondisi serupa disebut hampir merata di Kabupaten Bengkalis. BPBD juga melakukan pemantauan melalui aplikasi Sipongi untuk mengetahui perkembangan kebakaran dan sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan tersebut, kebakaran masih terpantau di wilayah Minas, Pangkalan Kerinci, dan Siak. Dengan tidak ditemukannya titik api di wilayah Bengkalis, sementara kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah lain, BPBD menduga kabut asap yang menyelimuti wilayah Bengkalis merupakan asap kiriman dari daerah lain. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masyarakat Bengkalis kini dapat memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis. Layanan pengisian kendaraan listrik ini juga dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik di Bengkalis kini memiliki tambahan lokasi untuk melakukan pengisian daya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang telah tersedia di Politeknik Negeri Bengkalis. Manajer UP3 Dumai Ahmad Mediansah menjelaskan, layanan SPKLU tersebut terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memproses pengisian kendaraan listrik hingga pembayarannya.
4: Listrikin kendaraan listrik, Pak. Jadi kita bisa melakukan pengecasan kendaraan listrik itu menggunakan PLN Mobile. Di situ nanti kita scan barcode. Setelah kita scan barcode dari SPKLU listrik atau SPBU, kalau SPBU di Pertamina kita di namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nanti bisa dicaskan ke mobil. Selanjutnya melalui PLN Mobile itu bisa diproses, Pak, untuk pembayaran.
3: Ahmad menambahkan, selain SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis, fasilitas pengisian kendaraan listrik juga tersedia di kantor PLN Bengkalis. Penggunaan layanan dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, termasuk dengan menyiapkan saldo atau melakukan top up terlebih dahulu pada aplikasi. Kehadiran SPKLU ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN sekaligus mendukung penggunaan kendaraan listrik di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Guna memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Selengkapnya reporter Isvan Badrian melaporkan.
5: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazali, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
6: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Kazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sadu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
5: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu alhamdulillah sudah selesai semua. Saya PHO kan hari ini sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani NPHD, salah satu syarat termin.
6: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving blok hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan hingga Tanjung Uban, sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
5: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
6: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial screening penyakit kanker dan cek kesehatan gratis. Garda Ramadan melaporkan.
7: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening IVA dan Pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Beni Dompa, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
8: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan Pap smear ya, dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri, ya, kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya, khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
7: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar resiko kanker dapat diketahui lebih awal.
9: Langkah terberatnya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. Itu PR kita untuk sosialisasi untuk masyarakat luas, bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobat.
7: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan, terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman Kepri, maksud kami Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
10: Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan kemarin di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Ia menjelaskan, seluruh SPBU di Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung, khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
11: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan. yaitu melalui Pertamina Kontak Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data, Pak. Kita akan data ke untuk kebutuhan pendataan terkait dengan data-data konsumen dan data-data kendaraan dan penyebab keluhannya tersebut.
10: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adil Wahidi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut telah diteruskan kepada Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Adel, Pertamina telah mengambil sampel Pertalite dari sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium pihak ketiga, yakni Lemigas di bawah Kementerian SDM di Jakarta untuk menjalani pengujian.
12: Ini investigasinya belum selesai. Kalau saya istilahkan, ini investigasinya baru di tempat atau soft test. Belum complicated test gitu ya. Belum semuanya diuji ini. Misal, yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina itu di SPBU itu baru pakai alat ya. Pakai alat sendiri Pertamina itu bukan alat pihak ketiga.
10: Adel menyebutkan pihaknya akan terus memantau dan berkomunikasi dengan Pertamina terkait perkembangan proses pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, Pertamina Patraniaga juga melakukan pengecekan di SPBU Gunung Panggilun, Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi produk di titik penyaluran dan memastikan kualitas Pertalite yang diterima serta disalurkan kepada masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aek Nabirong Silaping di kawasan Peridon Siap Maju, Lubuk Manggis, Kabupaten Pasaman Barat, telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Kontingen 10 pencak yang ikut terakhir di Sirimau.
2: Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI Sumatera Barat, Rio Handevis, kepada RRI tadi pagi mengatakan, untuk cabor Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong via Silaping dan didukung akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rio menjelaskan, untuk cabor Arung Jeram, terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut, ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan dimaksud.
13: Kasus Arung Jeram kan di Peridon Siap Maju di Aek Nabirong Silaping, dan sudah ada beberapa pencak yang sudah di lokasi. Tim teknis, tim wasit juri sudah ada sebagian di lokasi gitu. Asesor dari PB 3 orang untuk slalom head to head sama sprint itu range-nya sekitar 200 meter.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat, Afkar, mengatakan selain cabor Arung Jeram, sebagai salah satu dari 11 kabupaten kota tuan rumah Pemprov Sumbar tahun ini, daerahnya juga menggelar cabor grass track atau jenis balapan motor off-road yang menggunakan lintasan tanah pasir atau rumput di sirkuit Peridon Siap Maju. Kedua cabor tersebut juga akan dimulai pada Jumat 2 Oktober mendatang.
14: Alat-alat sedang bekerja, petugas pun sedang bekerja untuk mempersiapkan lintasan Arung Jeram ini, dan waktu kami kunjungan itu hampir 90% kondisinya. Dan waktu itu memang sudah berjanji pemilik venue itu 2 hari ke depan mereka akan siap 100%.
2: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini telah dimulai dengan rangkaian kirap api obor dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada hari ini. Api suci Polprov akan tiba di Kota Padang dan akan dikibarkan saat pembukaan di lapangan Istana Gubernur pada Jumat 2 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan.
15: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat diproyeksikan akan segera direhabilitasi pasca kejadian gempa bumi 4 tahun lalu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
16: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat akan segera dilaksanakan setelah hampir 5 tahun mengalami kerusakan akibat gempa bumi di tahun 2022. Hal itu disampaikan Dirwansyah usai melakukan survei bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pasaman Barat, bahwa sebelumnya berdasarkan hasil rapat dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto, dana alokasi rehabilitasi gedung yang awalnya 3 miliar rupiah telah dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasaman Barat juga menerangkan tim perencana Dinas PUPR Pasaman Barat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah bagian gedung yang mengalami kerusakan. Dirwansyah mengakui, penambahan anggaran dilakukan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu mengembalikan fungsi gedung dewan sebagai pusat kegiatan legislatif daerah.
17: Ini akan dibangun alias direhab, Pak. Jadi kita sudah menyediakan anggaran lebih kurang sudah dipakai sama pemerintahan atau bupati. Di desa kemarin dirubah dari 3M menjadi 5M. Nah, insya Allah akan kita segerakan untuk direhaban lagi. Ini kita berlagi bersama Dinas TI juga, perencanaan juga. Survei ini dari pagi beberapa jam ada 2 jam untuk survei karena ada 3 lantai yang akan direhab itu. Sesuai dengan kemampuan diulang lah. Yang pastinya yang di luar ini atap, cat atau ruang bamus, ruang paripurna dan pimpinan.
16: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan dengan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang telah disiapkan pada APBD 2026, rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat diharapkan dapat mengembalikan fungsi bangunan secara maksimal setelah bertahun-tahun terdampak bencana gempa. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwarman Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Menyusutnya pasokan distribusi cabai daerah sentra produksi akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir sebelumnya membuat harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi melonjak signifikan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
18: Harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi mengalami lonjakan signifikan hingga sempat menyentuh 100.000 per kilogram pada Selasa 29 September 2026. Kenaikan harga kebutuhan pokok pangan ini dipicu oleh menyusutnya pasokan distribusi dari daerah sentra produksi akibat kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Fitri Humaira SSTP, menjelaskan bahwa hasil panen dari petani lokal Bukit Tinggi tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar harian. Kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperparah situasi, terlebih proses penanaman hingga masa panen cabai. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, tetap membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Insur.
19: Pasokan cabai ke Kota Bukit Tinggi ini mengalami penurunan atau sedikit, karena memang untuk Kota Bukit Tinggi ketersediaan cabai itu memang bergantung ke daerah-daerah sentra produksi, karena memang kita tidak punya lahan yang luas untuk sentra produksi.
18: Menyikapi fluktuasi harga tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat dan Bulog telah berupaya menekan beban masyarakat melalui pelaksanaan program gerakan pangan murah. Melalui program ini, masyarakat yang membeli beras kemasan 10 kg seharga Rp154.000 mendapatkan bonus cabai dan bawang merah segar masing-masing seberas per 4 kg secara cuma-cuma. Berdasarkan pantauan harian tim enumerator dinas di tingkat pedagang pasar bawah, harga cabai saat ini mulai berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Dan pihak dinas memastikan belum ada indikasi praktik penimbunan oleh oknum, karena masyarakat Sumatera Barat lebih meminati pangan segar yang tidak disimpan terlalu lama.
19: Ya kalau untuk kondisi sekarang mungkin bisa disikapi dengan membeli sesuai kebutuhan dulu, membeli sesuai kebutuhan dulu. Jadi kalau bisa ya untuk stoknya mungkin masih ada, karena kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan, jadi kalau mungkin untuk stoknya biasanya stoknya ada setengah kilo, bisa dikurangi dari yang setengah kilo itu.
18: Kedepannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi berencana untuk kembali menggelar pasar murah lanjutan setelah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Pemerintah berharap perubahan cuaca saat ini dapat segera memulihkan masa panen di daerah pemasok, sehingga harga cabai yang pernah berada di batas normal, yakni Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dapat kembali stabil tanpa membebani daya beli masyarakat serta sektor usaha rumah makan di Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Kita menuju RRI Ranai. Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng tersebut lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya laporan Marjani.
20: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga air raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pemasok minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
21: Kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga head. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Disperindak, dan Apindo?
20: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
22: Antara Apindo, Bulog, dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga, itu memang perlu duduk bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hadirnya minyak kita tadi dengan jumlah yang begitu banyak.
20: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
2: Sinyal Telkomsel di Desa Kadur terganggu 2 pekan, warga harapkan segera diperbaiki. Laporan Yusfiati.
23: Warga Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengeluhkan layanan jaringan telekomunikasi Telkomsel yang tidak dapat digunakan secara normal selama sekitar 2 pekan terakhir. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan warga untuk menunjang berbagai keperluan, termasuk komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas pelayanan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan membenarkan adanya gangguan jaringan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan laporan kepada petugas untuk segera ditindaklanjuti.
24: Sinyal Telkomsel di Kadur dari Malangkan, Bu. Sudah hampir 2 minggu, Bu. Sekarang sudah PMO dari Telkomsel katanya proses pengiriman alat.
23: Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan gangguan jaringan di wilayahnya bukan kali pertama terjadi. Menurutnya kerusakan perangkat menjadi salah satu penyebab gangguan dan kondisi serupa telah terjadi sekitar beberapa kali dalam 3 hingga 4 bulan terakhir.
25: Dalam 4 bulan, 5 bulan kan sering begitu.
23: Gitu ya, Pak ya. Itu biasa kendalanya apa sih, Pak?
25: Banyak gangguan juga. Ya, memang kita jarak jauh ini kan komunikasi lewat internet memang perlu lah. Rata-rata memang itu yang ini untuk telepon, untuk komunikasi dengan luar kan.
23: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut bersama pemerintah Desa Kadur berharap proses perbaikan jaringan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat kembali normal. Demikian Yuspianti melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Batam. Dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
0: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
1: Di Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
0: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
2: Kementerian Koperasi terus perbanyak koordinasi dengan daerah untuk matangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
4: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi. Ricky mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer KOPDES yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
3: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
4: Ricky menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup sebentar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosada RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat berupa Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore pendengar semuanya, semoga masih semangat di sore ini ya, atau yang sudah agak-agak lemes seharian beraktivitas melelahkan, mengeluarkan banyak tenaga dan banyak pikiran juga ya, tapi semoga hasilnya bisa maksimal pendengar ya, dan ya semoga segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini berjalan lancar pendengar ya, apalagi di akhir bulan ya, jadi bisa ya tenang untuk menghadapi awal bulan besok nih pendengar ya. Oke, pasti semangat untuk Anda semuanya apapun kegiatan di sore ini, yang lanjut lagi mungkin ada kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan atau ada aktivitas-aktivitas lainnya juga, yang penting tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, apalagi buat yang akan olahraga juga di sore ini, semangat terus, semoga bisa tetap jaga kebugaran. Dan pendengar, ada lagu-lagu pilihan di sore ini dengan beragam formasi juga, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Maka lagi dari Raisa pendengar, spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah pendengar, tuntas sudah perjuangan tim bulu tangkis tanah air di Asian Games 2026. Ada total 20 atlet ya di untuk cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games tahun ini pendengar. Dan mereka berhasil membawa pulang 6 medali pendengar ya. Totalnya dengan 2 medali emas, 1 perak dan 3 medali perunggu pendengar. Nah 2 medali emas dipersembahkan oleh tim bulu tangkis bergu putra. Apalagi yang lebih spesialnya mereka berhasil mengalahkan Cina pendengar ya. Dengan skor ketat 3-2. Dan emas lainnya dipersembahkan oleh ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Kemudian ada tim bergu putra dan medali perak juga disumbangkan oleh ganda campuran pendengar ya. Dan 3 perunggu juga disumbangkan oleh ada tim bergu putri, kemudian pasangan Fajar dan Fikri, dan tunggal Alwi Farhan. Dan untuk sementara pendengar, kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Jepang saat ini berada di peringkat ke-15 ya, dengan raihan total 30 medali dengan rincian 3 medali emas, 7 medali perak dan 20

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Selamat sore buat yang baru saya mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat di sore ini ya. Buat yang ya mungkin di sore ini sengaja untuk lebih santai ya setelah seharian beraktivitas. Dan ya semoga bisa bikin Anda lebih enjoy barangkali ya setelah selain melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang bikin Anda lelah. Mungkin salah satunya memang istirahat pendengar. Dan apalagi besok yang sudah ditunggu lagi dengan beragam kegiatan pendengar ya. Apalagi cuaca kembali terik ya, kembali panas di 1-2 hari terakhir. Dan memang di sebagian besar wilayah tanah air saat ini masih dalam fase musim kemarau pendengar. Dan BMKG juga mengungkapkan kenapa cuaca terasa semakin menyengat ya. Dan ada beberapa wilayah juga di negara kita dengan suhu yang sangat panas pendengar. Bahkan suhu maksimum harian ini bisa mencapai 30 derajat Celcius. Ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 27 September yang lalu dan di tanggal 28 September yang lalu pendengar ya. Ini berdasarkan data dari BMKG. Suhu tertinggi tercatat di stasiun meteorologi atau Stamet Sultan Hasanuddin yang mencapai 37 derajat Celcius pendengar. Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Nah, BMKG juga mengatakan bahwa kondisi panas yang dirasakan belakangan ini dipengaruhi oleh kombinasi lagi-lagi fenomena El Nino pendengar ya, dengan gerak semu matahari. Dan ya memang Indonesia saat ini terdampak El Nino dengan indeks yang sangat kuat dan kondisi ini yang membuat sejumlah wilayah menjadi lebih kering suhunya ya dan terasa lebih panas pendengar. Dan ya kondisi ini juga diperkuat oleh posisi gerak semu matahari yang saat ini bergerak dari wilayah ekuator menuju belahan bumi selatan pendengar. Dan hal ini juga yang membuat wilayah-wilayah di bagian Indonesia bagian selatan ini seperti di wilayah Jawa menerima radiasi matahari yang lebih tinggi. Dan kombinasi kedua kondisi ini membuat suhu udara terasa semakin panas ketika terutama ketika tutupan awan minim dan hujan masih jarang terjadi pendengar. Dan BMKG memperkirakan kondisi terik masih harus diwaspadai dalam beberapa waktu ke depan pendengar. Dan puncak panas ini diperkirakan terjadi pada bulan ini ya, Oktober ini pendengar. Nah karena itu masyarakat di wilayah yang mengalami suhu tinggi diimbau untuk menyesuaikan aktivitas terutama saat paparan matahari sedang tinggi serta menjaga kecukupan cairan untuk mencegah dampak kesehatan yang bisa saja terjadi ya akibat cuaca sangat panas pendengar.

0: ya Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Halo, lagu dari The Fatima dengan Amnesia. Sudah membawa kita kumpul 17-12 menit pendengar saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.42 menit pendengar. Nanti sebelum kami hadirkan Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi, ada sederetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17:42, pendengar. Saat ini sudah pukul 17:21. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja. Sore ini akan disampaikan oleh Said Ridwan dengan judul Golongan Orang Beriman Ketika Berada di Akhirat. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yuliana. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Shadaqallahu alazim. Saudara-saudara pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman. Dengan iman inilah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan iman inilah yang akan membuat kita menjadi kekuatan yang luar biasa, mendorong kita untuk bekerja keras, mendorong kita untuk punya keyakinan bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, tapi kehidupan terpenting itu adalah kehidupan di akhirat. Dunianya yang sementara, akhirat itu selama-lamanya. Dunianya hanya sandiwara, sedangkan akhirat adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Dunia kita letakkan sebagai keperluan hidup, bukan maksud tujuan hidup. Saudara-saudara pendengar RI yang berbahagia, saya ingin sampaikan di dalam kesempatan ini, ada tiga golongan orang beriman ketika menghadap kematian. Ketika mereka sudah berada di alam akhirat, diawali dengan pintu gerbang alam barzah, yaitu alam kubur. Ketiga golongan ini, semuanya mereka memiliki iman, tetapi kadar imannya berbeda. Akibatnya pun juga berbeda. Hadirin pendengar yang berbahagia, golongan pertama adalah golongan orang yang muslim. Golongan muslim ini, ciri-ciri kehidupan mereka di dunia, mereka juga memiliki iman, karena setiap yang lahir sudah Allah titipkan iman. Tapi iman mereka standar. Tidak pernah ada usaha untuk meningkatkan iman. Sehingga iman mereka ini status. Tidak ada perubahan. Tidak ada peningkatan. Akibatnya tidak ada pengamalan agama, peningkatan pengamalan agama. Bahkan mereka jauh dari agama. Nah, apa yang terjadi? Seseorang yang jauh dari agama, maka dia akan penuh dengan masalah. Karena manusia ini tempat bermasalah. Punya istri bermasalah. Tidak punya istri bermasalah. Dikasih kekayaan punya masalah, miskin apalagi. Dikasih sakit bermasalah, sehat juga bermasalah. Semua kita punya masalah. Maka Allah turunkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi orang yang jauh dari agama, orang yang jauh dari ibadah, pasti dia akan banyak masalah. Dan dia akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat. Orang yang seperti ini, kelompok pertama ini, mereka akan dekat dengan maksiat. Mereka akan gemar berbuat maksiat. Sehingga nanti kematiannya diawali dengan sakaratul maut, dengan berat. Mereka akan menghadapi sakaratul maut, akan merasakan betapa beratnya melepaskan ruh dari jasadnya. Mereka akan merasakan seperti kambing di kulit hidup-hidup. Mereka akan merasakan haus yang begitu luar biasa. Mereka akan merasakan lapar yang begitu luar biasa. Dan mereka mati dalam kehinaan. Begitu dimasukkan ke alam kubur, di liang lahat, mereka akan dihimpit oleh bumi sehingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian disiksa oleh para malaikat, termasuk malaikat Munkar dan Nakir. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, karena tidak ada amalan yang dibawa. Bahkan selama dalam kehidupan di akhirat, di alam kubur, di alam barzah, entah berapa puluh tahun, entah berapa ratus tahun, penuh dengan penyiksaan-penyiksaan dari apa yang mereka lakukan ketika masih hidup hanya 40, 50, 60 tahun di dunia ini.
inilah orang yang gagal. Akhirnya ketika dibangkitkan mereka di alam akhirat, di padang mahsyar, mereka juga sulit sekali dalam keadaan susah, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan yang penuh penderitaan, sehingga mereka juga nanti dihisab dengan terbuka semua aibnya, semua hal-hal yang disembunyikan terbuka untuk umum, semua melihat apa yang telah kita sembunyikan selama kita hidup. Kemudian mereka akan mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, menanda rapot mereka merah. Mereka teruskan perjalanan menuju Siratal Mustaqim. Dengan susah payah meniti Siratal Mustaqim, akhirnya terjatuh di dalam kawah neraka yang di bawahnya. Maka jadilah mereka penghuni neraka, walaupun hanya transit saja. Tetapi betapa beratnya di neraka itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saudara-saudara pendengar dari yang berbahagia, namun ketika mereka mati, mereka masih membawa iman walaupun besar debu. Allah masih pandang mereka. Allah masih memberikan fasilitas kepada mereka. Pada satu saat mereka diangkat ke surga, karena mereka masih membawa iman. Tapi apa kita sanggup transit di neraka dengan siksaan yang begitu berat yang digambarkan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua adalah kelompok mukmin. Kelompok mukmin ini lebih baik. Mereka punya iman dari standar, tapi ada peningkatan imannya. Ada usaha untuk meningkatkan iman, sehingga amal mereka juga meningkat. Yang tadinya hanya sholat di rumah mungkin nunda-nunda waktu, sekarang dia sholat berjamaah, waktunya sudah dia ditinggal lagi. Kemudian ditingkatkan lagi imannya, meningkat lagi amalnya, meningkat lagi imannya, meningkat lagi amalnya, sehingga dia mampu bersholat berjamaah 5 waktu tidak tertinggal, bahkan berzikir, banyak baca Quran, dan malam mereka tahajud, kemudian sebagainya, mengerjakan sholat-sholat sunat, mengerjakan puasa-puasa sunat, dan juga hablum minannasnya bagus, silaturahminya, bicaranya, dan semuanya bisa menjadikan orang lain tertarik dan sebagainya. Ini kelompok mukmin, kelompok yang lebih baik. Dan mereka ini ketika dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka mati dengan tersenyum. Begitu juga sesampai di alam kubur, di alam barzah, mereka juga kuburnya luas. Kuburnya dibuka, alam kuburnya seluas mata memandang. Bahkan bau-bau udara-udara surga masuk ke alam kuburnya. Orang seperti ini, walaupun sudah beratus tahun di dalam kubur, tapi ketika dibangkitkan di alam akhirat, mereka merasakan seperti sholat subuh 2 rakaat saja. Begitu singkatnya waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Mereka tidak mengalami kesulitan seperti kelompok yang pertama tadi. Kemudian mereka terus dihisab sampai waktu yaumul hisab. Mereka dihisab tertutup oleh Allah SWT, sehingga ada kesalahan-kesalahan dikit Allah maafkan. Kemudian mereka diberikan amal, catatan amal dari sebelah kanan, menandakan rapor mereka hijau. Mereka akan mudah untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka terus meniti Siratal Mustaqim dan tidak mengalami kesulitan, berarti sehingga mereka menuju lewat Siratal Mustaqim, dan akhirnya pada satu saat mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok muhsin. Inilah kelompok para sahabat, kelompok para nabi, kelompok waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok inilah yang kita inginkan. Kelompok ini yang disebut dengan mati tanpa dihisab, masuk surga tanpa dihisab. Ciri-ciri mereka, mereka juga punya dasar yang sama, lahir dengan iman yang sama, setetes iman yang Allah titipkan di dalam hati mereka, tapi mereka kuat untuk meningkatkan imannya. Sepanjang hidupnya mereka berusaha untuk meningkatkan iman, sehingga amal-amal mereka luar biasa. Bahkan bukan hanya yang wajib, tetapi yang sunat-sunat, bahkan seluruh sunat Rasulullah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menjaga, jangankan makanan yang haram, makan yang makruh saja mereka tidak masukkan dalam perut mereka. Mereka tidak pernah melakukan maksiat, apalagi maksiat besar. Maksiat kecil saja mereka tidak lakukan. Dan orang seperti inilah, ketika dia akan mati, dia mati dengan husnul khotimah, mati dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Orang seperti ini ketika dimasukkan ke alam kubur, mereka akan kuburnya lapang, luas. Selama di alam kubur, mereka tidak ada penyiksaan sama sekali. Mereka sudah diberikan fasilitas-fasilitas surga, tidak seperti yang lain-lain, sehingga mereka di alam kubur seperti masya Allah, seperti sudah di dalam surga, padahal itu bayang-bayang dari surga.
tapi mereka mendapatkan fasilitas yang lengkap. Begitu mereka dibangkitkan dari alam kubur menuju ke alam akhirat di padang mahsyar, mereka sudah dipakaikan dengan pakaian khusus. Mereka diberikan kendaraan khusus dengan kuda. Merekalah yang pertama sekali sampai di Siratul Mustaqim, sementara ada kelompok-kelompok yang lain masih di belakang jauh, jauh sekali. Sehingga Rasulullah dari seberang Siratul Mustaqim melihat, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah kelompok ini? Siapakah mereka?" "Inilah mereka yang meneruskan perjuanganmu. Inilah mereka yang dekat denganmu. Inilah mereka yang mati syahid dalam perjuangan, di dalam menegakkan agama, di dalam melanjutkan agama, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat mungkar. Mereka tidak hubud dunia. Mereka dunia hanya diletakkan sebagai keperluan hidup, bukan maksud dan tujuan hidup mereka. Seperti sahabat, seperti itulah sifat sahabat. Walaupun sahabat menjadi orang kaya, walaupun sahabat menjadi orang pegawai pemerintahan, bahkan pemimpin negara sekalipun, mereka tidak terkesan dengan jabatan dan pangkat serta hartanya. Mereka lebih penting utamakan akhiratnya. Bagaimana mereka sukses dalam kehidupan akhirat, meskipun di dunia mereka diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan, tetapi tidak terkesan bagi mereka. Karena prinsip mereka, dunia hanya keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Tetapi mereka, perjuangan mereka bagaimana mendapat kehidupan yang selama-lama di akhirat dengan surganya Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sahabat sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat At-Taubat ayat 100. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak sahabat dan kita bisa ikut bersama-sama sahabat, kelompok sahabat masuk surga tanpa dihisab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai dan saat lagi kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

91.1 RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih semangat ya di kesempatan kali ini. Dan semoga aktivitas Anda juga sepanjang hari ini semuanya berjalan lancar pendengar. Di akhir bulan 30 September sudah besok sudah masuki bulan yang baru ya pendengar. Semangat pastinya ya, dan semoga segala aktivitas Anda sepanjang bulan ini juga hasilnya maksimal pendengar. Oke, sudah pukul 18 lebih 16 menit saat ini. Masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia pendengar, dengan beragam informasi juga di kesempatan kali ini. Soalnya ada lagu terbaru dari Yofi Widianto dan Dinda Gania, Relung Hati.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan Pro 1 dari Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 saat ini ya. Nah, pendengar, saat ini pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan evaluasi 1 tahun pelaksanaan program sekolah rakyat di Natuna ya. Dan pendengar, evaluasi ini dilakukan untuk melihat perkembangan program dan peserta didik selama 1 tahun pelaksanaan ya. Dan ini penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan sekolah rakyat selama 1 tahun ini, dan tentunya termasuk juga dengan perkembangan anak-anak ya, dan berbagai kegiatan yang sudah berjalan pendengar. Dan pastinya dari evaluasi 1 tahun ini bisa memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sekolah rakyat di Natuna, dan evaluasi ini juga diharapkan bisa menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan peserta didik untuk periode-periode selanjutnya pendengar ya, walaupun dengan berbagai keterbatasan juga pastinya. Oke, kita ke lagu selanjutnya, ada kolaborasi Noah featuring Bunga Citra Lestari, Mencari Cinta.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

105,9% RRI Ranai, masing-masing Ernie Zakri featuring Ade Govinda, pendengar. Spesial buat yang lagi santai ya. Dan buat yang mungkin di jam segini ada kegiatan-kegiatan juga yang harus dilakukan, tetap semangat pendengar. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui

0: beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya jumat ini ya Pak, kalau 1 minggu
3: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi

0: tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
1: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
0: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
1: Tidak pernah.
0: Di 2019-2020?
1: Tidak pernah.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
5: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
4: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi

0: bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model, dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
2: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
1: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
5: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional.

0: internal sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
1: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
2: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
1: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lokmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
4: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
5: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
6: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area due to sunset masih berasap.
4: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
7: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
4: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kalsim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
8: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
9: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
10: The group being recovered, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
9: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam semuanya, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga malamnya menyenangkan dengan berbagai kegiatan Anda atau yang waktunya santai di malam ini setelah seharian dilelahkan dengan berbagai aktivitas pendengar ya. Oke, sudah pukul 19.29 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku dari karya Seruni Nareswari dengan judul Hidup Tak Seindah Zona

Esensi buku, hidup tak seindah zona nyaman, karya Seruni Nareswari. Hidup tak seindah zona nyaman adalah buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman demi meraih pertumbuhan, pengalaman, dan kesuksesan sejati. Penulis menekankan bahwa banyak orang terjebak dalam rutinitas yang aman dan nyaman, tetapi kenyamanan itu sering menjadi penghalang bagi perkembangan diri, pencapaian tujuan, dan realisasi impian. Buku ini mengingatkan bahwa zona nyaman adalah jebakan psikologis. Saat seseorang merasa nyaman, ia cenderung enggan mengambil risiko, menghindari tantangan, dan menunda perubahan. Meskipun terlihat aman, zona nyaman bisa membuat seseorang stagnan dan kehilangan peluang untuk berkembang. Penulis menekankan bahwa kehidupan yang berarti tidak terletak pada kenyamanan semata, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman baru. Buku ini membahas pentingnya keberanian untuk berubah. Penulis menegaskan bahwa perubahan seringkali menakutkan karena menghadirkan ketidakpastian dan risiko. Namun ketakutan itu justru menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di ambang pertumbuhan. Seruni Nareswari mendorong pembaca untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses belajar, karena pengalaman yang menantang adalah guru terbaik bagi pengembangan diri. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah tindakan konkret untuk keluar dari zona nyaman. Penulis menyarankan agar pembaca mulai dengan langkah-langkah kecil yang realistis, seperti mencoba hal baru, menghadapi ketakutan, atau meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Dengan cara ini, proses perubahan tidak terasa terlalu berat, namun tetap menghasilkan transformasi yang signifikan seiring waktu. Buku ini juga menekankan nilai kesabaran dan ketekunan. Keluar dari zona nyaman bukanlah proses instan, dibutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Penulis mengingatkan bahwa kegagalan atau kesalahan adalah bagian dari perjalanan dan bukan alasan untuk kembali ke zona nyaman. Kegagalan justru memberikan pelajaran berharga, memperkuat mental, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Seruni Nareswari menekankan pentingnya refleksi diri, menyadari kelemahan, kekuatan, dan potensi diri membantu seseorang menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan. Buku ini mendorong pembaca untuk jujur pada diri sendiri, berani mengevaluasi kebiasaan, pola pikir, dan tujuan hidup, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat selaras dengan visi pribadi dan aspirasi yang ingin dicapai. Hidup tak seindah zona nyaman menegaskan bahwa kenyamanan adalah musuh pertumbuhan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan. Penulis mengajak pembaca untuk menerima perubahan, mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan terus berproses, karena hidup yang penuh makna tidak datang dari rutinitas aman, melainkan dari langkah berani di luar zona nyaman. Pesan utama buku ini adalah keberanian, konsistensi, dan refleksi diri menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Lalu dari Fest dengan Nina, pendengar, spesial buat yang masih enjoy dengerin Pro 1 di malam ini. Nah, pendengar, BMKG merilis prediksi musim hujan di tanah air, pendengar, untuk periode 2026-2027. Dan awal musim hujan diperkirakan datang pada waktu yang berbeda di sejumlah wilayah, pendengar, ya. Dan selain waktu awal musim hujan, BMKG juga memperkirakan periode musim hujan atau puncak musim hujan hingga durasi musim hujan di berbagai wilayah di tanah air, pendengar. Nah, awal musim hujan 2026-2027 diprediksi berlangsung secara bertahap, pendengar, ya. Sebagian wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada bulan November, sementara wilayah lainnya baru mengalami pada bulan Desember, ya. Memang agak telat ya untuk di tahun ini, pendengar. Dan BMKG menyatakan bahwa 185 zona musim atau sekitar 24% dari wilayah yang diprediksi mengalami musim hujan pada bulan November nanti. Kemudian untuk 266 zona musim atau sekitar 17,31 wilayah diprediksi baru memasuki musim hujan pada bulan Desember nanti, pendengar.

Dan BMKG juga pendengar memperkirakan musim hujan kali ini cenderung berlangsung lebih singkat ya. Sebanyak 482 zona musim yang mencakup 51,90 luas daratan di tanah air diprediksi memiliki durasi musim hujan lebih pendek dari normalnya pendengar. Dan sebanyak 60 zona musim atau sekitar 8,5% luas daratan diprediksi lebih panjang. Sedangkan ada 40 zona musim atau 5% diperkirakan sama dengan normal atau seperti biasanya. Dan kondisi ini berkaitan dengan lagi-lagi fenomena El Nino yang sedang berlangsung ya dengan intensitas sangat kuat. Serta adanya Indian Ocean Dipole yang berpeluang berada pada fase positif hingga akhir tahun ini pendengar. Dan kombinasi keduanya ini disebut dapat mengurangi curah hujan dan memperpanjang periode kekeringan di sejumlah wilayah di tanah air pendengar.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

105,91 RRI Ranai, single terbaru dari Salma Salsabil, Maha Benar Pendengar. Terima kasih Anda masih santai bersama kami di malam ini, dan sampai di sini saya Adi menemani pendengar Anda di Ranai Sore di Rabu 30 September 2026. Selanjutnya dengarkan Rudia di Ranai Malam hingga tengah malam nanti pendengar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Mama Papa Kini Kusadar.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan drama radionya, mohon maaf pendengar ya, karena setiap Rabu malam saat lagi kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan malam ini ada yang spesial yang akan menjadi guest star-nya, ada siapakah nanti, ada saat lagi nih pendengar ya. Ada salah satu living legend, penyanyi legenda tanah air pendengar, ada Ati CB. Nah, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: mana? Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini,
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis bener, pokoknya ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yogi. Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap masuk kok? Iya tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Mbak.
2: Yombo.
1: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Ritaria Sonata.
1: Ritaria Sonata.
2: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah, iya, kok enggak ada itu.
1: Nah, itu Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah, iya.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya,
2: tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih Mas Yudi. Di mana
2: provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Ati. Nah,
1: gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia ini, Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak. Oh,
1: yo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Dari mana? Aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah Boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar, terserah Boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya, apa itu kalau terserah Boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert, selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam, silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya,
2: sebelumnya,
1: itu soundtrack ya Mbak?
2: Sebelumnya soundtrack.
0: Mau apa Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Kayaknya beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Wah. Lu Purnama Record sing duwe ya Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli-Toli.
0: Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam Purnama Sari.
0: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya artinya?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama apa?
1: Okay. Oke, nanti akan
4: nama
1: dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Memanggung dari
1: siap.
4: Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam.
0: Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat Ahmad. Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa di CB ini seneng irama rock? Ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak Ati?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
0: Iya, ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10
1: bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik-baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada
1: disini.
2: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar. Oh,
0: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya dia lebih rock lah punya grup. Grup
1: rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child Brothers,
1: Bang Candy tadi.
2: Iya Child Brothers gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sama
2: masih,
1: ya?
2: Masih turun temurun lah, iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu
0: oke.
1: Siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
1: yang Pak Rizal di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu
1: ya.
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya.
2: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Rumah tangga,
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara
2: loh, Mbak. Honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Lo ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: anteni kok ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Mbak Ida Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan Mbak tetap Ati, stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, khas iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: untuk gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar
2: benar juga. Tapi kalau sudah betul mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya, Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau, Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya? Mbak,
1: ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bolah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper.
1: Apa ya, Mbak? Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ini, ya,
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap.
1: Tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tamu. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke. Okay.
1: Oh, Rumpis, ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh
4: pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luat lagu jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Itu salah satu hitsnya Mbak Ati CB. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul
6: terus,
1: Ica.
6: Terus yang diputar itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti
1: Mbak Ati. Kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya, diundang Konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih
7: jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku tuh nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih, berapa tahun, terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist lah orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak? Rumpis.
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu, jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Dapet.
2: Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap, ya? Benar, benar, benar, biasa, benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa tuh Ita. Masih dong, iya, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang?
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya
0: produser ini Mbak. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya. Gitu dipikirnya. Makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi
0: iya kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya masih pengen sih.
1: Masih pengen
2: karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul, Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya enggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya aku ingat
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahulah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: luwe nom.
2: Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
0: Sofia sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke.
2: Okay. Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang udah lama ternyata ya.
0: 25 Bukan tahun ya, Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Itu udah silver loh, Mbak.
2: Bisa bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak itu paling bisa. Mbak itu paling bisa loh, Mas. Mbak ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh, begitu.
2: Bukan.
1: Oh,

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh
1: ya,
0: iya, karena Bidan tadi
1: Luis
0: dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Ya, Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya
1: impresi.
0: Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya? Siap. Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Di. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagu lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener Johan untung. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbo wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce, kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan di mana itu sudut keremangan?
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Marah. Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad. Ya.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik zaman
1: bisnya ini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah. Susah
3: ya wes. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Oh pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop pop melo
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif ya, pop aja
1: loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset
3: kan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Atik
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kubalang
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Toli dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak nggak enak, ikut nggak gitu, bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati
8: ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Apa, musik karakternya.
3: Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa, kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: bener enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku enggak punya, enggak pernah
0: vocal okay, coach ya. Juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
3: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal?
1: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal oh, okay. itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
0: Oh, iya iya iya. Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gi. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih.
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
3: basahnya ya, selalu... dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biar Pak benar Mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: ya,
3: gitu
0: ya, ya, ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi enggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
3: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mpo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: iya, makanya sampai gak bingung.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya iya Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah,
3: ya?
1: Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan untuk artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses itu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
3: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Suga.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melok ya.
1: Enggak apa nanti.
3: Ayo ketemuan kita yuk. Ketemu lagi di Citos siap. Biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap siap siap siap.
1: Tenang
3: sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya ya ya ya ya. Ya.
1: Oh, Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay. Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan.
3: Ruang harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, nih, Bati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati.
3: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar iya. Cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih gimana
1: yang bisa lupa tuh. Sama Mbak Atik Sibi
0: lah gitu iya.
3: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
0: Sampai ketemu nanti Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Ihsan. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda malam ini yang mungkin saat ini ada yang lagi istirahat ya. Kami ucapkan selamat istirahat saja, atau mungkin ada juga yang masih disibukkan dengan pekerjaannya di tempat kerja, baik yang bagian operasional barangkali saja ya, atau yang bertugas di pos penjagaan ya, selamat menjalankan tugas saja. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas dengan baik pendengar ya. Mungkin bagi yang tugas malam sudah meluangkan waktunya untuk istirahat ketika di siang hari. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda untuk malam ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Go.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif

0: Des, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, Kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, Kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan,

0: Aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami. Pendengar, hari ini tanggal 30 September ya, besok tanggal 1 Oktober. Ayo, siapa yang tahu besok hari apa? Udah pasti hari Kamis ya. Lalu ada apakah dengan hari Kamis ini? Nah, pendengar, 1 Oktober itu merupakan agenda kalender yang mana mencatat sejarah ya. Dan pendengar, memasuki bulan Oktober ada sejumlah hari penting yang diperingati di berbagai negara ya. Dan tanggal 1 Oktober tahun ini diisi beragam momentum, mulai dari peringatan budaya, isu sosial, hingga hari nasional sejumlah negara. Nah, pendengar, tanggal 1 Oktober ini diantaranya kita memperingati hari kesaktian Pancasila ya, ini khususnya di Indonesia. Nah, jadi peringatan ini dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, pendengar, peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Dan tema ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat edaran yang dikeluarkan ya. Nah, jadi mungkin besok ada juga yang sudah memiliki agenda akan mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, mungkin bisa tidur lebih awal agar tidak kesiangan besok ya. Mungkin sudah ada yang menerima edaran, ada yang upacaranya jam 8, atau ada juga yang lebih awal pelaksanaan upacaranya. Mudah-mudahan tidak ada kesiangan besok ya. Dan mari kita melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini. Ingat masa-masa kecil dulu ya, kalau tanggal 30 September kayak seperti malam ini ya, masa-masa era 90-an itu diwajibkan untuk menyaksikan film G30 SPKI ya. Jadi sekarang mungkin sudah tidak lagi. Dulu era-era 90-an itu tayang di TVRI. Jadi untuk saat ini mungkin tidak diharuskan lagi ya, kalau dulu-dulu memang anjuran dari sekolah dan lain sebagainya. Baik pendengar, mudah-mudahan kita bisa bangun lebih awal besok pendengar ya, untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini pendengar ya. Baik pendengar, barangkali saja Anda dalam beberapa hari ini mendengar kabar yang banyak diberitakan di berbagai media sosial ya, mengenai dugaan warga Natuna yang menjadi tentara bayaran ya. Baik, pendengar, informasi kami akses dari Antara Kepri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri menyusul adanya warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata negara lain. Nah, jadi pendengar, dikatakan oleh Muzani bahwa masyarakat perlu menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, termasuk dengan tidak tergiur tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran ya. Dan iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, itu sangat tidak dibenarkan. Jadi menjaga loyalitas terhadap negara tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat pendengar, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah. Nah, jadi pendengar, dikatakan bahwa MPR akan terus mendorong kementerian dan lembaga terkait membuat berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah perbatasan seperti di Natuna ini pendengar ya. Dan menurutnya pembangunan Natuna tidak hanya perlu dilihat dari aspek keamanan dan pertahanan tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, pendengar, dalam pertemuan dengan pemerintah daerah di kantor Bupati Natuna pada hari ini, Muzani menerima sejumlah aspirasi terkait persoalan yang masih dihadapi daerah perbatasan, antara lain pelayanan kesehatan dan ketersediaan energi bersubsidi ya. Dan dikatakannya bahwa pihaknya akan mengawal persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti. Nah, jadi sebelumnya muncul informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata, maka pemerintah Kabupaten Natuna masih hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai aktivitas warga tersebut pendengar ya. Jadi jangan sampai kita langsung mengambil kesimpulan yang tidak jelas informasinya. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar ya. Baik, nah pendengar, untuk yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja dan mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik. Nah, informasi selanjutnya ini masih berkaitan dengan kabut asap pendengar ya. Walaupun kita di Natuna dalam sepekan ini sudah lumayan cerah ya dari dampak kabut asap ini, dan anak-anak sekolah juga sudah mulai melakukan aktivitas di sekolah, belajar tatap muka di sekolah ya. Namun di sejumlah wilayah di Kepri ini, dan update informasi yang kami terima dari Antara Kepri, untuk hari ini wilayah Batam ini masih terlihat kabut asap ya, yang begitu tebal ya, sehingga bisa mengganggu jarak pandang juga. Kemudian di wilayah lainnya juga ikut terdampak, selain dari di daerah Batam, dan seperti di beberapa wilayah lainnya ya. Jadi bagi yang terkena dampak kabut asap ini, mudah-mudahan masalah ini cepat berlalu pendengar ya, karena sangat mengganggu aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang hari ya, baik itu di sekolah, kemudian di rumah, di luar ruangan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang kabut asap ini pendengar ya, kita ketahui bersama ini akibat dampak dari karhutlah yang terjadi di daerah Kalimantan. Jadi karena pola angin ataupun arah angin yang berubah-ubah, jadi beberapa wilayah di Kepri ini belum seluruhnya bebas dari kabut asap. Natuna termasuk mendingan ya dalam sepekan ini. Pendengar, pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengapresiasi setinggi-tingginya atas selesainya misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari pemerintah Jepang dan pasukan bela diri Jepang ya di wilayah Pulau Kalimantan. Nah, informasi yang kami akses dari Antara Kepri, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan bahwa pengakhiran operasi udara bantuan militer Jepang tersebut secara resmi diakhiri pada hari Selasa kemarin ya. Dan menurutnya Menteri Pertahanan Jepang menginstruksikan pengakhiran misi tersebut setelah menilai upaya kolaborasi pengeboman air atau waterbombing berhasil mencegah meluasnya kebakaran hutan serta meyakini tim Satgas Indonesia kini mampu melanjutkan pengendalian secara mandiri ya. Jadi pendengar, misi bantuan kemanusiaan ini mencatatkan sejarah sebagai operasi pemadaman karhutla luar negeri pertama yang pernah dilakukan oleh militer Jepang. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Prof. 1 RRI Ranai, sekilas informasi terkait dengan Jepang resmi akhiri operasi pemadaman karhutla di Kalimantan. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini dan tetaplah bersama kami.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Mudah-mudahan sehat selalu malam hari ini. Yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas. Jangan lupa besok tanggal 1 Oktober barangkali saja ada agenda untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Baik pendengar, selanjutnya menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah?

0: dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan, Cing Pucan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, Meiyu Pai Fei De Ujan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harga diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan, bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup, sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan." Rasanya, ungkapan itu mengandung kebenaran yang hampir sama dengan semangat kisah yang akan segera kita dengarkan berikut ini.
1: Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis. Tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasihatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnahan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fansi Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Isan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, disingkat SP4N Lapor. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
1: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orang. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama

tekuk, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudera untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2026, bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bu Wisnu, ada Muti, dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terawat oleh Anda, kami pilihkan kembali pada dini hari ini. Kami hadirkan kembali untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober ini, berkaitan dengan perintah atau usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya berkaitan dengan pengentasan peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Presiden menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama remaja dan anak muda. Jadi Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Jadi kita tahu bahwa lapas, lembaga

pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini kondisinya over kapasitas. Ini salah satu di antara latar belakangnya over kapasitas. Dan hampir persentase terbanyak itu adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, Presiden mendorong agar harus dibuat sebuah pencegahan, mitigasi sebelum anak-anak muda Indonesia sejak dini itu tidak mengkonsumsi narkoba. Caranya gimana? Dengan pendekatan pendidikan. Nah, dalam rapat terbatas itu hadir juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yulianto, mengatakan bahwa Presiden mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang membantu pengguna narkoba pulih, sekaligus bisa menjalani kehidupan yang produktif. Itu satu. Yang kedua adalah mengembangkan dan juga dengan dukungan teknologi pendekatan pendidikan untuk mencegah. Jadi yang pertama itu, yang sudah menggunakan itu, bagaimana nih pendekatan pendidikannya bisa diterapkan sehingga tidak menggunakan lagi yang sudah menjadi user ya, pengguna narkoba. Nah, untuk yang belum, ya formulasinya gimana agar tidak mencicipi atau mencoba-coba narkoba ini. Semua itu akan dirumuskan, termasuk juga pakar atau dokter peneliti yang hadir juga, termasuk juga dari dokter dari RSCM dan peneliti dari Universitas Indonesia yang turut hadir juga untuk menjadi bahan pemerintah dalam menyusun konsep rehabilitasi ini. Ini soal pengentasan peredaran narkoba, pengguna narkoba, dan juga menyelamatkan generasi bangsa. Bertepatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini. Kita akan hadirkan nanti perbincangan pertiga hari mengenai hal tersebut. Tapi selepas jeda lagu dan juga informasi berikut ini.

0: Kita udah sering dengar tentang Pancasila, tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan model pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa 29 September. Pemerintah berfokus menyusun konsep rehabilitasi terpadu yang menyasar kelompok remaja dan anak muda, agar mereka tidak hanya sembuh dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali produktif. Lantas seperti apa dari perspektif kesehatan jiwa? Saat ini kami telah bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PPPD SKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
5: Wawancara Pro 3.
7: Salam sehat jiwa.
6: Salam sehat jiwa juga untuk Dr. Argo. Dr. Argo, dari perspektif kesehatan jiwa, bagaimana ini melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan?
7: Iya, sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik ya. Cuma dari perspektif psikiatri, kita perlu melihatnya dengan lebih kompleks gitu ya. Bahwa ketergantungan narkoba atau kita sebut adiksi, itu gangguan kesehatan yang sangat kompleks. Jadi ada perubahan pada sistem otak kita ya, ada yang mengatur reward, motivasi, kontrol, impuls, pengambilan keputusan, respon terhadap stres. Jadi memang penanganannya juga holistik gitu ya. Jadi terkait juga dengan aspek pengobatan kalau ada masalah kesehatan mental, pendidikan pendidikan, setuju tadi yang disampaikan Bapak Presiden, rehabilitasi, dukungan, keluarga, dan juga pada akhirnya nanti reintegrasi ya ke sosial. Nah, jadi butuh respon multidisiplin dan komprehensif. Dan kenapa pendekatan pendidikan ini menjadi hal yang penting? Kita bukan cuma ngasih ceramah tentang apa bahaya narkoba, tetapi di kami, di bidang kesehatan jiwa, pendidikan harusnya menjadi proses yang mengubah knowledge, pengetahuan dari orang ini, yang kemudian membuat dia jadi punya skill atau keterampilan, dan itu akan menjadi pola perilaku yang baru dan gaya hidup yang baru. Nah, itulah peran dari pendekatan pendidikan pada ketergantungan narkoba ini. Mbak Hana.
6: Baik. Nah, Dr. Argo, pada tahap seperti apa ini seseorang yang menggunakan narkoba perlu mendapatkan intervensi profesional dari psikiater atau tenaga kesehatan jiwa?
7: Yang pertama, dia perlu dilakukan assessment dulu gitu ya. Apakah memang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap narkobanya? Nah, setelah itu baru diberikan intervensinya gitu ya. Kita akan lihat nanti berbagai aspek, seberapa berat ketergantungannya ini, apa konsekuensi dan dampak-dampak yang sudah terjadi, baik itu bagi kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Kesehatan mental misalnya, apakah ada gangguan cemas, depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup, gangguan kontrol impuls. Dan kita lihat juga apakah sebenarnya gangguan-gangguan ini sudah terjadi sebelumnya atau merupakan dampak dari penggunaan narkobanya. Itu penanganan dari sisi psikiatrinya. Kemudian nantinya akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya manajemen stres dari yang bersangkutan. Karena banyak sekali terutama anak remaja ya yang masih berpertumbuhan dan perkembangan, terutama sistem saraf otaknya, itu sulit sekali untuk mengatasi stres. Jadi ketika ada temannya yang menawarkan narkoba dan dikatakan bahwa oh, ini obat yang ajaib, mujarab, bisa menyembuhkan kamu dari stres, dia nggak punya keterampilan itu untuk menolak hal yang seperti itu. Nah, pendidikan nanti akan juga sangat penting tuh peranannya, bagaimana membuat anak-anak terutama remaja jadi punya keterampilan ya, life skill untuk menghadapi stres dan juga tekanan dari teman sebayanya.
6: Baik, Dr. Argo, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Dr. Argo.
7: Oke, Mbak Hana. Ya.
5: Catatan peristiwa.
8: Tanggal 30 September dikenal sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Nah, Dr. Argo, tadi kan memang melalui pendidikan itu harus melalui life skill tadi ya. Bagaimana sekolah dan perguruan tinggi ini dapat memberikan edukasi tentang narkoba tapi tanpa menimbulkan stigma terhadap siswa atau mahasiswa yang sudah mengalami ketergantungan ini?
7: Ya, jadi tentunya stigma dan diskriminasi ini harus disingkirkan ya. Karena sering sekali kita mau ngomong, takutnya mereka jadi malah tahu dan pakai gitu ya. Jadi mindset atau point of view-nya ini yang harus kita rubah gitu. Karena menyampaikan suatu informasi tentang hal berbahaya, ya ada teknik dan caranya supaya ini menjadi suatu knowledge ya, pengetahuan gitu bagi yang bersangkutan. Nah, kenapa remaja seperti siswa dan mahasiswa ini penting? Karena tadi itu, sistem otaknya itu belum cukup baik ya untuk mengetahui bagaimana memutuskan sesuatu, lebih banyak emosionalnya gitu. Jadi, selain dari mengatakan bahwa narkoba berbahaya dan jangan makai, tetapi kita juga harus lebih banyak pada keterampilan praktis. Kalau lagi stres, saya harus gimana ya? Coping mechanism apa yang harus saya lakukan? Karena banyak anak-anak remaja tuh pakai narkoba sebagai bentuk coping mechanism-nya untuk mengatasi stresnya. Atau kalau diajak teman, saya gimana cara nolaknya nih? Nah, keterampilan itu kalau nggak diajarkan gitu ya, itu akan membuat anak remaja mudah tuh untuk jatuh kepada narkoba. Atau kalau dia memang pernah pakai, kalau saya craving atau sakau, saya harus mencari siapa nih pertolongan saya kalau lagi seperti ini, itu bagaimana setelah rehabilitasi, apa yang bisa saya dapatkan, dan saya masih punya masa depan nggak. Nah, itu hal-hal yang begitu akan menjadi kurikulum ya dalam pelatihan di sektor pendidikan ini tentunya. Jadi yang terpenting kalau berbicara recovery bukan cuma sekedar kita stop narkoba, tetapi membantu mereka untuk start a new life, gitu ya, hidup yang baru itu seperti apa. Dan itu bukan cuma sekedar pengetahuan tentang narkobanya, tetapi aspek-aspek terkait dalam kehidupan anak remaja ini yang perlu menjadi perhatian kita.
6: Nah, dokter, apa tanda-tanda awal perubahan perilaku atau kondisi psikologis ini yang perlu dikenali keluarga, lalu juga lingkungan pendidikan sebagai indikasi seseorang memang membutuhkan bantuan?
7: Ya, yang jelas kalau udah narkoba itu kan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental perilaku akibat pemakaian zat. Nah, itu ada diagnosisnya tuh tersendiri. Yang jelas kalau orang udah pakai narkoba, dia akan mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, sikap, dan perilakunya. Yang pertama tuh dari pikirannya gitu ya, kalau udah masuk ke adiksi, di dalam pikirannya tuh selalu ingin menggunakan narkoba gitu. Dan ini akan terjadi yang namanya toleransi. Sebelumnya dia misalnya pakai narkobanya 1/4 gram gitu ya, tapi kemudian dosis tersebut tidak cukup menimbulkan kepuasan bagi dirinya, sehingga dia harus menambah dosisnya, terus-terus menambah. Itu namanya efek toleransi. Kemudian ada efek withdrawal. Begitu dia putus zat, itu menimbulkan sensasi yang sangat tidak nyaman di fisik dan juga psikisnya. Nah, baru kita akan melihat perubahan emosinya. Biasanya orang pakai narkoba tuh emosinya bisa sangat sensitif, mudah marah gitu ya, baperan gitu, gangguan di pola tidurnya, pola makan, dan kita lihat performa sehari-harinya juga menjadi menurun, nilai-nilai di sekolah atau di kampusnya. Dan biasanya relasinya juga tidak terlalu terbuka lagi, lebih banyak mengurung diri, lebih banyak sendirian di kamar saja, dan juga mulai muncul perilaku-perilaku yang berbahaya ya, misalnya menghabiskan banyak uang, mencuri, ataupun menjual barang-barang. Nah, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, ya sebaiknya dilakukan konsultasi ya ke profesional kesehatan jiwa untuk bisa kita periksa dan diberikan penanganan yang cepat dan tepat.
6: Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, apakah saat ini memiliki cukup akses terhadap layanan rehabilitasi dan tenaga profesional kesehatan jiwa untuk menangani persoalan tersebut, dokter?
7: Oh iya, benar sekali ya, di semua layanan kesehatan yang ada di Indonesia ini tentunya layanan terhadap adiksi ini kita punya gitu ya, dan ada jalur yang berjenjang ya. Jadi misalnya dari fasilitas kesehatan tingkat 1, klinik atau puskesmas, itu ada tuh screeningnya ya untuk melihat bahwa seseorang itu mengalami adiksi terhadap narkoba atau enggak. Kalau memang kapasitas untuk kemudian menanganinya itu tidak cukup, maka akan dirujuk tuh ke faskes tingkat 2, rumah sakit umum. Di situ ada polisikiatri, dan setiap psikiater tuh punya kompetensi ya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa karena narkoba ini. Kemudian juga bisa dirujuk ke faskes tingkat 3, itu rumah sakit jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan mental. Nah, di situ ada psikiater terlatih, dan juga sekarang kita punya subspesialis psikiatri adiksi. Jadi udah lebih sub lagi dia. Jadi penanganannya sudah cukup banyak. Artinya di setiap wilayah itu bisa ditangani, Mbak, kalau misalnya ada kasus narkoba yang terjadi, dan masyarakat bisa mengakses layanan ini.
6: Baik. Nah, Dokter Argo, tantangannya dalam menghilangkan stigma terhadap pecandu narkoba supaya mereka mau menjalani rehabilitasi harus seperti apa ini, Dokter?
7: Ya, jadi yang terpenting itu harus diingat prinsipnya adalah 5R kalau saya sih ya. 5R itu apa? Yang pertama, recognize ya. Kenalin ini kalau sudah terkena gangguan dan apa nih dampak serta konsekuensinya. Nah, itu yang paling dasar. Yang kedua itu adalah rehabilitasi ya. Jadi lakukan terapi medis, datang ke profesional. Nah, baru tadi re-educate ya. Bangun kembali keterampilan hidup, cegah relapse. Dan berikutnya reconnect ya, jadi memang harus terkoneksi lagi dengan keluarga, dengan komunitas, dan yang terakhir adalah reintegrasi. Kembali dia bisa sekolah, kembali dia bisa bekerja, berkarya, dan juga bisa produktif. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan sehingga akhirnya yang bersangkutan tetap punya masa depan untuk kehidupannya.
6: Baik, nah Dokter Argo, kan ini juga kadang masyarakat memandangnya sudah ada stigma begitu ya, kalau untuk sudah kecanduan narkoba. Lalu model ideal kolaborasi antara keluarga, sekolah atau kampus, tenaga kesehatan jiwa, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani ketergantungan ini, maka harus seperti apa, Dokter Argo?
7: Ya, jadi pelayanan kesehatan jiwa untuk narkoba ini harapannya tidak hanya hospital based gitu ya, di rumah sakit saja gitu ya, tetapi juga harus community based, artinya komunitas seperti sekolah, institusi, pendidikan, tempat ibadah, itu harus membuka diri gitu ya, bahwa ada loh sebuah masalah seperti ketergantungan narkoba ini yang harus menjadi perhatian kita. Melakukan seminar-seminar misalnya, ataupun pelatihan-pelatihan, atau ada komunitas support group, ada alur yang jelas ketika ada salah satu anggota masyarakat yang terkena itu harus bagaimana yang dilakukan. Ada yang namanya desa siaga sehat jiwa, kota sehat jiwa. Nah, itu akan membuat kemudian punya sistem ini daerah ini untuk ketika ada permasalahan tentang ketergantungan narkoba, mereka tahu nih apa yang harus dilakukan. Dan ini harus berkelanjutan, jangan hanya sekedar hit and run gitu ya, hanya sekali karena ada event, ada acara, ada kasus. Tapi harus menjadi suatu gaya hidup nih, bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang bebas dari narkoba. Dan tentunya kita menjauhkan stigma dan diskriminasi ini ya gitu. Jadi stop narkoba itu tidak berhenti di situ, tetapi juga bagaimana mereka bisa memulai hidup yang baru atau start a new life tadi, Mbak Hana.
6: Baik, lalu kalau untuk tadi life skill untuk menolaknya, maka harus seperti apa ini Dokter Argo? Mungkin dari perkataannya atau bagaimana?
7: Oh iya gitu ya, jadi karena kalau anak-anak remaja itu kan banyak dengan komunitas peer groupnya gitu ya. Dan sering sekali di peer group itu ada tekanan-tekanan tuh yang membuat mereka nggak bisa nolak. Lo kalau misalnya nggak pakai ini, lo nggak boleh gabung ya sama kelompok kita misalnya. Wah, lo cemen banget lo gitu ya, gini aja nggak mau coba gitu ya. Cobain deh, wah ini kelihatannya lagi stres ya, banyak pikiran, nih ada obat yang mujarab. Nah, hal-hal yang

0: Iya, pertama tadi saya sebutkan bahwa overkapasitas lapas dan penghuni lapas itu persentase terbanyaknya itu penyalahguna narkoba. Lalu faktor keduanya adalah data dari Penegakan Hukum Nasional Polri 2026, total penanganan kasus narkoba di Indonesia sampai dengan September kemarin ada 24.000 lebih perkara, ada 32.000 lebih tersangka. Persentase untuk usianya gimana? Ini sangat miris. Yang terendah itu tahun 2026 itu usia 15 tahun. Prevalensinya 15 hingga 64 tahun. Tapi yang terbanyak kisaran usia produktif. Dari 32.000 lebih tersangka di tahun 2026. Ini data dari Polri 2026. Penggunaan dari kalangan remaja 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan 2,53%. Bayangkan, apa yang mau dicapai dari generasi-generasi yang kecanduan narkoba, padahal kita sedang menuju generasi emas ya, 2045 ke depan. Sementara ini datanya. Maka dari itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui tidak hanya penegakan hukum, tetapi Presiden menginginkan agar komprehensif dan berkelanjutan pendekatannya melalui pendidikan. Baik itu pendekatan pendidikan bagi penyalahguna narkoba yang udah make, yang udah menggunakan narkoba, maupun yang belum. Yang belum itu preventif, pencegahan, mitigasinya. Pendidikan soal hukum kalau pakai narkoba itu hukumannya apa sih gitu ya, berapa tahun penjara, lalu dampak bagi kesehatannya gimana. Kalau untuk yang sudah menggunakan itu lebih kepada pendekatan pendidikan dan laboratorium dan juga rehabilitasi. Tapi ada formulasi praktik-praktik yang dikembangkan dari perguruan tinggi kampus, sehingga proses rehabilitasi program narkoba terutama para remaja dan anak muda itu betul-betul dipastikan menyelesaikan permasalahan mereka, nggak balik lagi menggunakan, nggak menjadi pecandu. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar yang cakep, temanku yang luar biasa.
0: Terima kasih Pak Dasrun, silakan Pak Dasrun.
1: Pada malam hari ini sengaja saya ingin komentar walaupun sebisa saya.
0: Iya.
1: Apa menurut saya begini Mas Fajar, ya memang ya sudah tahu bahwa minuman keras itu memang seolah-olah itu jadi masalah, satu masalah sampai ribuan masalah.
0: Minuman ternyata keras, tapi kalau kita bahasnya narkobanya nih Pak, minuman keras sama narkoba mungkin satu paket kali ya, atau gimana?
1: Ya iya. Tapi ternyata ya, itu kok yang jadi bandarnya, yang mengedarnya itu kok seolah-olah ya tidak takut dibahas apa saja. Tapi ternyata gimana ya, memang ya walaupun ya dilarang, tapi memang sudah jadi jembatan orang kaya seperti dia yang jadi pelaku. Tapi ya seandainya cuman dibilangin saja, dilarang saja, kalau orangnya masih dihidupi, mungkin ya sampai kapanpun tidak ada selesainya.
0: Tapi kalau dari pendekatan pendidikan melalui pendidikan ini efektif nggak menurut Pak Dasrun? Atau justru penegakan hukumnya nih bagi para gembong narkoba, para bandar besar gitu yang yang dihukum gitu, Pak Dasrun?
1: Ya, tapi ternyata yang dihukum saja ya sering-sering itu apa boleh dikatakan kabur dari tempat hukumannya.
0: Masa.
1: Ya, ya. Ya, itu sih yang banyak di lapas Cibinong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Dasrun. Ya.
1: Ini salam untuk Bapak Didi yang ada di Semedo nih.
0: Oke, salam ya Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Dasrun. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Pak Dasrun atau yang mendengarkan Sinar Pro 3 hari yang mau bergabung silakan 0213523172 3862712 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 4545. WhatsApp kami saja juga bisa di 081-399-399-888. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Oh, selamat dini hari. Ya, silakan Pak Wibi.
1: Narkoba mau diberantas.
0: Narkoba ini ya tentu saja mau diberantas, tapi pendekatannya itu selain penegakan hukum, dari pendidikan nih. Presiden mendorong penanganan narkoba ini lewat pendekatan pendidikan. Kalau menurut Pak Dasrun gimana? Pak Wibi gimana?
1: Melalui pendidikan. Jadi bagaimana yang tidak sekolah itu, Pak? Saya di Makassar banyak yang tidak sekolah itu, malah juga lebih bahaya lagi, bebas ya.
0: Nah, ini menarik juga nih. Ini menarik nih. Kalau dari sektor pendidikan, tapi para penyalahguna narkoba ini justru yang tidak bersekolah, apakah kena programnya itu? Gitu ya pertanyaannya Pak Wibi ya.
1: Itu. Karena saya lihat saja di anak-anak yang tidak sekolah ini, mana minuman keras, mana merokok, malah menghisap lem. Nggak tahu lem apa dihisap, bisa berganti-gantian itu. Justru yang berbahaya ini, karena mereka bebas.
0: Oke.
1: Dan yang kedua, bagaimana bisa berantas narkoba? Di penjara pun juga orang bisa mengatas narkoba. Nah, ini negara kita ini. Makasih.
0: Wah, ini lagi-lagi Pak Dasrun tadi menekankan, kalau bisa tuh jangan yang hanya penggunanya, tapi yang memiliki bandar besarnya ini yang ditangkap. Kalau sudah ditangkap, ya nggak menjalani hukuman dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nggak plesiran kalau kata Pak Dasrun tadi. Pak Wibi mengatakan sama ya, ini soal penegakan hukum ya, kurang lebihnya hampir senada lah tentang hulunya, tentang hilirnya. Sementara kita bicara soal hulunya nih, pendekatan dari dunia pendidikan, baik itu yang sudah menggunakan narkoba melalui sistem rehabilitasi dengan pendekatan pendidikan dan riset dan lain sebagainya, maupun mitigasinya, pencegahannya, preventifnya. Pak Batoli di Sibolga, halo.
2: Iya, assalamualaikum, Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Matoli.
2: Narkoba ya. Hari narkoba sedunia ada, Bu Fajar ya.
0: Iya, anti narkoba. Iya, hari anti narkoba.
2: Ada BNN-nya. Kenapa nggak ada KPK-nya narkoba ya? Komisi Pemberantasan Narkoba.
0: Itu BNN-nya itulah, Pak. kalau dari tugasnya itu ya BNN-nya lah.
2: Seharusnya, tapi cuman yang menyelidik yang habis kan tetap polisi kan.
0: Betul. Ya, jadi harus dari berbagai unsur, elemen dari masyarakat, pegiat anti narkoba, lalu juga dari pihak kepolisian, sama seperti KPK gitu maksudnya, dari komisioner ya, KPK.
2: Itu semua komisi ASN,
0: kepolisian,
2: militer, itu harus ada bagian kenarkobaannya, karena memang oknum-oknum mereka kan ada tersangkut Ferdi Sambo, ya kan? PTR itu nggak hanya dipecat gitu, karena ini dua kejadian luar biasa ya, KLJ, extraordinary crime ya, sama kayak korupsi kan, dunia gitu loh, mewabah secara demi global, itu kayak melebihi COVID, Bung Fajar kan? Nah, sekarang kejadiannya gini nih, ini dilakukan pendidikannya formal atau non formal?
0: Ini harusnya sih formal ya, karena melibatkan dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dari pakar, dari dokter RSC berbagai rumah sakit, lalu juga dari peneliti-peneliti dari universitas ternama Indonesia, termasuk juga merumuskan bagaimana masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu, tidak hanya di perguruan tinggi, Pak Wibi.
2: Iya.
0: Pak Matoli.
2: Andaikan ini ada badan PBB khusus narkoba ya, saya pikir inilah penyadarannya bahwasanya ini musuh semua negara ya, musuh generasi banyak ya kan. Dan paling tidak begini, Bung Fajar, kira-kira kalau mereka yang penyintas, pemakai ini ya, bisa nggak dia naik kelas menjadi kurir? Jadi bandar atau ini aja. Bisa nggak mereka mendonorkan darahnya? Masih ada nggak orang yang mau pakai donor orang narkoba? Udah pada takut kan? Karena kan nggak akan bersih itu pembuluh darahnya, Bung Fajar. Berarti kan sudah akut. Cuman kan penindakan di kita, edukasi, sosialisasi, ya mungkin sekarang panas-panas, besok mulai redup. Terus kita nggak tahu apa yang Bapak Polisi itu dimusnahkan nggak disaksikan oleh publik. Sekarang kan begitu. Kalau kepentingan kita munculkan,
0: bang. Iya.
2: Narasumber ada 5R. Recognize, rehabilitasi, re-educate, re-apa lagi tadi kan banyak.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini bisa nggak dibikin gini?
0: Oke, baik.
2: Iklan di TV, iklan di artis-artis budaya itu dibuat filmnya. Jadi kasih penghargaan.
0: Iya.
2: Berlomba-lomba bikin ininya, jingle lagunya.
0: Oke, baik.
2: Jadi orang mikir, oh iya, iya. Narkoba itu rupanya udah dibicarakan ya dalam bentuk lagu.
0: Oke, baik.
2: Dalam bentuk karikatur gitu. Hmm,
0: baik, makasih Pak Antoni.
2: Ormas kepemudaan juga disadarkan lah ya.
0: Iya, ormas kepemudaan menarik. Ya, terima kasih Pak Antoni. Karena prevalensi pengguna narkoba itu usia produktif 15 hingga 20-an tahun yang tertinggi. Ada kenaikan, bukan yang tertinggi, ada kenaikan pengguna narkoba di usia produktif. Pak Matoli mengatakan perlu ada pendekatan tidak hanya dari dunia pendidikan, tapi apa yang dekat dengan keseharian anak-anak muda ini, agar pesannya sampai, agar tidak terlalu normatif, agar tidak hanya sekedar spanduk, dibaca enggak, tetap menggunakan narkoba begitu. Tapi bagaimana pendekatannya? Dari lagukah yang biasanya itu kan kita anak-anak muda itu dekat dengan sosial media. Ada pesan-pesan di situ dengan bentuk tulisan ataupun gambar yang bergerak atau video, tapi dengan lagu-lagu yang lebih apa ya, informatif ya sifatnya kepada untuk pencegahan narkoba. Itu saran dari Pak Matoli. Pak Wibi tadi mengatakan tadi Pak Matoli dan juga Pak Wibi mengatakan kegelisahan juga nih, kalau sudah ditangkap barang buktinya itu benar dimusnahkan enggak? Karena mungkin berkaca dari pengalaman kasus salah seorang atau beberapa oknum ya, pihak kepolisian yang memperjualbelikan barang bukti narkoba. Ya, lalu juga kita ingat bagaimana mantan Kapolda Irjen Teddy Minahasa. Ini kasus yang sempat heboh, sempat besar, lalu juga ada di Tangerang Selatan ada kaset res narkobanya justru itu kedapatan menjual narkoba. Lalu ada beberapa oknum-oknum kepolisian lain ya yang kemarin itu sempat kita bahas juga di Pro 3 RRI. Ini menjadi kegelisahan juga sebelum sampai ke pendekatan pendidikan dan juga riset dan sebagainya untuk rehabilitasi pencandu narkoba. Perlu dari hulunya lagi, lebih dalamnya lagi, yaitu bagaimana memberantas si pemiliknya, si gembong besarnya, si pengedarnya, sebelum sampai kepada pengguna narkoba. Mungkin pesannya seperti itu ya. Pak Saiful di Riau, Pak Saiful selamat.
3: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Saiful.
3: Ya, saya kan simpel aja mas. Beri kesukaan orang itu kita penuhi. Maksudnya orang yang tertangkap narkoba ini kita ungsikan sebuah pulau khusus. Pulau yang belum ada penghuni.
0: Lalu
3: kita tanami di situ ganja apa biar mereka berganjaria di situ kan.
0: Lalu
3: jadi nggak ada hukuman biar mereka mati di situ kan.
0: Iya. Oke, baik, makasih Pak Saiful. Tidak menyembuhkan dong ini. Kita menuju generasi emas. Kalau generasinya yang kecanduan makin banyak terus kemudian nggak ada, ya gimana? Indonesia emasnya gimana, Pak Saiful? Ini mungkin saya bacanya sebagai kegeraman masyarakat soal belum tuntasnya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia ya. Ibu Selvika Ibnado. Ibu Selvika, selamat dini hari.
4: Ibu Selvika, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari bang.
0: Ya, silakan. Ya.
5: Kalau buat saya orang awam ini tentang narkoba, yang paling utama diberantas ialah pengedarnya.
0: Pengedar.
5: Pengedarnya paling utama. Pengedar. Cari baik-baik. Ini didapati orang yang mengedar kebanyakan orang yang berpangkat kebanyakan.
0: Aduh.
5: Sama-sama pengedarnya. Dan bisa bakal jebak Prabowo untuk mau pendidikan. Benar, yang utama pendidikan spiritual, keagamaan.
0: Spiritual, keagamaan. Ya.
5: Terutama termasuk keluarga. Keluarga harus memberi pemahaman yang benar tentang iman kepada anak. Iya. Kalau Tuhan tanamkan iman anak kita dari kecil sampai mereka tumbuh dengan benar, anak akan terhindar dari narkoba. Harus saja orang awam selalu berjalan-jalan kan, karena kita pembuat kue selalu jalan-jalan.
0: Yeah.
5: Kadang-kadang siang-siang anak-anak ada di muka umum isap-isap itu lem-lem.
0: Oh, lem. Tadi sempat disinggung oleh pendengar kita juga Pak Wibi di Makassar. Wah, senada juga di Manado juga.
5: Iya lem. Lem. Banyak. Banyak dibuka ini buka-buka jalan
0: di pinggir-pinggir jalan ya. Itu bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Iya, iya, iya.
5: Ini kan langsung di muka bang.
0: Iya, iya. Oke.
5: Saya lihat sendiri, saya bukan main.
0: Iya.
5: Jadi itu pertama, orang berikan pendidikan spiritual tentang keagamaan.
0: Iya.
5: Kemudian bang berantas dengan benar, pemerintah berantas dengan benar itu penyedar narkoba.
0: Oke, gembong narkobanya. Oke, bandarnya. Baik. Oke, baik. Makasih Bu Selvi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat ini hari. Udah pagi mungkin ya di Manado ya. Senada mungkin ya dengan pendengar-pendengar kita di sesi pertama tadi, ya mungkin lebih memfokuskan, iya bagus untuk pendidikan, untuk pendekatan melalui pendidikan, terutama bagi generasi muda yang sudah terlanjur pengguna narkoba, bagaimana caranya merumuskan, memformulasikan pendidikan yang pas sehingga mereka setelah direhabilitasi tidak menggunakan lagi, tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Atau dari sistem pendidikan, kurikulum, dan sebagainya agar sifatnya sebagai pencegahan. Agar generasi muda dari tingkat SD itu sudah mengenal bahaya narkoba sesuai dengan zamannya. Mungkin konteksnya sekarang-sekarang ini sudah canggih ya. Sudah mungkin anak-anak zaman sekarang ini sudah bosan dengan sosialisasi secara formal. Sosialisasi bahaya narkoba secara kaku gitu ya, karena zamannya sekarang sudah sangat berubah, teknologi sudah canggih, mereka lebih banyak mengkonsumsi media sosial ya, internet yang lebih unsur edukatif tapi menyenangkan mungkin bisa ya, seperti tadi sempat diusulkan oleh Pak Matoli, mungkin dalam bentuk lagu yang lebih mudah diingat dan lain sebagainya, apapun itulah. Tapi yang jelas beberapa pendengar kita lebih fokus juga kepada bandar besarnya nih, harus ditangkap dulu nih. Supply-nya dulu, jangan demand-nya dulu. Mungkin berbarengan lah, nggak bisa supply-nya aja, demand-nya nggak di apa-apain. Tapi supply-nya juga harus di cut dulu, dipotong dulu, ditangkap dulu, dihilangkan dulu. Meskipun demand-nya mungkin tinggi ya, demand-nya adalah masyarakat ya, baik itu segala macam usia dan juga profesinya, baik itu anak sekolah, anak kuliah, pekerja dan lain sebagainya, tapi kalau bisa berjalan beriringan antara supply dan demand, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa memotong atau menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Protein.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang.
1: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasnim 1424 Sinjai Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
2: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hal ini adalah musim pada saat musim kemarau, terkurang air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Namtar 1
1: warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
3: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai sekali tapi kalau kering, sungai tidak ada itu air di sumur. Nah, terima kasih ini, Pak, dibantu air.
1: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Berikut laporan Desi Anugranov.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir Kesaktian Pancasila.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikbudristek, Brian Yularto mengatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat membantu menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. Ia mengatakan sejumlah dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan peneliti Universitas Indonesia menyampaikan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba tidak hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Sebab pendekatan pendidikan ini dinilai juga bisa digunakan dalam proses penanganan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Pemerintah juga akan mempelajari praktik penanganan narkoba di sejumlah negara yang telah menerapkan pendekatan pendidikan dalam rehabilitasi. Kajian ini nantinya juga akan melihat bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi dalam proses rehabilitasi. Dan seperti apa kemudian pendekatan yang akan dijalankan dan bagaimana dunia pendidikan bisa ikut mengambil peran di dalamnya? Ini kami akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Bapak Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro3.
1: Salam sehat. Pak Amih, Presiden baru saja mendorong ya agar penanganan pecandu narkoba dilakukan melalui pendekatan pendidikan. Bagaimana Kemdikbudristek menyikapi arahan ini?
2: Iya, ini satu reaksi yang sangat bagus ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kasus korban penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak-anak remaja. Dan kita tahu bahwa menurut catatan BNN ya, ini amat sangat merisaukan karena di antara jumlah korban yang sangat banyak, total nasional itu mencapai 4,2 juta lah kira-kira itu. Dan dalam kelompok umur remaja dan dewasa itu kira-kira mencapai 28%, jadi besar sekali. Dan karena itu maka menjadi sangat riskan kalau misalnya mereka menjadi korban dan tidak ada penanganan secara sungguh-sungguh dan sistematis dan tepat gitu.
1: Luar biasa karena sekali pada umumnya, Pak Amih.
2: Betul, besar sekali. Dan kalau kita tarik di kelompok umur yang bahkan mencapai anak-anak usia sekolah, katakanlah 13 sampai dengan 18 itu juga lumayan banyak. Dan ini amat sangat merisaukan, dan karena itu maka menjadi sangat penting dan mendesak untuk menangani mereka dengan pendekatan yang secara psikologis dan juga termasuk juga melalui cara-cara pendidikan yang baik gitu.
1: Oke, dengan pendidikan konsepnya akan seperti apa nanti?
2: Yang pertama gini, kita akan memahami mereka itu sesungguhnya adalah sebagai korban. Dan mereka itu umumnya ya karena salah pergaulan, terus karena mereka apa mendapatkan apa persuasi dari apa kawan-kawan mereka dan kemudian terpengaruh karena mungkin juga dari sisi ketahanan keluarga ya, dan dalam konteks ini mungkin pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting dan tepat gitu untuk menjadi benteng pertama gitu, memagari anak-anak itu supaya jangan sampai terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang apa daya rusaknya tinggi dengan menggunakan narkoba itu. Nah, dalam hal mereka sudah jadi korban, maka kita harus juga memperlakukan mereka itu tidak menggunakan pendekatan hukum. Ya, mungkin kita harus memilah kasus ya, kalau misalnya itu mereka menjadi bagian dari jaringan, barangkali bisa dipilah, dan ini tugas polisi lah untuk untuk mengidentifikasi secara jelas ya. Tapi dalam hal bila mereka itu sepenuhnya adalah korban, maka penanganannya pun juga harus dari sudut non-hukum gitu. Jadi dalam hal ini adalah pendidikan, pembinaan mental, penyuluhan, dan juga mungkin penguatan karakter, atau yang selama ini bahkan yang agak khusus ya, unik dilakukan di pondok pesantren di Surya Raya itu misalnya, itu juga bagian dari upaya penanganan melalui jalur pendidikan gitu.
1: Oke, artinya diberikan kesempatan kedua untuk mereka kembali ya ke jalur yang benar ya Pak Amih, bisa dikatakan seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Tapi sejauh ini bagaimana edukasi ke sekolah-sekolah ataupun pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak Amih?
2: Bagaimana? Agak terputus.
1: Edukasi terhadap siswa ke sekolah-sekolah terhadap penyalahgunaan narkoba. Kenapa masih ada saja siswa yang terjerat di narkoba?
2: Ya ini kan ada jaringan yang agak susah di ini apa di karena mereka sisanya clandestine ya dan apa menyasar kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu dan itu tidak heran kalau sebagian dari mereka itu adalah anak-anak usia sekolah dan mereka terutama gampang dirayu, gampang dibujuk itu, gampang di apa ya itu di manipulasi gitu.
1: Okay.
2: Dan cara-caranya juga sangat halus gitu dan mereka untuk keperluan itu maka apakah guru apakah dan terutama guru dan orang tua ya harus juga memberi pemahaman bahwa kalau ada apa ajakan-ajakan yang untuk membeli atau untuk mencoba benda-benda barang-barangnya di situ asing yang belum pernah sama sekali jangan sampai terpengaruh gitu dan harus dikatakan apa di penyuluhannya di sekolah atau di rumah bahwa ya kan macam-macam itu kemasannya kan kalau serbuk itu sudah sangat umum terus di dengan permen dengan apa segala macam itu untuk menyamarkan tapi itu adalah isinya narkoba dan yang seperti itu harus diketahui betul oleh para guru atau para orang tua gitu.
1: Iya, akhirnya sama-sama memahami bahwa bahaya dari narkoba banyak sekali dampaknya termasuk pemahaman ya kepada siswa sendiri, pahami.
2: Iya betul.
1: Oke, okay. Jadi nanti ketika ini dijalankan, anak-anak yang tercandu narkoba, apakah nantinya akan dikumpulkan dalam suatu apa ya, suatu sekolah seperti itu, kemudian diberikan penyuluhan pendampingan psikologis atau seperti apa, Pak Ami? Apakah akan masing-masing per individu?
2: Ya ini memang selalu harus ada special treatment ya, jadi perlakuan yang khusus dalam karena ini betul-betul kasusnya unik dalam pengertian bahwa tidak bisa digunakan cara-cara yang biasa karena kan faktor psikologis terus efek pada lingkungan pada pertemanan itu kan berat sekali mereka apa reaksi terhadap apa interaksi pertemanan itu bisa merusak bisa mengganggu gitu dan mereka kan apa ada kecenderungan untuk memberontak kan maka dari efek dari kecanduan itu dan dalam situ maka terapi psikologisnya itu menjadi harus ketat gitu jadi tidak cukup juga hanya sekedar guru konseling atau guru BK itu harus ada yang paham betul cara ilmu psikologis dan juga bagaimana cara teknik menangani korban narkoba itu.
1: Baik, Pak Ami, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini 0213523172 0213844545. Saya sama Pak Soan di Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
3: Selamat sore.
1: Ya, silakan.
3: Saya senang kalau berbicara masalah pendidikan ini ya.
1: Ya.
3: Paling senang saya. Sebetulnya anak-anak yang korban daripada narkoba, apa saja namanya ya, itu tidak pada sekolahan itu Bapak. Justru berada di luar sekolah.
2: Ya.
3: Kalau kita yang berada di sekolah itu, biasanya itu anak-anak itu ketika dia bajunya keluar saja, kita tegur. Tapi ketika cikal bakalnya baju keluar, kancingnya tidak penuh di kancing dan tidak pakai lokasi itu dibiarkan, nah ini akan potensinya ke situ besar sekali itu ya. Nah kemudian saya ada melihat satu sekolah di Mojokerto, Mojosari namanya di Desa Punggi itu, berapa tahun yang lalu di salah satu SMK itu, di situ di gerbangnya, di bandoknya ada tulisan itu Pak, pengguna narkoba dilarang masuk area sekolah ini. Kemudian di taman-taman itu dihimbau di depan kelas-kelasnya itu, bahkan di dalam kelasnya itu ada gambar-gambar beginilah korban narkoba, beginilah begitu dan seterusnya. Nah ini motivasi-motivasi seperti ini pernah saya temukan di salah satu sekolah ini gitu ya, dan bahkan di Tegal ada juga itu, di Tegal ada juga. Jadi gini, saya 12 tahun ya jadi kepala sekolah. Ketika saya keliling di depan sekolahan, di depan kelas-kelas itu, di kotak-kotak sampah, saya melihat kok banyak kotak air minum-minum kotakan itu kok banyak sekali. Saya periksa di kantin, tidak ada jualan. Tidak ada jualan. Ternyata begitu saya periksa, saya tutupnya itu, saya tutup kuat, baru saya picik. Ternyata ada lubang yang diinjeksi begitu, ditutup dengan selotip, Pak.
1: Ada pengelabuan jadi, ya dari
3: ya jadi ada sulut di situ yang menutup ternyata minuman kemasan itu sudah dicampur oleh pengedar gitu. Ini yang berbahaya di situnya ya. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Pak Sowan. Silakan Pak Amih ditanggapi.
4: Terus kali ya.
1: Ya,
4: Pak Sowan tadi ya, karena itu merujuk pada pengalaman dan itu pentingnya kampanye publik tadi itu Pak Fira ya, melibatkan BNN terutama karena BNN kan yang tahu persis itu apa bisa mengulas dan juga membuat ilustrasi tentu karena berdasarkan pada ini pada kasus-kasus tertentu yang ditemukan itu dan apa saja yang modus-modus yang biasanya dilakukan oleh para pengedar itu dengan sasaran anak-anak usia sekolah atau remaja. Nah kalau misalnya menggunakan alat peraga apa saja yang mungkin saya kira itu BNN pasti punya banyak itu dan kemudian kampanye publik di sekolah menerangkan ini loh yang disebut narkoba itu dan tandanya seperti apa terus kemungkinan bentuk-bentuk kemasannya itu macam apa saja yang tadi bahkan juga ditemukan dalam bentuk botol yang itu di bagian dari pengelabuan itu itu kalau diterangkan dan juga apa setiap hari atau di waktu-waktu tertentu itu akan menjadi bagian dari upaya apa, pencegahan gitu. Tapi memang betul sekali yang disampaikan Pak Salat tadi itu kasusnya itu ya para pengedar menyasar siswa tentu tidak langsung di kontak sekolah.
1: Betul.
4: Tapi mereka sudah tahu bahwa target empuk itu adalah anak-anak usia mereka itu dan mereka cari cara di mana kemungkinan bisa menjerat mereka itu tentu di luar sekolah. Nah itu yang tentu diwaspadai betul terutama kan bagi orang tua kan. Nah menghitung waktu ya antara masa di sekolah berapa jam, jarak sekolah ke rumah berapa lama dan kalau misalnya dia terlambat anak ini ya kemana saja itu yang bagai strategi seperti itu yang juga harus dilakukan oleh orang tua untuk dalam rangka tadi memastikan apa pergerakan anak itu dari rumah ke sekolah dan kemungkinan apakah berbelok arah atau singgah kemana dan itu terjadi peristiwa apa itu yang harus dimonitor oleh orang tua gitu.
1: Yang tidak terpantau oleh orang tua ataupun sekolah ya dalam hal ini guru bagaimana di luar lingkungan sekolah agar lebih apa ya menjaga diri agar tidak terpapar dari narkotika. Tapi sejauh ini kolaborasi dengan beberapa pihak seperti apa? Mungkin dari BNN ataupun dengan pihak-pihak lainnya dari Kemdikbud Saintek untuk agar anak-anak kita tidak terpapar narkoba, Pak Ami?
4: Ya, yang sudah ini sebagai bagian dari kampanye publik nasional, Mbak Fira ya kan. Karena ini kesadaran betul-betul untuk menciptakan kesadaran betapa berbahayanya gitu. Dan karena itu pihak pemerintah dalam hal ini melalui kementerian ya dan sebenarnya ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan karena mereka yang punya sekolah atau dengan guru-guru pengawas gitu dan mereka melakukan penyuluhan dan agenda apa namanya publik itu memang rutin dilakukan dan itu dalam rangka membangun kesadaran publik secara luas supaya dari langkah pencegahan dan termasuk juga penanganan mereka yang jadi korban gitu.
1: Baik, jadi kalau misalnya ada anak yang terpapar narkoba, ini harus apa? Langkah paling sederhananya apa yang pertama dilakukan, Pak Ami?
4: Ya, yang pertama mungkin gini ya, apa identifikasi mereka. Ini kan ada gradasinya ya, ada yang baru pada tahap pertama awal mungkin baru percobaan, jadi mungkin belum ada efek fisik atau efek psikologis. Tapi ada yang sudah betul-betul kecanduan berat gitu. Nah itu harus ada penanganan khusus karena mereka yang sudah kecanduan berat itu umumnya ya sudah tidak bisa sekolah itu. Nah kalau sudah tidak bersekolah itu kan berarti kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi dalam hal ini mereka juga harus tetap diperhatikan bahwa dalam proses pendampingan dan dalam proses penyembuhan itu itu apa kemungkinan kalau misalnya ada proses pembelajaran ya dilakukan pembelajaran oleh apakah orang tua atau guru yang ditugasin jadi guru pendamping gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ami. Kita harapkan semoga anak-anak kita tidak semakin banyak yang terpapar narkoba dan juga masa depan kita semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Ami. Baru saja kami berbincang dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Bapak Ami Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
5: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
1: Itu Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Kami akan perbincangkan bersama pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, kabar baik Pak Jejen. Pak Jejen juga kabar baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Nah Pak Jejen, bagaimana melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan ini Pak Jejen?
2: Ya, saya mau terus terang kalau saya belum baca ya. Yang dimaksud melalui pendidikan itu seperti apa? Karena sebenarnya metode yang selama ini dipakai, saya yakin juga menggunakan di dalamnya ada pendidikan ya. Dalam pengertian ada unsur-unsur pendekatan yang mana tujuannya agar yang bersangkutan sembuh ya dari ketergantungan. Mungkin kalau yang dimaksud melibatkan pakar di bidang psikologi, di bidang narkotika, ya katakanlah melibatkan fakultas psikologi misalnya yang punya keahlian, punya kepakaran di bidang itu, termasuk juga fakultas kedokteran ya. Jadi ada dua Mbak Hana, paling tidak ya kalau kita terjemahkan secara bebas bahwa bisa jadi Presiden ingin melibatkan fakultas kedokteran dan fakultas psikologi. Kira-kira demikian ya kalau kita tangkap maksud Pak Presiden.
1: Baik. Lalu kalau untuk keefektivitasannya sendiri, seberapa efektif ini pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membantu penanganan mereka yang memang sudah mengalami ketergantungan ini Pak?
2: Iya, ini kan tidak mudah ya untuk orang-orang yang sudah di level tertentu untuk betul-betul bisa bersih ya dari narkoba gitu. Karena itu sepertinya Pak Presiden ingin orang-orang ini betul-betul bersih 100% ya, dalam pengertian tidak terjebak kembali ke dalam narkotika tersebut. Tetapi memang menurut saya pendidikan ya atau metode pelibatan di dalam konteks pendidikan itu hanya salah satu ya, hanya salah satu medium untuk mengubah paradigma, kemudian mengubah ketergantungan akan kebutuhan narkotika. Setelah pendidikan itu, faktor lingkungan saya kira juga berpengaruh Mbak Hana. Jadi kita juga harus bicara bagaimana lingkungan orang ini, pecandu ini, kalau dia masih di dalam lingkungan yang masih rawan ya terhadap penyebaran narkotika itu, juga itu tidak menjamin pendidikan itu akan seperti sia-sia. Tapi kita perlu bicara juga steril ya, lingkungan yang steril, pergaulan, dan termasuk ini apa namanya, bagaimana pemerintah secara serius betul-betul membasmi ya, betul-betul apa namanya, pengedar ya, pengedar narkotika itu betul-betul diperangi begitu. Karena kan prinsipnya dalam hal ini supply and demand ya Mbak Hana ya.
1: Iya.
2: Ada permintaan maka ada supply gitu kan. Nah sebenarnya kita harus sepakat bahwa mereka-mereka ini kan korban Mbak Hana.
1: Hmm.
2: Jadi katakanlah sebagus apapun metode pendidikannya, rehabilitasi atau pelibatan tadi pakar-pakar di kedokteran, di psikologi, tapi kembali kalau lingkungannya tidak kondusif, kemudian penyebaran narkotikanya itu di wilayah tertentu sangat masif, apa ya, semacam tergoda gitu ya Mbak Hana. Tadinya mau tobat, tapi karena tadi yeah. lingkungannya tidak kondusif, kemudian narkotikanya juga masif ya, itu juga berat ya kayaknya bagi pecandu. Demikian Mbak Hana.
1: Baik. Nah Pak Jejen, kalau dari pengamatan Pak Jejen sendiri, apakah guru, dosen, lalu juga tenaga kependidikan saat ini sudah cukup siap untuk mengenali lalu juga menangani peserta didik yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba?
2: Ya, betul. Masalah kesiapan ya Mbak Hana. Tentu ini tantangan baru ya Mbak Hana. Kita tuh terus terang ya, guru, dosen ini menurut saya ya, kita belum selesai dalam hal menangani kekerasan di sekolah, di kampus. Jadi kita harus banyak belajar terkait penanganan secara efektif, pengetahuan ya, kapabilitas guru dosen untuk bagaimana menangani kekerasan di sekolah dan kampus. Belum lagi Mbak Hana ada namanya sekolah inklusif, sekolah inklusi. Misalnya gini, ada di kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak guru dan dosen yang tidak punya kapasitas bagaimana menangani anak tersebut. Karena itu, ini rencana Pak Presiden ini juga akhirnya mungkin akan melahirkan program-program bagaimana pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, agar guru dan dosen punya pengetahuan baru bagaimana menghadapi, mencegah, menangani ketika anak-anak atau mahasiswa kecanduan narkoba begitu. Jadi ini PR baru Mbak Hana, sesuatu yang tidak mudah, tapi saya yakin kalau seperti Fakultas Kedokteran ya, kemudian psikologi, itu mereka lebih siap saya kira Mbak Hana dibanding fakultas-fakultas lain atau guru-guru yang tidak punya background bimbingan konseling atau psikologi atau kedokteran.
1: Baik. Nah, Pak Jejen, kalau untuk sekolah sendiri atau kampus, bagaimana seharusnya merespon jadi ketika menemukan siswa atau mahasiswa yang menggunakan narkoba supaya memang tidak semata-mata berujung pada hukuman atau dikeluarkan dari institusi ini, Pak?
2: Ya, memang sependek pengetahuan saya, bahana levelnya ya tadi ya, tergantung pada level tadi, apakah sudah menjadi kecanduannya itu levelnya di mana gitu ya. Tentu pertama-tama yang kita kenal rehabilitasi ya, ada penanganan secara khusus agar yang bersangkutan juga sembuh, tetapi juga agar yang bersangkutan tidak menularkan kebiasaan mengkonsumsi narkotika itu kepada teman-teman yang lain gitu.

0: Ya, pengawal pendidikan Jajan Musfa sudah kami ajak berbincang pada sore tadi, bicara soal Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Jadi kalau disampaikan dari situs presidenri.go.id, dari situs resmi pemerintah dari Presiden RI, menginginkan agar setelah rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 29 September 2026, Presiden menginginkan dikembangkannya praktek rehabilitasi dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan bagi para pecandu narkoba. Hal itu direspon oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mengatakan bahwa akan dirumuskan, diformulasikan praktek-praktek yang dikembangkan oleh kampus perguruan tinggi. Nantinya proses rehabilitasi penggunaan narkoba, terutama remaja-remaja dan juga anak-anak muda ini, dipastikan betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Tidak justru malah membawa dampak negatif kepada teman-teman yang belum tersentuh narkoba ini. Itu yang diharapkan. Tadi Pak Jajan Musfa juga mengatakan bagaimana kesiapan dari tenaga pendidiknya ini juga masih menjadi tanda tanya. Karena mungkin kalau dari dosen atau guru yang punya latar belakang psikologi itu mampu, tapi kan nggak semua. Nah, ini menjadi tantangan juga nih. Baik, dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
1: Jaya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, jaya. Silakan, Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Dari tadi nggak bisa masuk.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Kalau saya komentarnya seperti ini.
0: Gimana?
1: Masalah narkoba. Ya, masalah narkoba akan didorong dengan presiden. Jangan hanya omong-omong doang, cuma buktikan. Buktikan semuanya. Dari narkoba, korupsi, semuanya dibuktikan. Gak usah ngomong-ngomong doang, percuma kalau ngomong-ngomong doang. Rakyat itu udah muak dengarnya gitu. Buktikan aja, coba bisa gak menangani yang seperti itu. Kasus-kasus yang berat-berat seperti itu, kalau memang benar-benar dibuktikan, itu baru presiden kita yang jadi besinya, jadi pemagarnya, yang tegas seperti itu.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam. Nah, justru ini sedang dirumuskan ya. Jadi rapat terbatas tanggal 29 September kemarin itu memanggil sejumlah menteri terkait itu, yang dirasa bahwa penyebaran narkoba sudah pada tahap yang masih belum menemukan titik temu untuk bisa memberantasnya. Karena dari data penegakan hukum nasional Polri 2026, total kasus perkara narkoba itu tahun 2026 per September kemarin ada 24.000 lebih perkara, dan juga jumlah tersangkanya itu 32.000 lebih. Lalu juga angka prevalensi penggunanya itu antara 15 hingga 64 tahun. Ya, 15 tahun ini sangat sangat belia sekali ya, sangat muda gitu ya untuk bisa mengenal narkoba. Dan kerentanan remaja pengguna dari kalangan pelajar atau usia 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan hingga 2,53%. Kalau itu data dari bnn.go.id. Jadi kalangan pelajar usia produktif antara usia rentang 15 hingga 24 tahun itu mengalami peningkatan.

0: Sementara untuk daerah tertinggi kalau dari data Polri, dari data penegakan hukum nasional Polri 2026 yang menyampaikan bahwa ada Sumatera Utara peringkat pertama secara nasional dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 1,7 juta jiwa atau sepertiga dari total penyalahguna nasional menurut data BNN serta jumlah kasus tahanan. Lalu bandar yang tertangkap terbanyak. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara menjadi jalur masuk utama penyelundupan narkotika dari luar negeri via laut atau melewati laut. Lalu kemudian disusul Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Lalu baru DKI Jakarta. Dari Jawa Timur Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari, Pak Awe.
1: Selamat dini hari, pembaca.
0: Silakan, Pak Awe, komentarnya.
1: Kok pembaca suaranya agak lain ya, seperti di luar studio kah?
0: Oh, enggak. Ah ya, masa agak lain kah? Enggak, di dalam studio dong. Kalau di luar studio enggak akan dengeran suara saya.
1: Wah, makanya ini mungkin HP saya ini.
0: Apa suaranya, suara pertiga enggak terdengar, Pak Awe, di sana?
1: Oh, terdengar.
0: Oh, terdengar, oke. Okay.
1: Terdengar jelasannya agak beda dari biasanya.
0: Oh, gitu. Sejak awal saya siaran atau sebelum saya, Bung Rudi, Zain, pada juga sama?
1: Saya tidak bisa memantau sebelumnya ya.
0: Oh, sebelumnya. Oke. Baik. Iya.
1: Iya, streaming saya kesulitan. Kalau lewat radio mungkin saya bisa memantau.
0: Oke, baik. Jadi baru mendengarkan nih pas dini hari ini saya siaran, ternyata suaranya agak beda gitu ya, agak jauh ya.
1: Iya, dari malam. Oke.
0: Okay. Baik, nanti saya coba ngobrol sama tim tekniknya nih. Baik, silakan Pak Awe.
1: Ini jadi konsepnya pendekatan melalui pendidikan ini seperti apa ya? Saya kok masih belum paham.
0: Masih belum paham ya. Jadi kalau dari ratas kemarin, rapat terbatas bersama menteri, presiden menginginkan rehabilitasi dengan konsep pendekatan riset, inovasi dan juga pendidikan sehingga mereka tidak mengulangi menggunakan lagi setelah direhabilitasi. Karena dewasa ini kan banyak nih dorongan untuk para pengguna itu nggak perlu dimasukkan ke dalam lapas, dipidanakan.
1: Iya, direhab.
0: Tapi direhab. Tapi ternyata rehabilitasi itu nampaknya masih belum optimal. Ada yang sudah keluar rehab, pakai lagi, menggunakan narkoba lagi. Sehingga presiden menginginkan agar semua ilmu pengetahuan, riset dan lain sebagainya itu baik pakar, dokter ya dari rumah sakit yang menangani kasus pasien narkoba itu urun rembuk mencari formulasinya, dirumuskan agar bisa proses rehabilitasi pengguna narkoba ini betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka, termasuk juga konsep pendidikan mitigasinya, preventifnya, pencegahannya untuk sekolah dasar misalkan, kurikulumnya bentuknya seperti apa yang pas di era sekarang ini gitu loh, Pak Awe.
1: Begini, saya pernah mendapat pengalaman ya, bukan pengalaman tapi cerita itu sebenarnya lebih efektif memutus mata rantai dari si korban
0: atau si suppliernya, si gembong narkobanya.
1: Ya, ini penggunanya ini.
0: Caranya?
1: Yang direhab ini, iya.
0: Caranya gimana?
1: Nomor satu, HP-nya harus disita.
0: Oke. Okay.
1: Oleh orang tuanya dalam hal ini.
0: Oke.
1: Okay. Orang tua sangat penting ya, karena konteksnya pendidikan pasti melibatkan orang tua kan.
0: Iya.
1: Yeah. Tidak mungkin dia misalkan usia mahasiswa atau apa. Kalau usia mahasiswa sudah susah, tapi kalau pelajar mungkin masih 50-50 ya. Kalau mahasiswa rasanya berat itu, tapi ya bisa saja. Tapi pada intinya adalah diputus itu kontak-kontaknya itu semua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi dia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan siapapun.
0: Yeah.
1: Dan orang tuanya memang harus memantau. harus memantau itu saja, karena kalau pendidikan, pendidikan seperti apa begitu loh, saya masih belum paham.
0: Masih belum paham, iya iya.
1: Iya, misalkan dia di, ya katakanlah dicekoki gitu, mungkin dicekoki ya dia, ya ya ini udah boleh, nanti kamu begini nanti begitu.
0: Ya. Iya, kalau sudah kecanduan narkoba itu apakah efektif ya untuk diberikan pemahaman, pendekatan dari pendidikan gitu ya?
1: Tidak efektif, itu sudah urusannya medis,
0: psikologis, medis ya gitu ya.
1: Dan kemudian yang penting itu adalah yaitu sudah dia harus jangan bersentuhan dengan gadget.
0: Oke. Okay.
1: Paling tidak 1 tahun sehingga terputus dia dengan semua ya teman-teman yang nakal
0: atau ya nggak kembali lagi ke lingkungan lamanya.
1: Lingkungan lamanya harus diputus. Bila perlu dia harus pindahlah ke luar kota gitu loh, seperti di apa kehidupan baru gitu loh.
0: Okay.
1: Harus begitu, kalau nggak begitu ya dia akan kembali lagi ketemu teman lama.
0: Balik lagi.
1: Nongkrong lagi.
0: Balik lagi, udah rehabilitasi berbulan-bulan apalagi pakai uang negara rehabilitasinya, balik lagi.
1: Balik lagi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Awe.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya ke Pandeglang, ada Pak Cipto. Pak Cipto, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari. Apa kabar?
0: Baik.
2: Ini baru nyambung lagi nih.
0: Kemana aja, Pak Cipto? Ini sehat tapi ya, kondisinya.
2: Dengerin terus ya, alhamdulillah udah sehat ya.
0: Oh, habis ini nggak enak badan, habis sakit, Pak Cipto.
2: Iya.
0: Alhamdulillah sudah pulih ya. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Silakan, Pak Cipto.
2: Ini yang perlu dengerin juga, bapak polisi ini juga perlu denger yang kayak gini. Kalau ada narkoba yang kayak gitu, Pak Presidennya aja sudah suruh pendidikan itu yang itu. Nah ini kadang-kadang kan sok di ini dinego, saya nggak tahu
0: itu. Nego apa ini, Pak Cipto?
2: Nego damai gitu.
0: Oh, nego damai. Emang ada nego damai.
2: Jadi kita alhamdulillah ya, sini mudah-mudahan sekali lagi lah, cukup sekali aja. Kampung Pasir Kuntul itu udah pernah kemabukan narkoba.
0: Kampung apa, Pak? Kampung apa, Pak?
2: Pasir Kuntul, Pandeglang.
0: Oh, pernah digerebek?
2: Pernah, iya.
0: Oh, iya iya.
2: Malah masih ada yang ditahan.
0: Masih ada, masih ini tetap mengedarkan narkoba nggak di situ setahu Pak Cipto?
2: Dulu.
0: Oh, sekarang udah bersih, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan jangan sampai.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Cipto, sehat selalu ya. Terima kasih, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Purnomo di Klaten. Pak Purnomo, selamat dini hari, Pak.
3: Halo.
0: Silakan, Pak Purnomo.
3: Dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Iya, Pak Purnomo mendengar suara saya, Pak.
3: Saya mau berbagi pengalaman aja, Mas.
0: Waduh, ini menarik ini. Silakan, Pak Purnomo.
3: Jadi, untuk ini ada 2 klaster. Satu pencegahan, satu penanganan.
0: Iya.
3: Untuk di pendidikan, untuk penanganan terlalu berat.
0: Kenapa?
3: Pengalaman saya untuk mencegah. Untuk mencegah itu setiap hari Senin upacara bendera itu loh, ada apel yang acaranya ikrar siswa.
0: Iya.
3: Ikrarnya gimana? Kami siswa SMA N1 Tamiang Layang tidak akan mengonsumsi maupun menyalahgunakan nafza, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.
0: Iya.
3: Begitu. Jadi dalam berita acara itu saya isikan begitu.
0: Pak, saya konfirmasi lagi, Pak Purnomo selaku pengajar di tingkat apa ini?
3: SMA.
0: Tingkat SMA di Klaten. Oh, mantan. Oke. Jadi pengalaman sebagai tenaga pengajar untuk penanganan pengguna agak sulit, tapi kalau untuk pencegahan ini masih bisa dimungkinkan kalau dari pendekatan ya, pendidikan.
3: Iya. Kalau penanganan itu ya kerjasama dengan polisi.
0: Iya. Pak pernah punya ini nggak pengalaman?
3: Mas
0: Pajar. Kenapa, Pak Purnomo?
3: Pernah. Jadi waktu sebelum apa, waktu honorer lah, namanya aja honorer kan, kontrol dari pemerintah kurang. Ya kebetulan perwalian saya memang mengkonsumsi narkoba. Saya panggil di depan guru-guru, memang saya ajar benar.
0: Oh, itu kalau sekarang udah nggak boleh tuh ya, kekerasan fisik.
3: Sekarang nggak boleh.
0: Nggak boleh.
3: Nah, dulu kan masih honorer, jadi kurang kontrol pemerintah.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. So, sekarang sebaiknya untuk penanganan ya di itu Pondok Suralaya.
0: Oh, Pondok Santren.
3: Barat kan ada Pondok Suralaya.
0: Iya.
3: Jadi untuk yang mabuk itu di guyur air.
0: Di guyur air, ya.
3: Kan pendidikan terukur gitulah.
0: Lalu setelah itu ini dari pengalaman Pak Purnomo, siswanya itu kembali ke masyarakat belajar produktif lagi atau kembali lagi menggunakan narkoba, Pak Purnomo?
3: Untuk yang saya tangani waktu honor itu akhirnya kapok juga, nggak mengkonsumsi lagi gitu.
0: Oke.
3: Okay. Karena saya ketika menangani itu kondusif. Artinya ia dalam keadaan sendirian kan ada efek psikologis takut. Sendirian, terus kami bersama dengan teman-teman guru gitu.
0: Iya.
3: Jadi untuk memanggil siswa yang sedang kasus,
0: jangan
3: apa sendirian. Jadi dibikin efek psikologis dulu, ketakutan dan suasananya dulu, bukan ketakutan karena penanganan atau fisiknya. Jadi cenderung ke pendidikan psikis, begitu Mas.
0: Oke, baik, menarik ini. Terima kasih Pak Purnomo, selamat dini hari, sehat selalu ya Pak Purnomo. Ya, ini salah satu pendengar kita yang pernah menjadi tenaga pendidik di tingkat SMA, pernah punya pengalaman juga bagaimana menangani siswa yang kedapatan sebagai pengguna. Kalau dulu mungkin belum ada aturannya, sekarang kalau untuk kekerasan fisik kepada siswa udah nggak bisa lagi. Tapi yang jelas tadi ada tidak hanya sekedar pencegahan ya, pencegahan di pendekatan pendidikan, tapi bagaimana untuk merespon, tenaga pendidik itu merespon ketika mendapati ada siswanya atau beberapa siswanya sebagai pengguna. Perlu ada SOP-nya mungkin sekarang ini dengan berbagai aturan yang ada, yang tidak boleh lagi menggunakan kekerasan fisik kita tentu saja, tapi bagaimana caranya untuk menangani itu. Tentu saja itu harus dirumuskan secara bersama. Tapi terima kasih sudah berinteraksi, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Awe di Sidoarjo bahwa saya masih agak bingung nih gitu ya, yang dimaksud dengan pendidikan itu seperti apa. Betul, karena belum dirumuskan, ini masih dirumuskan. Jadi saya juga tidak bisa menggambarkan secara detail bagaimana nih konsep pendidikan, pendekatan pendidikan untuk rehabilitasi bagi pengguna, terutama untuk generasi muda. Karena prevalensinya itu 15 hingga 24 tahun, ada kenaikan 2 sekian persen, itu data dari BNN dan juga data dari pihak kepolisian di tahun 2026 ini. Saya Bajanugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
2: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
2: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
3: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
2: Pihaknya juga menekankan peran Perbekal dan Bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah bukan sekedar catatan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi menjadi cermin untuk memahami perjalanan bangsa dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari perjalanan politik dan sosial Indonesia, sekaligus meninggalkan luka serta perdebatan sejarah yang terus menjadi bahan kajian hingga hari ini. Lebih dari sekedar mengingat tanggal dan rangkaian peristiwa, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pelajaran apa yang dapat dipetik generasi hari ini dari peristiwa tersebut?

0: dan bagaimana kita memahami sejarah secara kritis berdasarkan fakta dan juga berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik dan ideologi. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana generasi muda dapat belajar dari sejarah tanpa terjebak pada kebencian, polarisasi, maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Topik kami malam hari ini adalah G13 PKI dalam catatan sejarah. Apa yang bisa dipetik generasi saat ini? Narasumber pertama kami di sesi pertama To The Point adalah Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Sokhe, PhD.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Sokhe, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Sudi.
0: Iya, kabar baik, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, Pak, mohon maaf, Pak, kecil sekali, Pak, suaranya, Pak.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, ya? Atau Bapak pakai earphone ini, Pak?
2: Ya, betul.
0: Oh, iya. Pak, mohon maaf, bisa dilepas saja, Pak, karena kecil sekali terdengar dari kami ini, Pak.
2: Oke, baik.
0: Nah, mantap ini, Pak. Gede banget ini. Bagus, Pak.
2: Oke,
0: iya.
2: Baik.
0: Oke, ya. Pak. Apa yang bisa kita petik generasi saat ini dengan peristiwa sejarah 30 September 65? Bagaimana sih, Pak, sebenarnya kita memahami peristiwa tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi dan pendengar Politik RRI sekalian. Baik, 71 tahun silam ya, kita belajar dari pengalaman sejarah kelam bangsa kita berkaitan dengan tragedi 30 September 1965. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada pendengar dan juga kita semua, generasi yang hidup di era Millennium, Gen Z dan seterusnya, bahwa selama ini kita terjebak pada dikotomi narasi kaitannya dengan peristiwa 65 ini. Ada dua, satu adalah narasi bahwa G30S PKI 65 itu adalah kisah tentang pembunuhan terhadap para jenderal.
0: Oke.
2: Kisah tentang kebiadaban PKI terhadap penculikan, penyiksaan, pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat pada malam 1 Oktober 1965. Ini sebagaimana yang sejarah resmi yang disampaikan oleh pemerintah Orde Baru, kemudian menjadi memori kolektif melalui film G30S PKI yang selama Orde Baru itu diputar setiap malam. Seperti hari ini, malam nanti gitu kan. Itu di masa Orde Baru. Itu narasi yang pertama. Itu narasi itu kemudian bergeser setelah reformasi 98. Yaitu adalah pasca reformasi, wacana tentang narasi PKI yang tadi saya sampaikan. Kemudian bergeser bahwa terjadi kekerasan massal terhadap para aktivis PKI, simpatisan PKI, ataupun orang-orang yang berafiliasi atasnya. Terjadi kekerasan, pembunuhan terhadap siapapun yang diduga berafiliasi terhadap PKI. Sehingga muncul film-film Jagal ya, berkaitan dengan posisi PKI sebagai korban. Kalau yang pertama tadi PKI sebagai pelaku, tapi yang narasi yang kedua ini PKI sebagai korban. Nah, sehingga positioning kita melihat narasi itu jangan sampai terbelah pada dua narasi ini.
0: Maksudnya jangan terbelah seperti apa itu, Pak? Harusnya. Dan kenapa bisa bisa terjadi beberapa penafsiran dengan sejarah itu?
2: Harusnya kita melihat secara utuh bahwa peristiwa 65 itu sebagai babak yang holistik, yang utuh. Kita lihat mulai dari prolognya, prolog paling enggak kita lihat dari 1948, peristiwa Madiun 48 itu, sampai dengan peristiwa 65, itu seperti apa sebenarnya, konfigurasi, konstelasi, kemudian sepak terjang PKI, relasi PKI terhadap partai-partai Islam, relasi PKI terhadap TNI Angkatan Darat, relasi PKI terhadap Presiden Soekarno, begitu, itu di, relasi PKI terhadap grassroots ya, masyarakat itu di bawah ya, termasuk terhadap umat Islam dan seterusnya.
0: Baik.
2: Itu harus dilihat secara utuh. Yang kedua adalah nalognya. Nalog itu adalah peristiwa di malam 30 dan 1 Oktober itu. Itu juga harus dilihat seperti apa ini, apa tragedi yang berlangsung mulai dari penculikan para jenderal sampai dengan eksekusi, kemudian penguburan di lubang buaya itu, dilihat secara utuh. Dan yang ketiga adalah, itu adalah epilog. Epilog itu adalah dampak ekses lanjutan daripada setelah peristiwa 1 Oktober 65.
0: Jadi sebelum, ketika malam itu, dan pasca peristiwa itu.
2: Pascanya, itu. Yang itu adalah PKI mengalami kegagalan total dalam proses itu. Yang kemudian dampaknya adalah bahwa PKI menjadi sasaran, karena kemudian menjadi semacam pelaku yang kalah dalam peristiwa itu. Nah, dampaknya adalah kemudian muncul ekses lanjutan, yaitu adalah kekerasan dan seterusnya itu. Itu harus dilihat secara utuh.
0: Wajib berhati-hati, dan tadi dikatakan memang ini seperti ada, harus yang Anda sebutkan tadi, harus mengetahui secara utuh begitu ini Pak ya, dan sampai dari sebelum kejadian, malam kejadian, dan pasca kejadian. Mungkin bisa menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Atom ini, Pak Syoke, silakan.
2: Baik, jadi inilah perlunya kita memahami sejarah. Sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita agar peristiwa-peristiwa tragedi kelam itu tidak terulang. Jadi belajar dari sejarah, kenapa kemudian muncul seperti itu. Kondisi itu adalah satu bara dalam api ya, api dalam sekam itu ya, yang kemudian siap menyala dan siap disulut untuk berkobar menjadi api yang besar. Yaitu adalah ketika pasca PKI tahun 48 ya kan, itu gagal pemberontakan di Madiun, dan itu juga menyimpan tragedi kelam, bagaimana kisah pembunuhan terhadap masyarakat, terhadap korban-korban ganasan itu kan ada dalam memori masyarakat. Kemudian setelah itu kita lihat kemudian di tahun 55 PKI bangkit dan menjadi kekuatan keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, kemudian NU. Dan pasca 55 itu kemudian kita lihat nanti ada dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu memastikan positioning Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan belum ada kejelasan perihal kapan pemilu, kapan suksesi. Padahal kekuatan PKI di tahun 60 itu kekuatan yang sangat besar. Dan diprediksi, para analis memprediksi, pengamat ahli, kalau setelah 60 itu diadakan pemilu, maka yang menang PKI. Maka PKI punya kepercayaan diri yang besar. Nah, itu. Tapi persoalannya adalah PKI masih punya bargaining dengan presiden dan juga dengan TNI Angkatan Darat. Itu adalah segitiga kekuatan. Segitiga kekuatan yang saling berkompetisi kontestasi untuk menuju ke puncak.
0: Baik Pak, itu. Tapi begini Pak, saya ingin juga melanjutkan apa yang disampaikan Pak Atong tadi Pak ya. Nah, sejauh mana generasi sekarang itu dirasa perlu untuk mempelajari sejarah peristiwa tersebut Pak?
2: Ya, perlunya adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan. Satu contoh, apa yang dilakukan oleh PKI misalnya dengan campaigns di tahun 55 dan setelahnya itu dengan menyebut 7 setan desa. 7 setan desa itu kan bagaimana tuan tanah, kemudian para ulama, para pejabat desa itu dipandang sebagai kapitalis birokrat. Itu kan memancing permusuhan itu, membangun permusuhan. Kemudian melalui organisasi misalnya lekranya itu melakukan provokasi misalnya melalui teks-teks yang ada di media massa. Misalnya nih, saya coba sampaikan misalnya, kunanti bumi yang memerah darah, itu sajak Mawi di harian Bintang Timur. Kemudian di tahun 65 itu mengistilahkan tahun 65 sebagai tahun pembabatan total. Itu ada di dalam harian media Timur di Mei 1965. Artinya itu narasi-narasi yang diproduksi oleh PKI yang memunculkan kebencian terhadap kekuatan rivalnya masyarakat, termasuk juga nanti adalah rival politik di kalangan angkatan darat.
0: Berarti apa yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari sejarah 30 September 65 ini Pak?
2: Satu, sebagai elit politik, sebagai partai politik, narasi-narasi yang dibangun mestinya narasi yang substantif, bukan narasi yang kebencian. Artinya menyangkut program, program ke depan. Terus untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Ya, PKI punya program land reform itu bagus, ya. Punya program itu bagus. Cuman problemnya adalah kemudian ketika itu kemudian membangun kebencian kepada rival-rivalnya dalam bahasa-bahasa yang kemudian sangat vulgar. Itu satu. Yang kedua, nanti strategi yang dimiliki oleh PKI itu adalah strategi infiltrasi ke semua lini, termasuk adalah ke TNI Angkatan Darat. Nah, disitulah kemudian muncul nanti di kalangan TNI Angkatan Darat sendiri adalah muncul faksi-faksi. Faksi yang kemudian pro terhadap PKI, komunis, dan faksi yang kemudian tidak setuju dengan komunis. Nah, para jenderal yang kemudian kita kenal menjadi 7 pahlawan revolusi itu adalah mayoritas tidak setuju terhadap PKI. Nah, ini yang kemudian muncul konspirasi dari luar, ya, yaitu adalah isu berkaitan dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang berisi bahwa akan ada para jenderal yang itu nanti akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, oleh karena itu Soekarno sebagai presiden waktu itu meminta kepada pasukan Cakrabriwara melalui Letkol Untung yang terafiliasi dengan PKI untuk menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Presiden Soekarno. Nah, tapi persoalannya ini kita sudah masuk ke nalapnya,
0: malam itu juga ya peristiwanya. Ya. Okay.
2: Maka muncul penculikan terhadap para jenderal tadi. Perintah Soekarno itu adalah penculikan, tapi yang terjadi tidak hanya penculikan, tapi justru dihabisi di tempat.
0: Oke. Nah. Tapi begini Pak, mungkin hal-hal itu ya. Tapi yang ingin kami ketahui juga sebenarnya dari peristiwa itu apa pelajaran penting dari peristiwa politik yang terjadi saat itu yang bisa kita ambil?
2: Oke, pelajaran terpenting adalah kita harus satu melihat sesuatu realitas itu secara utuh holistik. Jangan mudah kemudian terombang-ambing oleh isu, ya, oleh berita, oleh gosip, oleh kampanye, oleh propaganda yang itu mengarahkan kepada agitasi-agitasi yang kemudian menyeret masyarakat pada keterbelahan ideologis ataupun keterbelahan nanti afiliasi-afiliasi yang kemudian memunculkan kepada perpecahan yang ekstrim.
0: Nah, bagaimana agar sejarah itu menjadi pemahaman yang utuh untuk menjaga persatuan bangsa?
2: Ya, maka satu kita harus melihat, membaca sejarah clear, secara benar. Secara benar, dan kemudian tidak hanya di permukaan, itu harus deep. Harus deep itu artinya apa sih di sebalik yang tampak itu ada apa sebenarnya. Itu kan yang gak tampak inilah yang kemudian kita juga harus dalami. Sehingga melihat peristiwa G30 September 65 itu dalam penilaian saya, kita tidak bisa menggunakan tafsir tunggal bahwa oh ini PKI, oh ini TNI Angkatan Darat, oh ini Soekarno. Ada banyak pihak, ada banyak kepentingan yang bermain di sana, yang kemudian pada level elit kekuasaan itulah kemudian nanti geopolitik global juga bermain. Kepentingan-kepentingan relasi kuasa yang juga bermain.
0: Okay.
2: Nah, ini PKI dalam konteks ini terjebak sebenarnya. PKI terjebak di situ.
0: Untuk generasi sekarang, bagaimana melihat perbedaan politik pada masa saat itu?
2: Ya, jadi kalau saat itu sebenarnya di tahun 55 kan kita melihat pemenang itu adalah PNI, kalangan nasionalis. Nomor 2 Masumi, Islam modernis. Nomor 3 adalah NU dari Islam tradisionalis. Yang keempat itu adalah PKI dari komunis. Artinya PKI itu punya basis massa. PKI punya basis massa. Itu, dan PKI punya strategi yang sangat jitu sebenarnya untuk agitasi, untuk menggalang massa itu, mereka jagonya itu. Dan di level, cuman kelemahannya, bahasanya Soekarno juga pernah berulang kali disampaikan, elit PKI itu keblinger. Paham ya Mas Rudi ya?
0: Dan gimana itu Pak?
2: Keblinger itu adalah
0: kelewatan gitu.
2: Dia kebablasan.
0: Okay.
2: Perhitungannya tidak tepat dan cenderung ceroboh. Ya, jadi cenderung ingin cepat berkuasa dengan cara-cara yang instan dan menghalalkan segala cara dan tidak cermat dalam penghitungannya.
0: Gitu.
2: Okay. Itu karena problemnya karena ketidakjelasan kapan pemilu, ya kan? Kapan pemilu? Karena presiden seumur hidup. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan mekanisme konstitusional di dalam sistem pemerintahan itu juga penting, karena itu juga menyangkut kepastian. Jadi era tahun 60-an itu kan era ketidakpastian. Maka di era-era yang ketidakpastian itu memang sangat sangat apa namanya potensial untuk memunculkan gejolak. Itu di tengah ketidakpastian itu potensial untuk memunculkan gejolak. Dan ini adalah ketidakpastian tingkat tinggi karena apa? Menyangkut berkaitan dengan suksesi politik yang tidak pasti.
0: Oke. Nah, tadi kan Bapak katakan memang banyak tafsiran yang muncul setelah peristiwa itu ataupun juga sampai dengan saat ini. Dan tentu ini kan mendapatkan sorotan ketika kita berbicara masalah ini seperti mungkin yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Tong. Jadi, apa yang perlu kita hindari ketika kita membahas sejarah kelam ini, Pak? Terutama di ruang publik.
2: Ya, satu, kan kita di dalam kita mengkaji segala hal berpendapat itu kan by data. Harus ada bukti ya, bukan hanya opini, bukan hanya apalagi dilandasi kebencian. Oke, jadi harus ada bukti. Kita yang mengatakan PKI, kita juga harus ada bukti. Ya, itu buktinya apa? Gitu. Jadi kalau pendalaman saya terhadap persoalan ini dalam konteks 1965 PKI punya andil dalam keterlibatan itu dalam berbagai macam rapat, kemudian perencanaan dan seterusnya, sampai dengan peristiwa 1 Oktober PKI itu punya apa punya perencanaan ke arah itu. Itu satu. Yang kedua, itu Soekarno dalam konteks ini ya, itu Soekarno tidak tegas terhadap PKI. Dan Soekarno memang dalam konteks waktu itu sangat dekat dengan PKI. Okay. Tapi Soekarno juga tidak bisa kemudian konfrontatif dengan TNI Angkatan Darat. Nah, maka dalam konteks ini posisi Soekarno sebenarnya ngayomi tapi cenderung ngomong terhadap PKI.
0: Ya.
2: Kemudian sisi yang lain adalah intelijen asing. Ya. Tadi saya sampaikan ada namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang kemudian isinya adalah akan ada rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Nah, kemudian melalui itu kemudian CIA itu bekerja sama dengan sebuah klik di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Nah, PKI kemudian terjebak tadi yang kita katakan kejengger itu. Kemudian yang menarik adalah di situ sosok Soeharto. Ya, sosok Soeharto. Sosok Soeharto ini tidak diperhitungkan di dalam berbagai macam perencanaan skenario awal. Tapi yang menarik adalah Soeharto setelah peristiwa di 30 September, 1 Oktober itu, dengan sigap dan cepat mampu mengatasi kondisi yang ada dan membalikkan situasi.
0: Okay.
2: Sehingga yang awalnya PKI itu leading, kemudian PKI dalam posisi kemudian kalah.
0: Oh,
2: nah, ini kalau bukan orang yang piawai di lapangan, bukan ahli strategi, tidak menguasai medan, tidak akan bisa melakukan itu.
0: Okay. Baik, Pak Soke, singkat saja sebagai penutup obrolan kita. Jadi apa nilai kebangsaan yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, Pak?
2: Satu, adalah antisipasi agar tragedi tidak berulang. Mm-hmm. Ya, berarti kita harus tadi mengembangkan namanya civic nationalism. Jadi nasionalisme kewargaan kita tumbuhkan bersama. Jadi budaya menghargai, budaya toleransi, budaya kemudian saling asuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menatap masa depan. Ya, menatap masa depan dan tapi tanpa melupakan masa lalu. Ya, artinya belajar dari tragedi September itu apa yang menjadi penyebab, kita tidak ulangi.
0: Yeah.
2: Kemudian dampak-dampak ikutan kekerasan massal tadi, pembantaian, pembunuhan terhadap pelaku G13 PKI itu juga kita tidak mentolerir itu. Ya. Artinya mestinya kita juga gentle untuk kemudian memberikan bukan kemudian maaf gitu ya negara, tapi kita mengakui ada tindakan-tindakan yang terlalu over pasca 65 yang dilakukan oleh Angkatan Darat terhadap simpatisan PKI dan yang seterusnya itu. Itu aja, Mas Rudi.
0: Mas Oke, makasih banyak Pak ya untuk waktunya Pak, sudah berbincang sama Pertiga Rari Pak malam hari ini. Selamat malam Pak.
2: Malam.
0: Baik, dan demikian tadi kami berbincang dengan Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Soke, PhD.
1: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, Setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
0: Kami ingin mendapatkan perspektif dari, nah, tentunya dari kalangan pemuda ya. Kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHGMSI. Mas Rizky, selamat malam, Mas.
3: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, kalau menurut Anda, Mas, harusnya kita bagaimana, Mas, memahami peristiwa sejarah yang pernah tercatat di kehidupan kita 30 September 65 ini secara komprehensif dan juga secara kritis mungkin. Bagaimana?
3: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saya kira ya sebenarnya kita yang hidup di era sekarang, generasi hari ini gitu ya, terutama anak-anak muda, sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih terbuka gitu untuk melihat bagaimana peristiwa tahun 65 tersebut gitu. Jadi kan pasca reformasi kan kajian dan analisis terhadap peristiwa 65 itu kan semakin beragam gitu ya, karena sebelumnya narasi yang dibangun oleh Orde Baru itu kan kesimpulannya tunggal, yaitu PKI sebagai dalang peristiwa gitu. Nah, namun demikian 30 tahun berlalu gitu ya, tahun 90-an itu sudah mulai dibuka arsip-arsip dokumen intelijen Amerika Serikat, dan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa peristiwa 65 itu ada keterlibatan operasi CIA dan Amerika gitu, dan Inggris juga terlibat. Nah, maksud saya untuk kita juga bisa melihat bagaimana peristiwa ini secara komprehensif, menurut saya peristiwa 65 itu harus ditempatkan dalam konteks global, dalam landscape politik internasional, di mana saat itu terjadi perang dingin gitu ya antara Soviet dan Amerika Serikat, dan presiden kita ketika itu ada keakraban dengan Soviet, sehingga ada kekhawatiran kalau Indonesia ini jatuh di tangan komunis gitu. Maka dengan demikian momen peringatan 30 SPKI ini tidak menjadi momentum tahunan setiap akhir September untuk saling menyalahkan sesama anak bangsa, dan tidak juga untuk menjadi momen tahunan meluapkan kebencian dan dendam pada kelompok tertentu.
0: Memang pasti sih Anda melihat saat ini anak-anak muda kita bagaimana kalau melihat adanya perbedaan politik, terutama kalau kita ambil landscape secara global tadi yang Anda katakan, Mas.
3: Gimana, Mas? Maaf.
0: Ya.
3: Agak putus-putus.
0: Ya, memang sekarang bagaimana anak-anak muda kita itu melihat perbedaan politik yang ada kalau kita tarik secara landscape global tadi ini, Mas?
3: Oke, baik. Nah, sekarang kan anak-anak muda itu mayoritasnya yang menjadi sumber referensi utama itu kan di internet, terutama di media sosial. Nah, di media sosial itu kan banyak quotes-quotes gitu ya, dalam poster-poster, kemudian konten-konten video yang itu klip-klip video yang 30 detik, 1 menit gitu. Sehingga terkadang dengan referensi atau sumber pengetahuannya dari media sosial, terkadang tidak mendapatkan pengetahuan terhadap sejarah yang utuh. Sehingga saya menghubungkan ini juga tentang pendidikan atau wawasan sejarah yang berbasis literatur gitu. Karena kan misalnya dalam spesifik konteks peringatan 30 SPKI ini, kan sebenarnya ada banyak teori gitu ya, ada banyak teori kalau nyanyiannya Orde Baru yaitu tunggal PKI, tapi kan ada juga teori lain yang mengatakan oh ternyata ini ketegangan elit Angkatan Darat misalnya, atau CIA, atau ada juga yang bilang tidak ada aktor tunggalnya gitu. Nah, gak ada yang bisa memastikan gitu. Nah, kalau tidak memiliki wawasan sejarah yang mumpuni, klip-klip video atau quote-quote yang bertebaran di media sosial itu bisa tidak ditempatkan pada konteksnya. Sedangkan kalau memiliki pengetahuan sejarah, maka kutipan-kutipan pendek yang ada di media sosial itu bisa kita tempatkan
0: tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa? Kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi sejarah yang saat ini beredar tanpa sumber yang jelas, sehingga kita bisa mendapatkan dari sumber yang jelas. Peran kampus bagaimana? Peran sekolah bagaimana nih, Mas Rizky?
3: Iya, saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama sih, Mas Rizky. Kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak tertentu gitu ya, karena terkadang ya pasti semua pihak berupaya gitu untuk menangani problem ya dalam umumnya ini problem literasi sejarah lah gitu ya. Pemerintah juga berusaha melalui perbaikan kurikulum dan lain-lain, tetapi di sisi lain kan masyarakat juga tentunya buku atau bacaan juga banyak dari luar sekolah gitu, dan sekarang ruang tersebut sangat terbuka gitu, dan referensi atau informasi sekarang bertebaran gitu di luar dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tinggal sebenarnya itu kalau menurut saya bagaimana masyarakat kita punya daya baca yang baik gitu, tidak terlena kemudian membaca di media sosial aja, tetapi juga memiliki daya baca atau sistem berpikir kritis, sehingga tidak mudah juga terprovokasi oleh lagu-lagu lama gitu. Karena saya melihatnya begini, Mas, banyak juga kalangan masyarakat kita gitu ya, secara sosiologis itu menjadikan setiap tanggal 30 September ini menjadi ajang untuk meluapkan dendam atau kekesalan kepada kelompok tertentu. Padahal kita tahu sendiri gitu kan, peristiwa ini teorinya banyak gitu, dan tidak ada yang bisa memastikan betul mana sebenarnya yang yang menjadi dalang utama.
0: Kita sampai di situ dulu, Mas Rizky. Silakan, mungkin sebelum kita lanjut menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi di Bayalali.
3: Iya, baik, Mas. Nah, menurut saya mungkin kita perlu juga gitu ya, bagaimana memahami atau memperingati 30 SPKI ini sejak 30 September ini sebagai ajang untuk yang pertama adalah momentum merajut persatuan nasional gitu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya sih, saya ada kecenderungan bahwa 30 SPKI itu kan adalah operasi bagaimana Barat ingin menjatuhkan Presiden Soekarno gitu. Jadi dengan ketika itu boleh dibilang negara kita ini luluh-lantak gitu ya, ratusan ribu nyawa melayang, maka cara baru memperingati 30 September setiap tahunnya ini adalah dengan merajut persatuan nasional. Okay. Nah, yang kedua, menjaga persatuan nasional itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga sumber daya alam kita gitu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba langsung ke sumber daya alam? Karena dengan dalam tanda kutip berhasilnya operasi CIA menjatuhkan Soekarno di tahun 65, yang kemudian tidak lama setelah itu Amerika berhasil masuk, kemudian menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam kita yang ada di Papua, bahkan hingga hari ini gitu ya, kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh bangsa kita tetapi dinikmati oleh di luar negeri gitu ya. Maka momen 30 September ini juga harus menjadi momentum menjaga sumber daya alam kita gitu, sehingga amanah dari pasal 33 itu betul-betul bisa kita raih gitu. Baik. Dimana SDA ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.
0: Tadi kan Anda katakan beredar informasi sejarah ini hanya dengan potongan sekian detik dan belum tentu itu adalah dari sumber yang jelas. Untuk itulah kita perlu memahami secara utuh perjalanan sejarah, tidak sekedar menghafal tokoh dan tanggal peristiwa itu terjadi. Emang apa yang menjadi kekhawatiran Anda ketika kita tidak memahami secara utuh sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia ini, Mas?
3: Iya, baik. Nah, jadi terkadang kan ketika kita melihat satu fenomena sejarah, kita seringkali tergiring oleh apa yang kita baca gitu, termasuk benar ya kan. Nah, kalau yang kita baca atau informasi yang kita dapat gitu, nah kalau berdasarkan potongan-potongan aja itu kan nggak utuh. Nah, yang membuat kadang saya khawatir dalam konteks peristiwa 30 SPKI ini kan sebenarnya sangat erat juga di dalam kenapa kok bisa nyampai ratusan ribu nyawa yang melayang. Ini kan terkait juga dengan ideologi dan juga agama. Bahkan kalau kita baca sejarahnya itu kan eksekusi-eksekusi di lapangan itu kan bahkan melibatkan juga kaum-kaum agamawan juga gitu. Nah inilah yang kadang kita khawatirkan, karena agama itu kan dia berada di relung hati terdalam masyarakat kan, sehingga ketika ideologi atau agama itu disentuh, dia gampang sekali membawa kepada hal-hal yang di luar akal sehat, terkadang begitu. Nah, kita berpesan kepada para elit itu bahwa agama jangan dijadikan kambing hitam dari kepentingan politik, tetapi kita juga berpesan kepada masyarakat kita bahwa harus aware, kita jangan mau dan jangan mau ikut juga kalau agama sesuatu yang mulia ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Gitu. Oke, kalau gitu bagaimana? Anda,
3: orang-orang yang agamis gitu ya, kotor berlumur darah, tetapi mereka yang duduk di kursi-kursi mewah malah tertawa bangga gitu, menolak berhasilan agenda mereka.
0: Baik, Mas Rizky, berarti kalau Anda sendiri bagaimana menyikapi perbedaan politik dan sikap Anda itu juga bisa Anda sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya nih?
3: Kalau terkait perbedaan politik ya saya kira kita...
0: Kalau kita bicara akar konflik dulu kan juga perbedaan politik yang ada sehingga muncullah konflik tadi kan. Nah, bagaimana untuk saat ini atau melihat secara utuh perjalanan sejarah kita itu adanya perbedaan politik. Nah, bagaimana harusnya generasi sekarang itu menyikapinya atau melihat perbedaan politik yang ada tanpa harus merusak hubungan kebangsaan yang kita jalin selama ini?
3: Ya, baik Mas. Nah, saya melihatnya secara utamanya kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga mewawancara anak-anak muda di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu ya, terutama anak-anak muda itu sebenarnya sudah ada memiliki toleransi yang kuat di dalam politik gitu. Jadi sebenarnya kayak perbedaan politik itu sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan politik itu sesuatu yang harus ditoleransi begitu. Nah, tetapi terkadang tantangannya itu yang terkadang kita nggak sadar gitu ya, adalah diprovokasi atau propaganda gitu. Orang yang awalnya sudah memiliki toleransi politik sekalipun, dia bisa keluar dari toleransi itu ketika dia kemudian terjebak oleh provokasi dan propaganda gitu. Nah, dulu ketika awal merebaknya 30 STKI tahun 65 itu kan propaganda lewat media, lewat buletin itu kan juga ada. Nah, hari ini itu kembali terjadi gitu Mas. Nah, kita ngelihat dalam politik hari ini propaganda di media sosial gitu ya, terkait merebaknya juga sekarang istilahnya ada DFK gitu ya, disinformasi, fitnah dan kebencian gitu. Okay. Itu kan dipropaganda lewat mesin-mesin di media sosial. Nah, ini yang menurut kita terkadang rawan, karena tadi dia bisa menjebak user yang masyarakatnya sendiri gitu ya, yang bisa keluar dari toleransi politik yang sudah dimiliki gitu. Maka ketahanan
0: Bisakah kita katakan bahwa kita itu sebenarnya tidak siap kalau gitu dalam era media sosial dong? Lantas di mana referensi yang dapat yang solid yang bisa dipercaya sebagai sumber informasi, terutama kalau kita bicara masalah sejarah bangsa ini Mas?
3: Baik. Nah, saya kira siap tidak siap kita harus siap gitu kan Mas, karena media sosial ini kan dunia yang hari ini eksis gitu. Nah, tinggal kita bisa memberikan saran bahwa informasi yang di media sosial itu kan tidak sebenarnya negatif, banyak juga yang positifnya. Tetapi kan ada algoritma yang terkadang juga menggiring, maka kita perlu membangun ekosistem wawasan sehingga kita memiliki daya pikir yang objektif. Nah, itu tidak cukup dengan media sosial. Maka kita menyampaikan bahwa betul media sosial menjadi salah satu sumber referensi, tetapi jangan lupakan buku dan jangan lupakan ruang diskusi bersama para pakar. Nah, itu saya kira sangat penting.
0: Apakah itu sudah dilakukan oleh generasi sekarang dalam meluruskan informasi, terutama kalau kita bicara dalam konteks sejarah, informasi sejarah yang mungkin banyak tafsiran tadi, tetapi kita mengambil dari sumber yang terpercaya sehingga menjadi sebuah literasi secara masif bagi teman-teman muda?
3: Saya kira itu pasti berlangsung Mas, dan pasti akan terus berlangsung juga ke depannya. Tinggalkan kita harus terus meningkatkan volumenya ini gitu, karena volumenya kita saat ini sebenarnya forum-forum diskusi, gitu ya, acara-acara literasi, bedah buku, orang-orang yang suka baca buku, orang-orang yang suka diskusi, ikut acara bersama para pakar, itu kan marak juga gitu saat ini. Tetapi kan tetap kalau kita lihat dalam skala populasi dia tetap masih minor gitu. Nah, kita bagaimana agenda-agenda literasi ini gitu ya, agenda-agenda diskusi bersama para pakar gitu ya, ini volumenya harus terus kita tingkatkan, dan saya kira ini menjadi perjuangan panjang gitu, dan harus menjadi perjuangan yang berkelanjutan.
0: Oke, okay. Pernah gak sih atau Anda sering melihat gak sih diskusi yang tadi Anda harapkan tadi, baik itu secara akademik ataupun dengan para pakar, itu menjadi suatu ekosistem baru, kegiatan yang masif juga, tapi tetap dalam konteks dialektika sejarah yang sehat dan terbuka?
3: Ya saya masih melihat pasti di banyak tempat, saya masih melihat. Bahkan kami di Gerakan Mahasiswa Hidayatullah itu salah satu program utamanya adalah dalam literasi juga. Kita ada program namanya Tadarus Buku, jadi kayak bedah buku sebenarnya. Nah ini masih rutin kita lakukan. Kita rutin bagaimana memastikan seluruh pengurus membaca buku, kemudian buku yang sudah ditamatkan dibaca itu kita bedah dalam program Tadarus Buku, dan ini rutin kami lakukan.
0: Wah keren, kemudian, itu, bagus itu.
3: Iya, dialog kebangsaan bersama para pakar, bersama dosen, bersama kalangan, berbagai kalangan, gitu, kita masih
0: Juga. Nanti saya ada pertanyaan atau sambungannya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kali ini menarik sekali ya. Ini salah satu mungkin gerakan yang diharapkan bisa masif dilakukan oleh teman-teman muda lainnya. Baik, tadi kan Anda katakan ada kegiatan-kegiatan positif, artinya terjadi diskusi. Tadarus buku itu berarti kan mendiskusikan dari perspektif kita dengan apa yang tertuang dalam isi buku tadi ya. Seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi obrolan kita di awal tadi, fakta yang ada saat ini adalah banyaknya tema-tema sejarah atau tafsiran sejarah yang tidak bisa kita pungkiri bervariasi yang terjadi, baik itu di ruang publik ataupun di media sosial saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tadi agar sejarah ini tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi trigger polarisasi? Seperti apa ini Mas? Sehingga ini akan meredam potensi-potensi konflik ketika kita berbeda pandangan. Bagaimana?
3: Iya Mas. Nah saya kira makanya ada istilah itu kan, sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu kan. Nah jadi seperti misalnya 30 tahun Orde Baru memimpin, mereka lah yang menyetir narasi sejarah tersebut gitu kan. Dimana PKI yang menjadi dalang tunggal peristiwa 65 gitu. Jadi kalau misalnya hari ini, menurut saya kalau hari ini anak-anak muda masih berpikir bahwa PKI adalah dalam tunggal peristiwa 65, maka berarti pikiran anak-anak muda hari ini masih terjajah oleh Orde Baru gitu. Nah maka dalam konteks ini, dengan kesadaran kita bahwa sejarah itu adalah subjektif berdasarkan sejarawannya sendiri gitu kan. Buku-buku sejarah itu kan sangat kreatif Mas gitu. Penelitian-penelitian sejarah juga sangat variatif. Jadi ya dari berbagai penelitian sejarah itu juga lah yang melahirkan banyak teori terkait dalam G30 SPKI gitu kan. Kan ada banyak teori terkait dalam G30 SPKI.
0: Ya itu yang saya maksud tadi, banyak sumber-sumber yang
3: tersebut dari sumber-sumber yang variatif gitu. Nah gimana caranya agar hari ini itu tidak menjadi sumber perpecahan, maka menurut saya tidak lain adalah dengan membaca sejarah dari berbagai literatur juga gitu Mas. Jadi tidak cukup kita membicarakan sejarah hanya berdasarkan satu buku gitu. Maka menurut saya membaca harus diiringi juga dengan diskusi. Jadi setelah kita membaca itu kan kita diskusikan di dalam forum. Menurut saya itu yang paling
0: menarik ini Mas.
3: Karena nanti di forum kita akan mendapatkan berbagai perspektif dari teman-teman yang lain yang sumber bacaannya juga buku-buku yang lain gitu.
0: Ya, artinya Anda katakan tadi kita harus mencari sumber yang lain, itu kan berarti sikap kritis ya. Sikap ingin tahun kait kita tidak berdasar pada satu sumber semata, sehingga disitulah akan terjadi pemikiran yang utuh dari kita, sehingga kita bisa menyikapinya juga secara utuh nanti ya, sebelum kita nanti bisa diskusikan dengan teman-teman lainnya. Oke, menarik ini Mas. Mas Rizky, makasih ya untuk obrolannya di malam hari ini Mas. Sehat selalu.
3: Makasih,
0: Mas. Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Demikian dari Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah Rizky Ulfa Hadi SHG MSI.
4: Catatan peristiwa.
5: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M. T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D. I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
4: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya. Mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini, sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Ya, ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar. Yang
2: salah. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Hasilnya di mana ini ya Pak? Kalau 1 minggu ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Ombudsman untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira angkatan laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan 1 Romawi program PLTS 100 GW peak. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi Indonesia. Program ini menjadi bagian dari agenda transformasi bangsa di bidang energi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya materi ini sudah pernah kami bahas sebelumnya, tetapi ini informasinya jauh lebih lengkap lagi, kawan-kawan. Transformasi yang ingin diwujudkan adalah perubahan dari ketergantungan terhadap sumber energi dan impor menuju pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri yang semakin mandiri, bersih, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan PLTS secara luas, energi surya diharapkan menjadi salah satu kekuatan baru untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, yakni 3.294 gigawatt yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Potensi ini menjadi modal besar untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Namun, pemanfaatannya saat ini masih sangat jauh dari potensi tersebut. Pada Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional baru sekitar 1,76 gigawatt. Ya. Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 gigawatt. Artinya, energi surya yang sudah kita manfaatkan masih kurang dari 1% dari potensi yang kita miliki. Disinilah urgensi program ini melalui program PLTS 100 GW peak, penggunaan bahan bakar diesel diperkirakan dapat dihemat hingga 6 juta kiloliter per tahun. Dan negara berpotensi menghemat anggaran hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Pada saat yang sama, program ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2, sehingga sejalan dengan upaya kita menuju energi yang lebih bersih. Program ini juga bukan hanya soal energi, tapi juga penggerak ekonomi. Proyek PLTS 100 GWP membuka peluang investasi hingga 1.140 triliun rupiah, dan diperkirakan menciptakan lapangan kerja bagi 5,52 juta pekerja. Kesiapan industri dalam negeri turut menjadi modal karena kapasitas industri panel surya domestik telah mencapai lebih dari 10 gigawatt peak. Karena itu, program PLTS 100 gigawatt peak bukan sekedar penambahan kapasitas pembangkit, melainkan juga investasi jangka panjang bagi kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan energi Indonesia. A. Sebaran lokasi. Rekan-rekan media, untuk mengawali program PLTS 100 GW peak pada Selasa 25 Agustus 2026 di Monumen Lintas Laut Gilimanuk, Kabupaten Jembrane, Bali,

0: Presiden Republik Indonesia yang didampingi Menteri SDM meluncurkan 15 PLTS di 6 provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWP. Proyek tersebut terdiri dari PLTS ground mounted dipasang di atas tanah dan PLTS terapung. Sebarannya berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Program PLTS 100 GWP dirancang sebagai kolaborasi berbagai pihak yang turut melibatkan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. B. Energi surya dalam bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 GW. Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW. Apabila tahap awal program PLTS 100 GWP terrealisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional triwulan 2 2026, pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi sebesar 31,26%, batu bara 34%.
1: B. Energi surya dalam bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 GW dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW. Apabila awal program PLTS 100 GWP realisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional triwulan 2 2026, saya mengingati pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi 31,26%, batu bara 34,87%, gas bumi 16,57%, dan EBP 17,3%. Dari dalam bauran energi primer adalah listrik 9,33% dan non-listrik 7,9%. Kontribusi masing-masing jenis EP dalam bauran energi nasional adalah sebagai berikut. PLT bio atau bioenergi 4,11%, PLTA atau air 2,69%, PLTB panas bumi 1,84%, PLTS atau surya 0,51%, PLTB atau batu bara 0,06%, FANI, fatty acid methyl ester 5,01%, biomasa 2,82%, dan lainnya 0,13%. Sampai dengan Agustus 2026, total kapasitas terpasang energi surya mencapai 1,76 GW. C. Potensi sumber daya. Rekan-rekan media, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 3.294 GWP yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Adapun wilayah potensi terbesar di Pulau Sumatera, yakni lebih dari 1.173 GWP. Program PLTS 100 GWP akan mengoptimalkan berbagai opsi PLTS, baik yang ground mounted, atap maupun terapung. Kapasitas PLTS 100 sampai dengan Juli 2026 sebesar 196,5 MW. Dan dalam program PLTS 100 GWP, PLTS terapung memiliki potensi pengembangan sebesar 10,72 GWP. Potensi lahan pengembangan PLTS sangat besar, namun luasannya harus diperhitungkan lebih dahulu dengan mempertimbangkan lokasi, kapasitas PLTS yang akan dibangun, teknologi yang digunakan, yakni traku atau kondisi komunikasi, serta kesiapan jaringan listrik untuk PLTS lebih terhubung ke jaringan listrik. Pemilihan lokasi potensial juga mempertimbangkan kesesuaian lingkungan.
0: Pengembangan PLTS atap dilakukan di semua segmen, mulai dari rumah tangga, bisnis dan komersial, industri, sektor rumah tangga memiliki potensi jumlah pengguna paling tinggi, tapi sektor industri dan komersial memiliki potensi kapasitas terpasang PLTS atap yang paling besar, mengingat pabrik dan gedung umumnya memiliki area atap yang luas dan kuat, serta kebutuhan listrik yang tinggi, terutama pada siang hari. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong pengembangan PLTS atap di seluruh segmen sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kesiapan sistem kelistrikan. Potensi pengembangan PLTS atap ke depan amat sangat besar, selain mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional, PLTS atap mendorong konsumen memenuhi sebagian kebutuhan listriknya dari sumber energi bersih, serta mendukung penurunan emisi. Pemerintah akan terus mendorong pemanfaatannya pada sektor rumah tangga, industri, bisnis, dan komersial, sosial, serta gedung pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan. Pengembangannya juga didukung regulasi, kesiapan jaringan, ekosistem industri lokal, dan ketersediaan opsi pembiayaan. D. Peta jalan dan target pembangunan. Teman-teman sekalian, pemerintah menyusun daftar proyek atau pipeline PLTS 100 GWP secara bertahap, berdasarkan fleksibilitas rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL dan kebutuhan sistem dengan tingkat kesiapan proyek yang berbeda-beda. Selamat datang Pak Wamenkes, Profesor Dante. Terima kasih sudah hadir. Izin memulai duluan. Silakan duduk. Gak apa-apa. Silakan. Kami lanjutkan. Matriks proyek dikembangkan sebagai instrumen pemantauan yang memuat lokasi, kapasitas, target COD atau commercial operation date, yaitu tanggal mulai beroperasi secara komersial, pengembang skema pengadaan atau pembeli listrik, off-taker, kebutuhan jaringan, status PPA, Power Purchase Agreement, atau PJBL, perjanjian jual beli listrik, pembiayaan lahan serta tingkat kesiapan proyek hingga dapat digunakan untuk pengawasan, identifikasi hambatan, dan percepatan proyek. Penentuan tahapan kapasitas setiap tahun akan mengikuti perencanaan yang matang serta kesiapan proyek, sehingga program PLTS 100 GWP dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas, keekonomian, dan keandalan sistem ketenaga listrikan. E. Investasi dan ketersediaan lapangan kerja. Rekan-rekan media, keseluruhan program PLTS 100 GWP diperkirakan membutuhkan investasi yang cukup besar, yakni 1.140 triliun. Dengan kebutuhan investasi untuk 15 proyek pertama yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden sekitar 135 triliun atau setara dengan 7,7 miliar US dollar. Pendanaannya akan didorong berasal dari investasi badan usaha baik BUMN maupun swasta nasional dan internasional, pembiayaan perbankan serta berbagai instrumen pembiayaan hijau atau green financing. Program PLTS 100 GWP diperkirakan menciptakan lapangan kerja sebanyak 5,52 juta pekerja, terdiri dari 3,465 juta job years tahun kerja di bidang konstruksi dan instalasi, serta sekitar 2,053 juta job years di bidang manufaktur. Untuk tahap awal 15 proyek pertama, potensi penciptaan lapangan kerja mencapai 515 ribu pekerja secara akumulatif. F. Dampak ekonomi. Rekan-rekan media, dari sisi keekonomian, program PLTS 100 GWP membuka peluang investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar 73,9 triliun rupiah per tahun melalui penggunaan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System, BESS, dibandingkan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap, PLTGU, dan pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD. Khusus tahap awal 15 PLTS yang sudah disebutkan tadi, potensi penghematan APBN diperkirakan mencapai 4,6 triliun rupiah per tahunnya. Program PLTS 100 GWP juga mendorong penguatan industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan energi sebagai salah satu pilar utama transformasi bangsa Indonesia. Melalui program ini, Indonesia bukan sekedar menjadi pasar panel surya impor, melainkan menjadi pemain utamanya. Manfaat bagi perekonomian lainnya adalah peningkatan teknologi dan pengembangan rantai pasok PLTS yang dilakukan di dalam negeri. Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, PLTS akan didorong untuk pemanfaatan produktif oleh masyarakat, yaitu listrik dari PLTS digunakan bukan hanya untuk penerangan dan kegiatan non-produktif, tetapi juga untuk aktivitas yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
1: Contohnya adalah
0: pemanfaatan PLTS di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, yang listriknya digunakan untuk cold storage, mesin pembuat gas, dan kapal listrik bagi para nelayan. G. Ketahanan energi dan keandalan pasokan. Rekan-rekan media, penambahan 100 GWP energi surya diproyeksikan meningkatkan kapasitas terpasang hingga 57 kali lipat, sekaligus membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kapasitas energi surya terbesar di dunia. Dari sisi pengurangan bahan bakar fosil, program ini diperkirakan menghemat penggunaan diesel sebesar 6 juta kiloliter per tahun untuk seluruh Indonesia dan 500 ribu kiloliter per tahun khusus untuk Pulau Bali. Pada tahap awal 15 PLTS, penghematan bahan bakar minyak jenis diesel diperkirakan sebesar 319.998 kiloliter per tahun dan penghematan gas alam sebesar 35.66 MSCF, million standard cubic feet, yaitu juta kaki kubik standar per tahun. Sebagai contoh konkret, PLTS Pulau Sembur di Provinsi Kepulauan Riau mendukung penyediaan listrik bagi fasilitas cold storage nelayan berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton per hari. Sementara itu, PLTS Rengit, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan waktu nyala listrik dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap harinya, sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan BPP sekitar Rp4.400 per kilowatt jam atau 26% lebih rendah. Untuk produksi listrik, angka finalnya tentu akan bergantung kepada lokasi, konfigurasi sistem, dan berbagai aspek teknis lainnya. Namun sebagai ilustrasi, apabila 100 GWP PLTS seluruhnya beroperasi dengan asumsi faktor kapasitas sekitar 20%, potensi produksi listriknya diperkirakan mencapai sekitar 125 terawatt jam atau TWH per tahun. Dengan menggunakan angka konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2026 sebesar 1.584 kilowatt hour, produksi tersebut secara ekuivalen dapat memenuhi kebutuhan listrik hingga 79 juta penduduk atau sekitar 19,8 juta rumah tangga dengan asumsi rata-rata 4 orang per rumah tangga. H. Penurunan emisi dan energi hijau. Rekan-rekan sekalian, program PLTS 100 GWP berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 147 juta ton CO2. Selain itu, program ini juga membuka potensi pasar karbon senilai 6,31 triliun rupiah dengan asumsi harga karbon sebesar $4 Amerika Serikat per ton CO2 equivalent. Penurunan emisi ini didukung salah satunya oleh skenario eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWP sebagai bagian dari 8 skenario pengembangan dalam program PLTS 100 GWP. Program ini juga menjadi salah satu instrumen untuk menekan impor BBM, khususnya solar yang selama ini dipergunakan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di berbagai daerah. Saat ini tercatat masih ada sekitar 12,6 gigawatt kapasitas listrik yang menggunakan bahan bakar solar dengan konsumsi BBM setara 230.000 hingga 250.000 barel per hari. Penurunan pemakaian PLTD ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mempercepat pemanfaatan sumber energi domestik. Bagian 2 Romawi, testimoni masyarakat. Rekan-rekan sekalian, kehadiran PLTS membawa perubahan nyata bagi masyarakat di pulau-pulau terluar di Indonesia, seperti di Pulau Sumbur, Batam, Kepulauan Riau, Pulau Rengit, Belitung, serta Pulau Tiga atau Nusa Telu, Maluku Tengah. Akses listrik kini semakin memudahkan aktivitas keluarga sekaligus mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Inilah wujud transformasi bangsa Indonesia dari wilayah dengan keterbatasan akses energi menuju masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas. Karzaman, nelayan Pulau Sumbur Batam, Kepulauan Riau merasakan manfaat listrik 24 jam yang sebelumnya sulit dinikmati warga. Dahulu anak-anak kesulitan mengerjakan PR dan mengaji pada malam hari karena keterbatasan penerangan. Kini mereka dapat belajar, mengaji, dan bermain dengan lebih nyaman. Bagi masyarakat Pulau Sumbur yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pasokan listrik dari PLTS juga dapat mengoperasikan cold storage dan mesin pembuat es. Fasilitas ini memudahkan nelayan menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan, memperoleh es dengan harga lebih terjangkau, serta mengurangi kesulitan mencari es dari pulau lain. Sementara itu, Sudarso, ah ini Pak Karzaman, ya, coba lihat sebentar Pak Karzaman, ah ini Pak Karzaman, dari Kepri. Sementara itu, Sudarto, ya ini Pak Darto nih, warga Pulau Rengit, Belitung merasakan perubahan setelah PLTS berkapasitas 78 kW peak beroperasi di pulau mereka. Sebelumnya warga mengandalkan genset berbahan bakar minyak yang membutuhkan biaya besar. Bagi Pak Darto yang juga beraktivitas sebagai nelayan, kehadiran listrik turut mempermudah penyimpanan ikan hasil tangkapan hingga ikan tidak harus segera dijual karena khawatir cepat rusak. Penggunaan listrik PLN juga membantu menekan pengeluaran dibandingkan saat mengandalkan genset. Manfaat serupa dirasakan Hania, warga Pulau Tiga, Maluku Tengah. Ini Ibu Hania. Sebelum PLTS beroperasi, warga hanya menikmati listrik dari mesin diesel dari pukul 18 hingga 6 pagi. Ini listrik tersedia sepanjang hari. Ibu Hania dapat menonton televisi, mungkin sinetron ya, dan mendengarkan musik pada siang hari. Sesuatu yang dulu tidak mungkin dilakukan. Listrik 24 jam juga memudahkan pekerjaan rumah tangganya, terutama untuk menggunakan mesin cuci dan pompa air listrik. Ini juga nanti bagus untuk fasilitas kesehatan ya Pak Dante ya. Pengalaman masyarakat di ketiga pulau tersebut menunjukkan bahwa akses energi tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan anak, memudahkan aktivitas rumah tangga, dan memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Upaya menghadirkan listrik hingga pulau-pulau terluar menjadi bagian dari pemerataan akses energi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tiga Romawi penutup, rekan-rekan media, program PLTS 100 GWP menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian bangsa. Program ini merupakan bagian dari transformasi besar yang digagas Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional agar Indonesia semakin kokoh berdiri di kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Manfaatnya pun mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. seperti disampaikan warga di Pulau Sembur, Pulau Rengit, Pulau Tiga. Mereka kini menikmati akses listrik 24 jam yang mendukung pendidikan anak, aktivitas rumah tangga hingga produktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Bapak dan Ibu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan energi surya secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sofi, Om Santi-Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke narasumber yang kedua, yakni Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono. Saya persilakan.
3: Terima kasih Pak Muhammad Kedari, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, teman-teman media sekalian. Tadi sudah dihadiri oleh Menteri tentang bagaimana proyek PLTS ini akan membangun Indonesia dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kedari, ini beberapa tahun lalu sebelum saya dari Wakil Menteri Kesehatan, saya kan tulis dokter. Tulis dokter itu masih tahun 97 saya tulis dokter, tahun 98 saya bekerja sebagai dokter impres, dokter PPT zaman dulu, itu di daerah Batang Asai, Jambi, Pak Kedari. Batang Asai, Jambi. Pada saat itu belum ada tes. Jadi waktu itu saya pakai apa? Waktu itu, ya kalau penerangan, itu kita pakai tenaga surya. Jadi apa yang dipikirkan Bapak Presiden ini merupakan suatu yang luar biasa. Kalau kita ini pakai tenaga surya, itu kalau mataharinya cerah, matahari yang cerah, itu listrik satu neon itu bisa nyala sampai jam 11 habis itu gelap gulita. Jadi kita gak pakai apa-apa. Dan satu lagi yang penting adalah bahwa nanti kalau ini bisa sampai ke desa-desa terpelosok, desa-desa terpencil, ini juga membangun sistem kesehatan yang kuat. Karena vaksin bisa disimpan di kulkas, kemudian alat-alat monitoring, rekam jantung bisa dipakai, kemudian nanti USG yang sudah kita bagikan di puskesmas di seluruh pelosok, di 10.000 puskesmas di seluruh Nusantara itu USG-nya bisa dipakai. Ini luar biasa. Terobosan mengenai listrik desa ini sangat luar biasa. Baik, saya akan menyampaikan apa yang tugasnya kepada saya hari ini mengenai THTC di bidang kesehatan. Kalau Presiden menitipkan kepada kami di Kementerian Kesehatan tiga hal. Right? Tiga hal sebagai THTC, yaitu cek kesehatan gratis, pengentasan tuberkulosis, dan peningkatan rumah sakit bayi tipe D, tipe C, di kabupaten kota tingkat 2 yang belum punya rumah sakit tipe C. Kita cek kesehatan gratis dulu. Baik, teman-teman media sekalian, ini adalah program jangkauan kesehatan terbesar di masyarakat dalam sejarah Republik Indonesia. Kalau kita bicara program stunting saja, itu cuma mencakup 24 juta penduduk di Indonesia. Kalau kita bicara imunisasi, itu hanya mencapai jangkauan 79 juta orang penduduk di Indonesia. Makanan bergizi 82 juta. Vaksinasi COVID yang kita baru selesai pandemi, itu cuma 203 juta. Tapi cek kesehatan gratis yang diamanahkan oleh Pak Presiden akan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia 280 juta
4: lebih jiwa yang akan menikmati program ini. Kenapa ini penting? Karena cek kesehatan gratis itu akan memangkas biaya kesehatan yang tadinya dideteksi pada stadium sakit akhir, baru ketahuan kankernya sudah dikemoterapi, baru ketahuan jantungnya sudah dikarakterisasi, baru ketahuan penyakit yang tidak diinginkan pada stadium akhir. Tapi kalau cek kesehatan gratis, itu nanti kita bisa mengidentifikasi penyakit pada stadium awal, pengobatan berkurang, dan akan mengurangkan biaya BPJS.
3: Mari Bapak Presiden, saya meluncurkan subsidi untuk BPJS 20 triliun. Mungkin akan makin berkurang biaya BPJS-nya ini kalau nanti diberikan cek kesehatan gratis dan masyarakat sudah diketahui status sesi kesehatannya. Untuk cek kesehatan gratis 2025, kita sudah mencapai 70 juta jiwa, 46 jutanya di komunitas, dan 24 jutanya di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak dari SD, dari TK, dari PAUD, dari SMP, SMA juga dicek. Itu 24 juta di tahun 2025. Slide. Di 2026 sudah mencapai 99,1 juta jiwa, 78,5 jutanya di komunitas, dan 20,6 jutanya di sekolah-sekolah. Targetnya 130 juta di tahun 2026. Kalau 2025 tadi 70 juta, sekarang kita naikkan targetnya di tahun 2026 130 juta, dan sekarang sudah mencapai 99,1 juta jiwa masyarakat menikmati program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini. Slide. Teman-teman sekalian, strategi ini mau diperluas ke 130 juta, kita lakukan monitoringnya secara real time, karena di puskesmas sudah dilakukan evaluasi pengisian dengan menggunakan satu pintu sistem digital, namanya Satu Sehat, SIMPUS, Sistem Informasi Puskesmas. Yang penting adalah bahwa ini akan membuat edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat lebih bagus dan pengobatan gratis. Karena yang diketahui sakit nanti akan langsung diobati. Jadi diperluas programnya tidak cuma mengidentifikasi tapi juga pengobatan massal. Kalau diketahuan hipertensi langsung dikasih obat hipertensi. Kalau diketahuan diabetes langsung dikasih obat diabetes dan seterusnya. Ayo, terus slide. Teman-teman media sekalian, ini adalah siklus hidup dan banyak masalah kesehatan yang terbesar ditemukan di hasil pemeriksaan kesehatan gratis di 2026. Yang terbesar diantaranya adalah hipertensi. Tensinya tinggi, banyak ditemukan di masyarakat di Indonesia. Diabetes, kolesterol, itu kita anggap sebagai tata laksana yang harus kita lakukan prioritasnya. Kalau kita bisa melakukan tata laksana lebih awal dari hipertensi, diabetes, dan kolesterol ini, maka kita bisa mencegah orang-orang ini masuk ke dalam penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke dan sebagainya. Cuci darah dan sebagainya. Jadi ini bisa ditangani dan memberikan efisiensi anggaran pembiayaan ke depan yang jauh lebih baik, yang manfaatnya baru kita rasakan sekitar 10 tahun yang akan datang. Right? Ini CKG berpotensi mencegah 1 dari 4 kasus stroke dan kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini penyakit jantung dan pembuluh darah di tahun 2035. Jadi manfaatnya baru kerasa 2035, sudah kita mulai kerjakan dari sekarang. Tadi saya sampaikan 10 tahun lagi kita benar-benar akan merasakan manfaatnya. Pada saat itu ada bonus demografi, di mana bonus demografi itu akan memberikan kualitas penduduk Indonesia kesehatannya lebih terjamin. Dan yang paling penting adalah angka harapan hidupnya lebih baik. Kalau sekarang angka harapan hidup sekitar 71-72, Bapak Presiden menargetkan nanti angka harapan hidup kita di tahun itu menjadi sekitar 76-78. Slide. Itu yang pertama tentang cek kesehatan gratis, yang kedua tentang tuberkulosis. Berita tidak baiknya adalah bahwa kita sekarang nomor 2 di seluruh dunia setelah India angka tuberkulosisnya. Slide. Dan kita lakukan 3 hal yang paling penting, yaitu melakukan estimasi kasus, menghitung estimasi kasus yang ada, kemudian melakukan identifikasi kasus, dan melakukan pengobatan kasus. Dan teman-teman bisa lihat dari grafik tersebut bahwa angka tuberkulosis yang ada sekarang itu sekitar 1.090.000 jiwa di seluruh Indonesia. Tapi di tahun 2026 sudah mulai menurun, jadi 1.080.000 orang. Kelihatannya ada penurunan sekitar 1.000. Ini karena kegiatan identifikasi masif dan pengobatan masif yang sudah kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Right? Yang paling penting adalah screeningnya. Screening diidentifikasi yang tadinya nggak ada gejala menjadi gejala. Screeningnya dilakukan di puskesmas, di CKG komunitas, di CKG swasta, dan di one stop service. One stop service-nya itu ada testing pemeriksaan rongsen, pemeriksaan dahak, dan di satu pintu di seluruh di tempat-tempat tertentu yang kita anggap sebagai kasusnya tinggi. Slide berikutnya. Sinergi dengan hal tersebut, maka peningkatan keberhasilan dan pencegahan tuberkulosis dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah investigasi kontak terintegrasi atau TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau dulu teman-teman ingat zaman COVID, kita kan ada yang satu rumah itu harus di swab. Ini juga sama di tuberkulosis, yang satu rumah itu harus mendapatkan terapi pencegahan selama 3 bulan supaya tidak terkena kasus tuberkulosis. Dan kelihatan setelah kita melakukan TPT dalam waktu 1 tahun, kita turunkan estimasi tuberkulosis yang diidentifikasi oleh WHO dari tadinya 1.090.000 menjadi 1.080.000. Kemudian yang kedua, penggunaan obat tuberkulosis. Yang menjadi masalah adalah obat tuberkulosis itu pengobatannya lama, komplain dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat. Kalau putus obat dia resisten, gak bisa diobati dan menyebabkan kematian. Kita melakukan berbagai macam penelitian dan akhirnya kita menggunakan penelitian tersebut dan melahirkan obat yang hanya 1 bulan dipakai untuk penyakit tuberkulosis. Pak Kodori, yang tadinya 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan kan bosan orang minum obat banyak begitu. Banyak, bisa sampai 9 tablet satu hari. Sekarang 1 bulan saja. Ini 1 bulan kita sedang lakukan terapi yang agresif untuk masyarakat. Kemudian adalah pemberdayaan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis, siaga TB. Ini tidak mungkin berhasil eksklusif milik Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau masyarakat diikutkan, ada yang namanya jaga desa, ada yang namanya kader tuberkulosis, ini akan membuat masyarakat itu sadar bahwa tuberkulosis itu ada di sekelilingnya, tidak cuma di desa-desa tapi juga di kota-kota besar. Kemudian monitoring bersama antara pemerintah pusat dan daerah setiap minggu. Kita melakukan setiap minggu evaluasi. Ada Pak Dirjen di sini, Pak Dirjen P2 Pencegahan Penyakit di Kementerian Kesehatan, yang melakukan evaluasi setiap minggu angka tuberkulosis ini dengan pemerintah daerah. Itu yang kedua mengenai pengentasan TBC. Yang ketiga saya akan bahas tentang peningkatan rumah sakit tipe D dan tipe C. Teman-teman media sekalian, kita bayangkan kalau kita ibu-ibu melahirkan gak bisa, jangkauannya sulit di desa-desa, kemudian juga mengalami kesulitan pengobatan yang harus dioperasi usus buntu karena fasilitas kamar operasinya gak ada. Itu banyak kabupaten kota di Indonesia yang belum punya kamar operasi. Itu namanya tipe rumah sakitnya rumah sakit tipe D. Dulu namanya puskesmas perawatan. Nah, Bapak Presiden mencanangkan supaya kita melakukan revitalisasi rumah sakit kabupaten desa, kabupaten-kabupaten ini yang belum punya rumah sakit tipe C dan belum punya kamar operasi. Tahap pertama dilakukan kepada 66 RSUD yang tadinya kelas rumah sakit yang tipe D menjadi tipe C. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama ini tahun 2025, 2026 dan selesai 2027 akan dibangun 66 rumah sakit tipe C di rumah sakit tipe D yang tadinya belum punya kamar operasi. Slide berikutnya ini teman-teman bisa lihat 21 dari tahun 2025, 21 dari 22 sudah mulai selesai dibangun dan sudah mulai operasional. 2026, 18 dari 20 sudah mulai dibangun, dan dalam proses perencanaan yang 2027 kita akan selesaikan target Bapak Presiden 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Rumah sakitnya keren, semuanya terstandarisasi, bentuknya sama. Coba kita lihat bentuknya, ini gak kalah kayak rumah sakit di Jakarta. Lihat bentuknya, keren. Ini bayangkan di kabupaten-kabupaten yang sangat terpencil daerah kepulauan terluar. Kamar operasinya di RSUD Sungai Lemau. Jadi, kesannya nggak gampang. dan kita bisa membangun rumah sakit itu di selesai di RSUD Lemau, di RSUD Tempera. Kita sudah punya alat seperti ini, kita bagikan CT scan kepada masyarakat. Kemudian di Muhammad Thohir Lampung, di Buton Utara, di Namela, itu bentuk Namela itu rumah sakitnya di Provinsi Maluku ini kayak gini bentuknya. Terstandarisasi desainnya dari Kementerian Kesehatan dibangun di daerah-daerah tersebut. Di Konawe, di Tarempa, di Bengkulu Tengah, modelnya sama, dan ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter dideploy dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut. Ada 6 kriteria dokter yang harus terpenuhi di rumah sakit-rumah sakit tersebut, dan tenaganya akan kita penuhi di rumah sakit tersebut. Semuanya sedang dalam proses, dan nanti kita menjanjikan dalam waktu 2027 66 rumah sakit yang ditargetkan oleh Bapak Presiden pada tahap pertama ini akan selesai dan akan beroperasional. Terima kasih Pak Kadori atas waktu yang diberikan, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, tadi bagus. Bahkan agak RSUD-nya ini udah ramai juga di TikTok ya, Prof. Ya, boleh.
3: Nah, Bapak Presiden pada era APBN rencana pada pidato beliau tentang era APBN 2027 kemarin menyampaikan bahwa akan dibangun renovasi puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi puskesmas-puskesmas kita itu sayang, baru terakhir itu direnovasi itu zamannya Pak Harto. Jadi kalau teman-teman lihat ke daerah itu sangat menyedihkan. Dulu waktu saya di puskesmas juga gitu. Saya satu-satunya dokter. Itu Pak Kedari, puskesmasnya itu masih dibangun dalam bentuk papan. Jadi sangat menyedihkan deh. Kita akan bangun, seluruh puskesmas akan dibangun oleh Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menambah lagi target kita untuk renovasi rumah sakit menjadi 414 rumah sakit di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia akan direnovasi lagi. Tanpa terkecuali rumah RSUD-nya akan direnovasi, puskesmasnya akan direnovasi, puskesmas pembantunya yang belum ada juga akan dibangunkan. Ya, pembangunannya Bapak Presiden menargetkan sekitar 3 miliar per puskesmas.
5: Boleh tahu nggak Pak Wamenkes, itu apa perbedaan puskesmas dengan puskesmas pembantu itu?
3: Jadi kalau puskesmas itu di tingkat kecamatan, kalau puskesmas pembantu itu di tingkat dusun dan desa, Pak. Jadi perpanjangannya di tingkat dusun dan desa.
5: Saat ini kalau puskesmas ada 10.000, pustu ada berapa?
3: Pustu itu ada sekitar 20.000-an ya, 20.000 pustu, 20.000 pustu seluruh Indonesia.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Lanjut Usia Internasional diperingati secara global setiap tanggal 1 Oktober. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan mulai dirayakan untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 1991. Hari Lanjut Usia atau Lansia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan para lansia, misalnya dengan meningkatkan layanan kesehatan dan produktivitas mereka. Hari ini juga menjadi pengingat bagi para anak muda untuk melihat lansia sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman yang dapat menginspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Kemarau panjang mengakibatkan sebanyak 54 titik di wilayah kota Banjarbaru mengalami kekeringan sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian.
2: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sampai kini sebanyak 54 titik di sejumlah kecamatan dan kelurahan mengalami kesulitan air bersih. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, usai menyalurkan air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Selasa kemarin. Wali Kota mengungkapkan pemerintah kota terus merespon laporan masyarakat yang mengalami kekeringan dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
1: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan sinergi dengan TNI Polri, juga memberikan kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
2: Sementara Ketua RT 32 Guntung Manggis, Kur Susianto, mengatakan kondisi kekeringan telah dirasakan warganya sekitar 3 bulan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, sebagian sumur warga sudah tidak dapat digunakan. Warga pun terpaksa mengambil air dari sumur bersama yang lokasinya cukup jauh. Sebagian lainnya memilih membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Ini ada beberapa warga memang sumur tua itu bisa digunakan untuk membantu sementara. Tapi kalau sudah banyak warga yang ambil nggak mampu. Banyak hari ini warga mencari banyu di mana aja?
4: Kemana-mana mas, ada yang ngambil di bawah sana, ada sumur bekas galian orang bikin bata dulu, disitu bisa dibagi sementara, tapi untuk sedikit saja, nggak bisa ngambil banyak-banyak pak.
3: Banyak menukar kan? Ada yang menukar kan?
4: Sebagian menukar, satu tank itu yang isi 1.200 harga 100-120.000.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga membuka respon terhadap laporan masyarakat sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih warga di tengah kemarau.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja. Proyeksi resmi pemerintah sebenarnya adalah 5,3 juta lapangan kerja baru, bukan 53 juta. Angka 5,3 juta tenaga kerja hijau ini ditargetkan terserap pada tahun 2029 seiring dengan akselerasi transisi energi dan industri manufaktur ramah lingkungan di Indonesia. Menurut dari data Kementerian PPN Bappenas dengan pemaparan terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada akhir September ada poin-poin utama transformasi ekonomi hijau, yakni tambahan pertumbuhan ekonomi. Lalu sektor pemicu utama, kebutuhan keterampilan baru, transformasi pekerjaan lama. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan perbincangkan bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi.
0: Wawancara Pro3.
2: Pak Fiar, bagaimana ini melihat potensi ekonomi hijau yang disebut mendapatkan membuka hingga 53 juta lapangan kerja? Seberapa realistis angka tersebut kalau diterapkan dalam konteks Indonesia ini, Pak?
3: Ya, tentu sangat realistis ya, Mbak Ana ya. Karena pertama, kita basisnya potensi ya. Yang kedua, hilirisasi akibat pengembangan terutama basisnya energi hijau itu akan mendorong produktivitas industri ya terutama. Dan itu saya kira multipliernya sangat signifikan ya. Kalau kita lihat best practice-nya negara-negara yang relatif lebih dulu menerapkan ekonomi hijau ya, misalkan negara-negara Eropa termasuk juga misalkan ya Selandia Baru gitu di sekitar kita gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu dampak terhadap pertumbuhan ekonominya cukup apa namanya signifikan gitu Mbak Hana. Mm-hmm. Kenapa ya ekonomi hijau ini kan di satu sisi kita lebih selektif ya menggunakan resource kita yang terbatas. Mm-hmm. Bicara hari ini kita memiliki keterbatasan energi fosil ya. Sebut sajalah katakanlah misalkan minyak bumi, batu bara dan gas dan sebagainya. Maka kita perlu alternatif-alternatif yang bisa mendorong produktivitas di sektor hulu gitu ya. Mm-hmm. Nah, sehingga kemudian saya kira ya pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih efisien gitu dan produktivitasnya juga menjadi lebih tinggi, harapannya multipliernya menjadi lebih apa lebih besar gitu. Kalau istilah Pak Menko kan kita bisa meraup pertumbuhan antara 2-3% bahkan ya. Hmm. Ya kita perlu cara-cara yang extraordinary Mbak Hana, menuju 8% sesuai arahan Pak Presiden kan begitu. Hmm. Ya kalau artinya seperti ini, seperti business as usual seperti saat ini, sangat sulit kita untuk secepat mungkin

0: tenaga kerja Indonesia ini sudah punya keterampilan yang sesuai?
1: Nah, saya kira kaitannya dengan tenaga kerja, memang kita perlu proses ya, begitu. Karena ekosistem terkait dengan ekonomi hijau itu syarat sekali dengan perubahan terkait dengan teknologi, gitu ya. Nah, saya kira perubahan dari sisi teknologi itu membutuhkan kesiapan dari sisi tenaga kerja. Nah, kita belum memang sampai kepada roadmap itu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian kemarin, saya kira lebih kepada ya bagaimana ekosistem terkait dengan ekonomi hijau ini tidak hanya basisnya adalah investasi ya gitu, tetapi juga bagaimana kita mampu mengoptimalkan ya penguatan ataupun juga peningkatan teknologi agar kita mampu bisa melakukan itu. Kan kalau kita bicara investasi di panas bumi sekarang energi, Mbak, kendala kita kan investasinya mahal gitu ya, tenaga sumber daya manusianya juga terbatas, teknologinya juga tidak murah. Nah, kita perlu rekayasa ke arah sana. Makanya saya kira message-nya adalah ya bagaimana kesiapan perguruan tinggi, BRIN ya, dan juga sebagainya. Ini ya nggak bisa hanya mengandalkan kepada satu sektoral saja. Ini harus roadmap-nya saya kira lintas apa namanya sektoral ya, bahana ya begitu. Ya kalau kita bicara konteks hari ini, kita nggak siap dari sisi sumber daya manusia. Tetapi kan saya kira kalau kita bicara siap nggak siap, kapan kita bisa siap kalau tidak menyiapkan hari ini, kan begitu.
0: Nah, berarti ini apakah juga berpotensi menghilangkan pekerjaan di sektor-sektor konvensional seperti batubara lalu juga industri yang intensif karbon, Pak?
1: Ya, tentu sebagai konsekuensi kita harus mendilusi secara bertahap. Tentunya saya kira sustainability daripada usaha-usaha yang selama ini kita gerakkan dengan berbasis misalkan fosil begitu ya, tentu saya kira secara bertahap juga memang harus bertransformasi ke sana, selain cadangannya juga semakin menurun kan gitu. Tetapi kan yang saya maksud di sini, kita nggak terfokus kepada dari sisi hulunya aja, Mbak Ana, gitu ya. Jadi dengan berbasis teknologi hijau, berbasis ekonomi hijau, terutama basisnya adalah energi hijau, saya kira kita bisa menghasilkan banyak industri yang jauh lebih efisien. Jadi kita masuknya tidak hanya di hulunya, Mbak, tetapi di hilirnya, gitu ya. Jadi saya kira dengan adanya industri hilir yang dipasok oleh energi yang ramah lingkungan, efisien, dan sebagainya, maka itu akan banyak investasi yang masuk, kemudian akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Kan kalau kita bicara industri yang basisnya teknologi tinggi, ya memang padat modal begitu ya. Dalam konteks hari ini, di mana pengangguran kita masih relatif tinggi gitu ya. Nah tentu ini saya kira ada proses yang mau tidak mau harus kita tempuh gitu ya. Tetapi saya berkeyakinan ya ada shifting terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Kita kan sampai 2035 masih bonus demografi sampai 2035 ya begitu. Nah, kita juga mempersiapkan bagaimana hingga sampai 2035, bahkan kan kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu, ya ini dalam kerangka itu gitu ya. Dan tentu saya kira saya berkeyakinan bahwa ya penyerapan tenaga kerja itu kemudian akan masuk ke sektor apa namanya hilirnya, dan kita akan menghasilkan industri-industri yang efisien begitu ya. Di samping tentu industri hulunya juga membutuhkan apa namanya penyerapan tenaga kerja. Kemudian kita nggak berpikir hanya energi, Mbak Hana ya. Kita kan punya hutan ya begitu. Bagaimana agroindustri kita agar lebih efisien ramah lingkungan, kan ini kita berhadapan dengan kondisi pada hari ini, kebakaran hutan ya, deforestasi gitu ya, peralihan fungsi lahan begitu ya, yang lambat laun saya kira ya juga harus kita antisipasi gitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita bicara produktivitas di sektor pertanian misalnya, kan ke depan kita tidak bicara perluasan lahan, kita bicara produktivitas pemanfaatan lahan kan begitu. Dan saya berkeyakinan bahwa itu tidak trade off dengan penyerapan tenaga kerja. Gitu, apalagi ya saya kira banyak industri-industri katakanlah yang hari ini menyerap lapangan pekerjaan tinggi. Contoh industri tekstil ya. Industri tekstil itu apa masalahnya? Masalahnya energi. Ya, begitu. Dan kemudian daya saing, gitu ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya saing dan juga energi adalah melalui energi yang murah dan ramah lingkungan. Kita beli pakaian sekarang dari manapun, ya pakaian yang mahal itu selalu ada tulisannya bahwa ini diproduksi dengan apa produk hijau, gitu ya. Bahkan kita harus membayar mahal untuk sebuah produk tekstil karena diklaim produk itu misalkan ramah lingkungan. Nah, ke depan trennya begitu, Mbak Ana. Saya kira gitu.
0: Nah, Mbak Fiera, Kalau untuk peluang ekonomi hijau ini apakah juga nantinya dapat dirasakan UMKM dan masyarakat di

0: daerah, atau memang lebih banyak dinikmati ya memang perusahaan besar saja begitu, Pak?
1: Saya kira investasinya iya, tapi kan ekosistem itu dibangunnya berdasarkan spasial ya, kewilayahan. Kalau kita bicara panas bumi, itu adanya di daerah gitu ya. Saya ambil contoh misalnya di Jawa Barat saja. Hari ini meskipun pemanasan masih sedikit, ya kawasan-kawasan dengan potensi panas bumi itu adalah kawasan yang memang ada di daerah apa namanya rural ya, daerah pertanian gitu ya. Nah tentu saya kira ini akan secara otomatis akan mendorong daripada pertumbuhan ekonomi. Kan kalau kita lihat pondasi dasar ekonomi hijau yang kita bangun tadi yang di awal disampaikan oleh Mbak Hana terkait Bappenas itu ya, peran Bappenas. Nah itu kan salah satunya adalah ekonomi yang inklusif, kemerataan ekonomi ya. Jadi ya melalui investasi dengan spasial, dengan potensi ya, kita punya daerah-daerah yang punya kawasan apa namanya pertanian, kemudian kawasan-kawasan juga potensi energi panas bumi, air dan sebagainya, ya kita harapkan bahwa itu bisa mendorong ekonomi secara regional gitu ya. Makanya konsep daripada green economy ini kan sebenarnya bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana ekonomi itu harus inklusif. Ada pembataan. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sekarang, hari ini kan pertumbuhan ekonomi kita 5,29% Mbak Ana ya, begitu. Pertanyaan saya, siapa yang menikmati 5,29% gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari pertumbuhan triwulan kedua sekarang yang dirilis BPS kemarin, 5,29% itu, apa yang terjadi di situ? Sektor yang paling tumbuh signifikan ya, pertumbuhannya 10,81% adalah sektor penyediaan listrik dan gas, Mbak. Gitu ya. Nah bayangkan kalau pejalan listrik dan gas ini yang dalam konteks tenaga kerja kita bisa dorong gitu ya, kemudian dalam konteks produktivitas industri, produktivitas sektor usaha termasuk tadi UMKM gitu ya, ya tentu saya kira ini akan semakin mendorong. Dan kita juga akan masuk saya kira bukan hanya dari sisi teknis ya, tetapi juga dari sisi keuangan. Kan sekarang Bank Sentral juga memberikan insentif kepada sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan, ya kan begitu? Yeah. Nah, oleh karena itu saya kira ini akan bersinergi. Saya berkeyakinan bahwa ya ke depan usaha-usaha mikro kita, usaha mikro kecil dan menengah kita itu akan naik tingkat ya, kalau kemudian produktivitasnya itu bisa didorong. Salah satu terobosan produktivitas kita itu adalah energi yang terjangkau. Bayangkan Mbak, hari ini kita di ketar-ketir ya, harga minyak dunia itu rata-rata udah di atas $50 gitu ya. Asumsi APBN-nya hanya $70 per barrel ya. Setiap $1 naik harga minyak dunia itu, kita harus tambah subsidi 6 triliun. Bayangkan kalau kemudian minggu depan itu rata-rata di 100 triliun. Berarti kita harus mensubsidi ya 30 kali ya tadi 7 triliun ya gitu. Ya itu berapa banyak harus kita keluarkan. Bagaimana kalau kemudian kita bisa mengalihkan dalam jangka menengah ya, dalam juga jangka panjang, bagaimana energi itu bisa kita kurangi begitu ya, sehingga kita mengoptimalkan ya potensi-potensi yang kita miliki. Makanya sekarang ada B50, B30 kan Pak Presiden juga mencanangkan dalam waktu dekat kita nggak akan lagi impor BBM dalam jumlah yang masif gitu ya, karena kita bisa menggunakan apa namanya potensi dari sawit kita ya. Sekali lagi, meskipun sawit tidak berarti harus diikuti dengan penambahan lahan ya Mbak ya, begitu. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekarang tentunya dengan lebih sustain gitu, saya kira gitu Mbak.
0: Baik, lalu kalau untuk peran investasi swasta ini dalam merealisasikan potensi lapangan kerja tersebut, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menarik investasi hijau ini, Pak Fiar?
1: Ya pertama bahannya saya kira insentif ya, investasinya kan tidak mahal di kita ya begitu, apalagi biaya modal sekarang mahal, bunga aja tinggi ya. Sekarang negara-negara berlomba untuk menarik investasi ya, semua negara mengalami defisit anggaran gitu ya, berlomba-lomba menyerap dana untuk pembangunan gitu ya. Maka yang paling penting adalah insentif dari sisi keuangan gitu, di samping juga insentif regulasi gitu ya. Tanpa insentif saya kira nggak mungkin gitu ya. Artinya begini, bahwa ya para investor yang ingin masuk ke sektor energi terbarukan misalnya, mereka harus memang dapat insentif pajaknya, kemudian juga insentif terkait dengan apa teknologi yang mereka impor atau dan sebagainya gitu. Saya kira itu yang paling utama, termasuk juga mungkin pada proses awal ya bisa saja kemudian kita bisa jadi dibebani dengan apa namanya ya mungkin harga relatif yang lebih tinggi kan, karena investasinya juga tinggi kan begitu ya. Dalam konteks hari ini saya kira ya daya beli masyarakat kita kan masih terbatas ya Mbak Hana. Kalau kita bicara energi terbarukan yang sudah maju, karena seperti di Norwegia, di Denmark gitu ya, ya saya kira daya beli masyarakatnya sudah tinggi ya begitu, penerimaan pajaknya juga sudah tinggi. Ya kalau kita bicara Indonesia secara inklusif, ya tentu saya kira pada tahap awal memang harus diberikan subsidi oleh pemerintah, tetapi ya sejalan dengan multiplier effect yang kita dapat, lambat laun memang harus ada schedule, ada skema bahwa memang itu harus terukur gitu, sehingga kemudian ya kita akan jauh lebih efisien. Harapannya begitu. Ini nggak mudah memang bahana, tapi timelinenya harus jelas, komitmennya harus jelas, dan insentifnya saya kira harus dirancang dari sekarang ya begitu, termasuk juga apa ekosistemnya begitu ya. Tadi saya bilang kalau kita misalkan hanya masuk pada insentif saja, keuangan begitu, kemudian ketersediaan lahan, kemudian juga apa pasokan sumber daya yang lain gitu, tetapi tanpa didukung SDM-nya tadi, bagaimana kesiapan SDM-nya dan sebagainya, ya ini juga tidak akan berhasil begitu ya begitu. Jadi ini saya kira program yang memang perlu kita lakukan, dan ini tidak cepat begitu, tapi butuh komitmen, butuh keseriusan, dan butuh juga konsistensi. Saya kira gitu Mbak Ana.
0: Oke, baik, potensial begitu dan juga realistis ya Pak Fiar ya.
1: Betul.
0: Oke, baik Pak Fiar, ini terima kasih telah memberikan analisisnya kepada kami Pak Fiar. Semoga memang dengan adanya ekonomi hijau ini semakin membuka peluang 53 juta lapangan kerja.
1: Terima kasih Mbak Ana.
0: Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi, berbicara terkait ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja.
2: Wawancara Pro 3.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, dampak El Nino memicu penurunan cadangan air di sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah, di mana dilaporkan hingga Senin 28 September terdapat 3 wilayah yang mengalami kekeringan, di antaranya Kabupaten Pati, Sragen, dan juga Pemalang. Sebagai respon cepat, BPBD juga telah menyalurkan ribuan liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak, di mana upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah situasi kekeringan yang masih terjadi. Lalu seperti apa kondisi di lapangan dan seberapa besar kemudian kebutuhan air bersih dari masyarakat setempat? Kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catur Sasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam tangguh.
2: Assalamualaikum Mbak Safira ya.
1: Waalaikumsalam. Iya betul, dengan Fira di studio Pro 3 RRI. Saya sapa Pak Bergas atau Pak Catur ini baiknya?
2: Monggo saja, Pak Bergas boleh, Catur boleh.
1: Oke, Pak Bergas, boleh diceritakan dulu gambaran ya kekeringan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di tiga wilayah yang terdampak. Tadi ada Pati, Sragen, dan juga Pemalang. Saat ini seperti apa?
2: Ya, jadi untuk wilayah yang terdampak kekeringan khususnya ya, khususnya yang kaitan dengan air bersih, itu sebetulnya dari 35 kabupaten kota itu terdampak di 33 kabupaten kota. Dari 35, jadi hampir tidak semua, hanya ya? hampir semua, hanya saja intensitasnya beda-beda ya.
1: Okay.
2: Tentunya kalau wilayah Pemalang itu memang by data kami itu termasuk yang pendistribusiannya paling, ya termasuk yang paling banyak di daerah Pemalang. Pemalang dan Klaten, jadi yang pertama itu Klaten yang paling besar, kemudian Pemalang. Tentunya ini kaitan air bersih ini bisa terjadi karena bukan berarti di sana tidak ada airnya ya, bisa jadi mungkin intensitas pengirimannya juga sering begitu dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.
1: Oke, okay. Tingkat keparahannya paling parah terjadi di wilayah Klaten tadi, Pak Bergas.
2: Iya, kalau misalnya yang kalau kami lihat ini dari wilayah saja, dari wilayah itu kalau Pemalang kan tadi distribusinya paling banyak.
1: Yeah.
2: Hanya saja yang terdampak itu hanya 27 desa dibandingkan Grobogan yang 110 desa.
1: Oh, oke. Okay. Berarti nah, dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dari itu, distribusi airnya belum rata ya? Artinya seperti itu ya?
2: Bukan begitu. Bukan. Artinya pengirimannya, jadi pengiriman, mungkin sarana-prasarana di Pemalang lebih besar, lebih banyak.
1: Okay.
2: Yang akhirnya dia bisa lebih sering mengirimkan air bersih. Karena kalau kita berkaitan dengan pendistribusian, itu kan bisa jadi tidak terlepas dari sarana-prasarana. Begitu. Apalagi Pemalang ini dukungan CSR wilayahnya termasuk tinggi. Jadi termasuk tinggi untuk Pemalang itu. Jadi hampir imbang dengan pemerintahnya.
1: Jadi bagaimana dengan wilayah yang terparah tadi Pak, Klaten, untuk distribusinya?
2: Kalau Klaten lebih didominasi oleh APBD, oleh pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ya, tapi CSR-nya belum banyak bergerak, begitu. Artinya bisa jadi belum dilibatkan, bisa jadi, atau memang sementara ini sudah cukup bisa di cover oleh pemerintah daerah setempat.
1: Ya. Begitu. Hai. Sudah berlangsung berapa lama Pak untuk kekeringan di Jawa Tengah?
2: Ini kalau data kami, by data kami itu sejak 5 Juni ya, 5 Juni sampai 28 September.
1: Oke, okay. Gitu. Berarti belum ada hujan hingga saat ini?
2: Hujan sudah terjadi tapi tidak signifikan. Misal terjadi di awal bulan September itu di kawasan Banyumas atau di sepanjang kali Sungai Serayu ya, itu pun karena dipicu atau apa, dilakukan operasi modifikasi cuaca selama kurang lebih 3 hari gitu, 3-4 hari gitu.
1: Belum ada hujan alami yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ya?
2: Sudah ada di daerah Kudus, Pati, okay. Beberapa kali di Jepara, mungkin pas adalah awan, pembentukan awan hujannya terjadi di sana ya. Itu sudah ada.
1: Nah, dengan kekeringan yang cukup panjang dari Juni hingga September, dampaknya seperti apa, Pak, yang dirasakan oleh masyarakat? Selain tadi menurunnya cadangan air tanah ya?
2: Ya, tentunya kalau salah satunya diantaranya memang kekurangan air bersih. Yang kedua tentunya akan sangat terkait dengan kesehatan saluran pernapasan atas. Isma, ya. Infeksi ya. Saluran pernapasan atas itu pasti. Kemudian selanjutnya dampak lainnya adalah terkaitan dengan lahan pertanian. Jadi daerah-daerah yang daerah irigasinya itu sudah berada di bawah ketinggian air sungai, tentunya akan kesulitan begitu.
1: Oh, oke. Karena di sana juga cukup banyak daerah pertanian, akhirnya berdampak ya terhadap hasil panen yang dihasilkan oleh petani di sana ya, Pak Bergas.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya, tentunya itu akan berdampak. Hanya saja memang solusi pemerintah salah satunya adalah memperbanyak sumur bor. Ini kan menjadi kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari Pak Gubernur juga menyampaikan salah satu solusi jangka pendek, yaitu untuk dilaksanakan pembuatan sumur bor untuk distribusi air bersih.
1: Sudah ada upaya itu, Pak, untuk sumur bor sejauh ini?
2: Sudah.
1: Ya. Di mana saja?
2: Ini sudah berjalan.
1: Di wilayah mana saja, Pak, yang sudah dilakukan?
2: Ya, beberapa itu ada di wilayah Wonogiri, kemudian ada di Kabupaten Semarang. Kemarin baru saja dari CSR PT KAI itu juga tapi sedang melaksanakan kegiatan sumur bor juga di daerah Gobogan. Begitu. Ada beberapa titik itu, sebenarnya ada beberapa titik termasuk di Boyolali juga ada. Jadi ada beberapa tempat yang sedang dilaksanakan itu.
1: Baik. Nah, selain dari upaya-upaya tadi, ada langkah darurat apa lagi, Pak, yang dilakukan oleh BPBD ataupun dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi?
2: Ya, kalau yang dikelola oleh kami salah satunya adalah air bersih.
1: Ya.
2: Memang solusi utama itu bukan berarti kita kehabisan air ya. Artinya air bersihnya ada, tapi pendistribusiannya. Jadi mungkin selama ini daerah pinggiran yang belum teraliri oleh jaringan PDAM atau jaringan air bersih itu, maka yang paling efektif ya dengan cara pendistribusian dengan tertanking, itu yang paling efektif dan paling cepat bisa dilakukan. Begitu, itu salah satunya. Sedangkan air bersih, sumber air bersihnya di masing-masing daerah masih tersedia, bukan berarti tidak tersedia. Kemudian solusi berikutnya memang apabila terjadi keterbatasan, selain menggunakan anggaran pemerintah, salah satunya adalah menggunakan dukungan daripada para dunia usaha, yaitu CSR.
1: Yeah.
2: Nanti sekiranya masih dirasa masih kurang, maka kita setup lagi, kita lakukan lagi upaya dari pemerintah provinsi. Gitu. Yang dipastikan bahwa air bersihnya tersedia, hanya masalah operasional dan distribusinya saja.
1: Oke. Jadi, tapi sejauh ini armada yang dipunya oleh BPBD seperti apa, Pak? Apakah cukup untuk mengcover, Pak, atau mungkin butuh bantuan juga dari pusat?
2: Oh, tetap. Jadi kalau dibilang terbatas. Masing-masing daerah memiliki sarana prasarana sumber daya maupun logistik pendukungnya. Hanya saja memang kita masih dibantu beberapa daerah, hampir di semua ada beberapa dukungan sarana-prasarana provinsi yang kita dekatkan ke kabupaten kota. Ada juga bantuan dari Kementerian PU yang juga di sekarang posisinya juga diperbantukan di beberapa daerah, termasuk ada di Banjarnegara, ada di Gerobokan, ada di Pragen, ada di beberapa tempat lah. Itu menggunakan sarana-prasarana Kementerian PU atau pusat. Ada juga dukungan dari truk tangki dari dunia usaha yang memang disiapkan di masa-masa seperti ini, itu juga ada gitu.
1: Oke, baik. Pak Bergas, tapi sejauh ini untuk distribusi bantuan ya, penyaluran air, bagaimana untuk menentukan prioritas yang akan disalurkan? Apakah ini berdasarkan laporan permintaan dari daerah atau memikirkan dari faktor keparahan juga, Pak?
2: Ya, jadi gini, Pak. Di masing ini kan sudah ada manajemen pendistribusian air bersih di masing-masing BPBD kabupaten kota. Tentu masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda, baik dari sisi kebutuhan maupun lokus dan jaraknya, begitu. Tentunya yang dilakukan pertama jelas dari permintaan, pertama itu. Yang selanjutnya akan dilakukan membangun sebuah sistem, yaitu penjadwalan. Penjadwalan karena mungkin di saat awal-awal di bulan Juni, beda sama yang di hari ini di bulan September dari sisi frekuensi pengirimannya dengan keterbatasan.
1: Yeah.
2: Kan begitu. Di awal-awal mungkin dilakukan upaya ngecer ya. Ngecer itu dari truk tangki langsung per masing-masing galon begitu. Mm-hmm. Atau ember. Tapi berjalannya waktu kita membangun misalnya permohonan untuk dibangunkan adanya tandon-tandon atau yeah. tersedianya tandon-tandon. Ada tandon-tandon atau dibuat dengan terpal sementara waktu, tujuannya apa? Untuk frekuensinya lebih cepat. Jadi kita datang, lihat langsung ngocor, just terus tinggal.
1: Okay.
2: Kalau ngecer sedikit-sedikit begitu, itu waktunya betul. Banyak terbuang dan juga efisiensi maupun efektivitas dan waktu dan airnya kadang-kadang terbuang begitu. Maka efisiensi. Kita lakukan dengan cara tandonisasi begitu.
1: Efisiensi waktu sehingga lebih cepat didistribusikan ke masyarakat. Nah,
2: ya, dan tidak harus menunggu masyarakat, Mbak. Artinya kita okay. mau ngirim jam malam, mau ngirim jam 1 malam, mau jam 2 malam, itu bisa dilakukan. Ya.
1: Nah, jadi kalau untuk jangka panjangnya akan seperti apa, Pak? Strategi mitigasi yang mungkin disiapkan oleh BPBD sehingga kejadian kekeringan serupa ini tidak berulang ya? Mungkin akan terjadi, tapi dampaknya akan lebih minim. Pak Berkas.
2: Ya, salah satu upayanya tentunya dengan cara membangun sumur bor khusus untuk air bersih ya, yang nanti akan dikelola menjadi pamsimas. Harapannya nanti pemerintah desa, pemerintah kabupaten ini membangun sebuah manajemen kebutuhan air melalui sumur bor ini yang nanti dijadikan pamsimas. Untuk di tahun ini sebetulnya sudah dilakukan ada 15 kabupaten dari 35 kota kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk dibangunkan sumur bor yang nanti selanjutnya menjadi pamsimas. Harapannya begitu. Itu pun dari provinsi ya, bukan berarti nanti pemerintah kabupaten tidak melakukan, bisa pemerintah kabupaten juga mengalokasikan. Harapannya ini yang nanti mengurangi dampak yang terjadi apabila terjadi fenomena El Nino, karena El Nino ini bisa jadi mungkin tahun ini dan tahun depan, tapi 2 tahun ke depan mungkin kita sudah masuk La Nina. Begitu. Nanti diperkirakan lagi akan kena lagi mungkin di tahun 2030 itu kena El Nino lagi. Kita.
1: Okay. Begitu. Baik. Oke. Okay. Jadi peningkatan mitigasi juga tentu perlu ya, tidak hanya mengandalkan dari Jawa Tengah tapi ke kabupaten dan juga kota di wilayah Jawa Tengah juga harus siap siaga ya, Pak Berkas.
2: Iya, bersama-sama lah.
1: Nah, untuk musim kemarau kira-kira kapan, Pak, akan berakhir di wilayah Jawa Tengah? Apakah sudah ada komunikasi juga dengan BMKG?
2: Iya, sebetulnya informasi di awal hasil perkiraan cuaca dari BMKG itu kan puncaknya di Agustus-September kemarin.
1: Iya.
2: Tapi ternyata ada informasi baru, terjadi mundur begitu. Diperkirakan awal musim hujan itu di bulan November. Ya nggak masalah, artinya pada prinsipnya kita akan tetap siap, kabupaten kota juga akan siap untuk menghadapi itu. Tapi justru yang harus diwaspadai bahwa dengan mundurnya musim hujan bisa jadi akan terjadi di masa transisi ini cuaca yang sangat ekstrim. Karena dia dipadatkan. Yang mestinya dia dijereng-jereng panjang, ini jadi pendek. Begitu, jadi pendek nanti bisa jadi ya, termasuk yang sudah terjadi di beberapa daerah, di daerah Sumatera yang informasi melalui media sosial itu sudah terjadi banjir.
1: Tentu kita tidak harapkan ya kejadian bencana terjadi di wilayah Indonesia.
2: Iya, tapi harus diwaspadai bahwa itu ada tanda di sana. Betul. Walaupun di wilayah lain, di daerah lain begitu.
1: Oke, jadi bagaimana masyarakat bisa membangun kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana yang terjadi di Jawa Tengah khususnya, termasuk bijak menggunakan air di masa kekeringan ini?
2: Ya, betul, Pak.
1: Silakan, Pak, imbauan kepada masyarakat mungkin?
2: Ya, jadi kalau imbauan kepada masyarakat tentunya masih di masa kekeringan dan kebutuhan tentunya yang kaitan dengan air bersih ya tadi disampaikan adalah menghemat air itu menjadi solusi, bukan berarti langsung dihabiskan begitu saja, tapi diprioritaskan untuk yang sifatnya konsumtif yang bisa digunakan begitu. Yang kedua tentunya ya memelihara sumber-sumber air yang ada, karena sumber-sumber air yang ada ini menjadi bisa, kalau tidak terawat dia akan menjadi permasalahan ke depannya begitu.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Berkas atas waktunya di RRI Pro 3. Sukses selalu, salam tangguh Pak. Salam kemanusiaan.
2: Salam matur suwun Mbak Fira.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catur Sasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Ini akan tanyakan, seberapa serius dampak hilangnya atau dicurinya alat pemantau Gunung Anak Krakatau terhadap sistem pemantauan aktivitas vulkanik? Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Dr. Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, seberapa penting keberadaan alat pemantau Gunung Anak Krakatau bagi keselamatan masyarakat?
4: Iya, jadi alat untuk memonitor aktivitas gunung itu merupakan syarat esensial dan penting sekali ya di dalam kita mendapatkan informasi terkait dengan keaktifan gunung api ya. Khususnya gunung yang sedang mengalami erupsi itu sangat penting sekali. Karena itu ada pengamatan terkait dengan gempa vulkanik, tremor, itu menjadi satu parameter penting terkait keaktifan. Di samping juga adanya monitor lain seperti satelit, kemudian juga peralatan visual, kemudian CCTV itu sangat penting. Sehingga kalau alat itu hilang ya, itu seperti kita itu kehilangan mata dan telinga ya. Jadi alat itu bisa memberikan dampak yang cukup serius ya, karena data tidak lengkap, karena alat mati, karena dicuri orang misalnya, apakah baterainya, apakah solar panelnya, sehingga data yang terkumpul itu tidak lengkap, sehingga para tugas yang sedang menganalisa itu mengalami beberapa kendala terkait dengan data yang masuk, sehingga itu juga akan mengaruhi keputusan-keputusan penting ya, apakah terkait dengan aktivitas gunung api itu sendiri, tingkat levelnya seperti apa, tingkat kapasitas apa, juga informasi penting untuk masyarakat ya. Jadi karena alat hilang atau mati itu menjadikan ketidaklengkapan. Nah, tapi yang pasti ya, kalau stasiun pemantauan gunung itu mati ya, dampak utamanya itu ya berkurangnya kemampuan observasi secara langsung. Artinya data real time, data yang benar-benar sedang berjalan di lapangan itu kita tidak bisa mendapatkan. Nah, seperti stasiun termati ya, itu gempa vulkanik, tremor, buah nasib kegemaan yang terjadi di kawasan tersebut tidak bisa terekam, Mbak. Jadi, padahal aktivitas vulkanik seperti tremor itu sangat penting sekali bagi para analis untuk menentukan perkembangan gunungnya yang erupsi itu. Kemudian CCTV mati, itu aktivitas visual seperti letusan, lontaran material, asap, abu, dan perubahan kawah itu sama sekali tidak terpantau, sehingga kita seperti orang buta yang melihat situasi, jadi kesulitannya. Nah, kalau telemetri mati, ini semua pakai AV, Mbak ya, telemetri, ini juga pakai AV. Jadi bagaimana kan data dapat dikirim secara langsung ke pusat monitoring gunung api itu kan menggunakan teknologi komunikasi itu, Mbak.
3: Yeah.
4: Ini kalau mati, ya tidak terkirim datanya. Nah, jadi data yang menjadi tidak lengkap ini, analis gunung api kehilangan salah satu sumber data penting dan lebih tergantung pada satu instrumen lain yang masih bersungsi. Ya, ini rata sekali ya. Sehingga deteksi perubahan aktivitas dapat menjadi kurang optimal, Mbak. Terutama jika terjadi perubahan cepat atau erupsi mendadak ya. Nah, yang penting pokoknya alat itu kalau bisa harus diaktifkan ya. Kemudian juga terhadap masyarakat ya. Ini kalau terkait keselamatan ya, Mbak ya. Ini dampaknya bersifat tidak langsung, memang bersifat tidak langsung dampak matinya alat itu. Nah, matinya satu stasiun pemantau itu dapat mengurangi kelengkapan kecepatan informasi mengenai perubahan aktivitas gunung Anak Krakatau ya. Jika aktivitasnya meningkat cepat ya, atau berkurangnya data sismik atau visualnya atau telemetrinya, itu dapat membuat penilaian menjadi kondisi tidak optimal. yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kecepatan pemberian rekomendasi-rekomendasi penting untuk masyarakat, Mbak. Jadi dampak yang perlu ditekankan adalah berkurangnya redundansi. Artinya apa? Itu kan alat itu kan tidak hanya satu, Mbak. Tapi kalau satu stasiun hilang, itu berkurangnya redundansi sistem pemantauan. Jadi keselamatan masyarakat di pesisir Selatunda itu sangat penting berdasarkan rantai deteksi, analisis, peringatan atau rekomendasi untuk direspon masyarakat. Jadi ini sebenarnya sistem yang paling sehat. Tapi kalau terganggu ya akan kesulitan untuk bisa mendapat informasi ya. Jadi gangguan pada sistem deteksi itu dapat menemahkan rantai tersebut, Mbak. Jadi terutama pada gunung aktif yang mengalami perubahan cepat ya. Jadi itu, Mbak, masalahnya.
3: Baik. Lalu kalau untuk dari sisi mitigasi, apa yang perlu diperkuat untuk memastikan kalau memang fasilitas pemantauan bencana ini tetap berfungsi, lalu juga terlindungi, Pak?
4: Iya, jadi agar alat pemantauan gunung api lebih aman dari pencurian, kemudian pengamanannya itu sebenarnya berlapis-lapis. Karena ini kan instrumentasi penting ya. Karena lokasinya juga terpencil, tidak mungkin kita dijaga 24 jam oleh pegawai yang ada di sana. Karena kawasan ini juga berbahaya kan, Mbak. Kalau statusnya sedang siaga itu juga kan nggak boleh ada orang gitu. Jadi yang penting pertama, Mbak, ya, itu pengamanan fisik. Pengamanan fisiknya itu aki ditempatkan dalam box baja atau kunci ya. Nah, kalau pun ada baut pengikat yang kuat ya, dan bila memungkinkan dibuat menyat dengan kuat fondasi yang beton itu baru mereka yang mau nyomot itu kesulitan, Mbak. Jadi bukti itu harus dapat perlindungan yang sangat sulit untuk diambil. Nah, kemudian perlu ada CCTV independen ya. Nah, kamera keamanan sebaiknya memiliki sumber daya dan jalur komunikasi terpisah sehingga tetap rekam, sehingga tetap apa mendapat rekaman ketika sistem power supply-nya itu rusak. Jadi ada cadangan terpisah. Jadi kalau ini kan misalnya ada monitor seismograf, kemudian ada CCTV, ada komunikasi, telemetri, jadi satu. Nah, kalau apinya hilang ya maksudnya mati semua, Mbak. Jadi kemudian perlu ada sensor anti-timer ya. Ada alarm otomatis ketika box dibuka, kemudian kabel diputus, itu akan berbunyi, misalnya akan dia itu akan mempengaruhi si pencuri itu akan ketakutan ya. Kemudian juga ada notifikasi real time ya, gangguan daya, pembukaan kabinet itu langsung mengirim ke pusat operasi. Jadi sepertinya ada yang sedang nggak beres di sana nih. Jadi notifikasi real time itu penting sekali. Kemudian, Mbak, kalau sudah kesulitan itu ya harus ada alat apa namanya perasakan aset. Perangkat bernilai tinggi dapat dilengkapi identifikasi permanen dan bila sesuai kondisi teknik itu bisa dilacak lokasinya. Karena sudah teknologinya sudah masuk itu. Nah, kemudian adanya perlu juga patroli dan inspeksi berkala melibatkan petugas yang tetap koordinasi dengan aparat lainnya. Tapi khusus kalau sedang aman ya, Mbak ya. Kalau sedang posisi status waspada apalagi awal itu nggak boleh ya. Nah, artinya tetap redundansi itu ada. Jadi alat itu dibuat beberapa di kawasan itu sehingga kalau satu dicuri ya masih beroperasi. Tapi sebenarnya saya yakin PPMBG sudah menggunakan konsep ini, Mbak ya. Dan yang terakhir, Mbak, edukasi publik. Masyarakat perlu mengetahui bahwa merusak dan mencuri perangkat pemantauan gunung anak Krakatau itu bukan sekedar mencuri aset negara, tetapi dapat mengurangi kemampuan sistem dalam mendukung keselamatan publik. Jadi harus dipahamkan.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini saya Adi dan rekan operator Bung Zanu Indra mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Pro 1.
2: 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026, dan di Ranai Pagi bersama saya Adi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Di awal bulan semangat pendengar ya, dengan berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini, dan semoga kabarnya masih sehat ya, dan tetap semangat dengan berbagai rutinitas Anda. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti pukul 5.30 menit kami hadirkan Mutiara Pagi yang kali ini pendengar nanti akan diisi oleh Ustadz Andre Pinturi pendengar ya. Dan nanti juga Anda yang bergabung yang ingin bertanya-tanya juga bisa langsung pendengar di 0811 7033669. Baik pendengar, mengawali pagi ini kita dengarkan dulu Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Haji Zar'i Harmain, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nanti akan dirangkaikan dengan sederetan lagu-lagu bernuansa Islami jelang kita bersama di Mutiara Pagi.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam 5,9 Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali di pagi ini kita kembali bisa bersama di Mutiara Pagi Live kali ini pendengar ya. Dan di kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai rezeki dari Laut Natuna, berkah untuk akhirat. Dan pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang akan kita bahas di pagi, di Mutiara Pagi kali ini pendengar, bersama Ustadz Andre Punturi. Dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Andre.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, nasehat. Bagaimana kabar presenter hari ini?
1: Alhamdulillah, kami yang di studio pagi ini juga dalam keadaan yang sehat. Dan semoga terkait dengan tema kita ini Ustadz ya, nah, semoga kita semuanya diberikan rezeki yang berkah ya.
2: Dan, amin, amin, Allahumma amin.
1: Terkait dengan pembahasan kita pagi ini Ustadz, rezeki dari Laut Natuna, berkah untuk akhirat. Ya mungkin salah satu pintu rezeki yang diberikan kepada kita yaitu ada di laut nih. Kebetulan ya memang Natuna dominan sekali dengan lautan ya, dan banyak memang juga yang berprofesi sebagai nelayan. Tapi sebelum kita bahas tentang topik kita kali ini, mungkin Ustadz Andre Punturi ingin menyampaikan pembukaannya barangkali di pagi ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-munawwir al-absar al-arifun bi nuril ma'rifatil yaqin. Azibi azimata asrar mahaqqan wa jazabatil qurbin wa tamkin bi fatil tauhid wa fatil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Lan nabiyya ba'd, lan nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati fa aslihu baina qulubikum wa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Prosaturana, yang insya Allah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang mendengar di rumah, di kantor, bangun tidur, langsung denger radio kan. Insya Allah semuanya mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, lautan dan daratan, angin dan hujan, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung dan kita sebut satu persatu. Tetapi tidak akan mengurangi rasa syukur kita terhadap segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada sanjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi masyarakat Natuna, tapi salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Ranai, khususnya para nelayan, warga nelayan, para pedagang hasil lautan, anak-anak muda Natuna, dan seluruh masyarakat yang kehidupannya begitu dekat dengan laut ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ya, ini langsung saya sampaikan ya materinya ya.
1: Ya, silakan Ustadz Andre.
2: Oke. Kalau orang bertanya kepada kita, tentunya sebagai masyarakat Natuna, apa yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Natuna? Tentunya apa jawabannya presenter?
1: Laut ya, salah satunya.
2: Nah, gitu, benar kan? Jadi laut. Jawabannya tentu laut. Karena pertama saya sering lihat, kadang sering muncul laut-laut Natuna tuh di kolom di FIP TikTok saya. Yang luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Bukan hanya pemandangan, bukan hanya batas wilayah, bukan hanya tempat mencari ikan, tapi ternyata banyak keluarga di Natuna, termasuk laut adalah tempat mencari nafkah, ya. Benar kan?
1: Benar,
2: benar. Tempat Ustaz menggantungkan, nah benar, tempat menggantungkan kehidupannya para masyarakat Natuna. Dan sekaligus kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yang luar biasa, yaitu adalah tentang laut, ya. Laut kita, ladang nikmat kita, ladang akhirat kita, rezeki dari laut Natuna, berkah untuk akhirat. Pro satu ranai yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pergi ke laut hanya untuk melihat ikan. Ada yang melihat laut sebagai pekerjaan. Tetapi seorang mukmin melihat lebih jauh daripada itu. Ketika ia melihat laut, maka ia akan berkata, hadza khaliqullah. Ini ciptaan Allah. Hadza khaliqullah. Ini ciptaan Allah. Ketika ia mendapatkan ikan ketika ada di laut, misal mancing, atau kalau di Natuna itu sebutnya apa? Kalau yang kayak nyebar jaring tuh?
1: Menjaring.
2: Iya, nah, menjaring. Itu ya. Menjaring kan, tentunya kita menyebutkan ini rezeki Allah. Ini salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika menjual hasil tangkapan kita saat setelah di laut misal, tentunya kita berkata, alhamdulillah. Hadza ni'matillah. Ini nikmat-nikmat Allah. Hadza ni'matillah. Ini nikmat-nikmat Allah. Ini amanah Allah, amanatillah. Ini amanah Allah. Dan ketika kita menggunakan hasil laut untuk memberi anak dan istri kita, tentunya kita berharap, ya Allah, tentunya jadikan makanan-makanan ini berkah dari kehidupan kami. Tidak ada orang kalau mau makan, ya Allah, semoga besok lauknya ini lagi, enggak ada. Coba kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, kira-kira presenter, di dalam doa itu ada enggak tentang makan? Enggak ada. Ternyata di dalam doa yang sering kita baca itu mendapatkan keberkahan. Ya Allah, berkahilah, bariklana, berkahi kami. Jadi setiap kalian setiap kalian makan, berdoalah pakai bahasa Indonesia dalam hati, ya Allah, berkahi makanan ini, gitu. Karena berkah itu presenter ziyadatun khair, yaitu ditambahkan kebaikan di dalamnya. Nah, ya. Dan disinilah perbedaannya. Aktivitas yang sama bisa bernilai biasa bagi seseorang, tetapi bisa menjadi ibadah bagi orang lain karena niat dan cara menjalannya. Pertama, laut. Salah satu kehidupan yang sering dilakukan di Natuna itu laut. Walaupun saya belum pernah ke Natuna, tapi saya sudah pernah ke Kepulauan Riau. Tentunya Kepulauan Riau itu berkaitan dengan laut. Namanya aja pulau kan.
1: Iya.
2: Iya. Sungguh cantiknya, sungguh Masya Allah, Tabarakallah, wahada ni'matillah. Kalau saya melihat Natuna itu dari lautnya luar biasa cantik. luar biasa cantik. Jadi Kak, kita yang tinggal di Natuna, kalian yang tinggal di Natuna, salam dari Palembang, jaga laut. Karena laut adalah salah satu jalan rezeki yang Allah sediakan. Ingat, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra litakunu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu khilyatan tatalbasunaha, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Masya Allah. Jadi presenter ayat ini tuh Allah sebut laut sebagai salah satu tanda nikmatnya, Kak. Nah, ada ikan bisa
1: dikonsumsi, ya.
2: Nah, bisa dikonsumsi. Ada hasil laut bisa diperjualbelikan. Dan ada berbagai manfaat yang bisa diambil manusia. Maka ketika seorang nelayan Natuna berangkat melaut, sebelum biasanya kalau Natuna, aktivitas masyarakat Natuna yang di laut itu saat sebelum matahari terbit atau sesudah? Sebelum ya biasanya ya.
1: Tergantung sih biasanya, Ustaz.
2: Oh, tergantung karena dia melihat juga cuaca ya. Iya,
1: enggak tentu juga waktunya.
2: Nah, berarti tidak tentu.
1: Iya.
2: Berarti seorang nelayan Natuna berangkat melaut itu tidak tentu. Tidak ada waktunya. Ya, dia disesuaikan dengan cuaca lain sebagainya. Sesungguhnya ini sedang menyaksikan salah satu bentuk kebesaran Allah. Karena kenapa? Bayangkan ketika orang mau nelayan, sebagian orang masih tertidur sangat pulas. Benar gak?
1: Benar sekali.
2: Seorang nelayan sudah bangun tuh. Nelayan udah bangun. Sudah, kalau bahasa Palembang tuh Kak, sudah nyiap ke ketek. Nah, itu bahasa Palembang. Kalau bahasa Indonesianya, sedang menyiapkan perahu. Memeriksa peralatan, membawa bekal. Lalu dia berangkat. Ya kan? Lalu berangkat. Dan tidak ada manusia yang bisa menjamin bahwa hari itu ia akan pulang membawa banyak ikan. Benar gak? Nah, tetapi ia tetap berangkat dengan harapan kepada Allah banyak ikan yang ia dapatkan. Dan itulah yang disebut dengan tawakal dan disertai ikhtiar. Tawakal bukan berarti duduk diam untuk menegur rezeki. Tapi tawakal berusaha sekuat tenaga, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sering terjadi di masyarakat Natuna yang sering nelayan. Karena kenapa? Walaupun dia belum tentu banyak hasilnya, tetapi ia lakukan, lakukan, dan lakukan. Dari laut Allah memberikan rezeki yang halal. Quran surah Al-Maidah ayat 96. Wa ahillu lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa liyassawak. Salah kayaknya ya. Wa ta'amuhu mata'an lakum wa liyassawak walias sayyara. Ah, gitu ayatnya, lupa.
1: Ya. Al-Maidah ayat 96.
2: Ya, Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu, kata Allah, binatang buruan yang ada di laut. Nah, Allah sebut tuh bahar di dalam laut dan makanan yang berasal dari laut, wa ta'amu sebagai makanan. Wa ta'amu sebagai makanan. Mata'an lakum yang sangat sangat lezat, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan walias sayyarah, ya, dalam perjalanan. Nah, ini tersebut bahasanya adalah orang yang serang sedang menelayan ketika dapat ikan, mm-hmm. ikannya dijual, orang masak. Nah, inilah maksud ayat tersebut. Coba nggak ada nelayan, emang ada ikan di pasar-pasar? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada, Bapak Ibu, ya? Nggak ada. Kalau nggak ada nelayan, di pasar-pasar itu tidak akan ada tidak ada ikan. Masa ikan itu berjalan ke darat? Benar nggak, presenter? Nah, jadi kabar gembira bagi masyarakat yang kehidupannya dekat dengan laut, ikan yang diperoleh dari laut adalah salah satu rezeki yang Allah halalkan untuk manusia. Tetapi ada salah satu hal yang perlu kita ingat. Halal belum tentu otomatis menjadi berkah. Yang tadi, apabila cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang haram.
1: Nah, itu
2: ini penting. Iya, ini penting. Tidak semua makanan halal itu otomatis berkah, ya. Karena kita belum tentu cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang halal ataupun haram. Mm-hmm. Seseorang kalau mencari ikan dengan cara yang merusak, merugikan orang lain atau melanggar aturan, bahkan merusak laut, dan dia katakan ikan ini halal, lah, itu ikan yang haram. Karena kenapa? Ia hasilkan dengan cara merusak ekosistem laut. Dan banyak terjadi suatu laut terjadi limbah. Karena kenapa? Manusia membuang sampah sembarangan. Jadi Islam mengajarkan kita bukan hanya melihat apa yang kita dapatkan, tetapi juga bagaimana cara kita mendapatkannya. Maka mari kita jadikan laut itu sebagai sumber rezeki yang Allah berikan, yang halal dan dengan cara yang halal. Jangan mengambil hak orang lain, jangan merusak laut, jangan gunakan cara yang membahayakan ekosistem laut. Kira-kira masih ada gak sih ini? Kira-kira presenter masih ada gak? Di laut Natuna itu menggunakan yang kayak setrum listrik itu?
1: Kalau di laut kayaknya sih nggak ada, Ustadz. Kalau dulu sering kejadian kayak menggunakan bius-bius, tapi sudah lama ini sudah sering ditindak juga, Ustadz. Akibatnya kan memang kerusakan terumbu karang jadinya.
2: Nah, itu kan. Dan itu akan merusak ekosistem laut, kan?
1: Iya.
2: Nah, ini salah satu, kalau nelayan ini ngasih makan ke anak-anak dan istrinya, ya presenter, maka dia memberi makan ikan yang haram. Mm-hmm. Karena kenapa? Dia merusak ekosistem laut. Ya, merusak ekosistem laut. Jangan berpikir yang penting hari ini dapat banyak ikan, yang penting banyak ikan, bahagia di rumah, enggak. Cuman jangan hanya itu yang kita pikirkan. Tapi bagaimana supaya hari ini saya mendapatkan rezeki tanpa menghancurkan rezeki untuk hari esok? Ah, gitu kan. Kalau dia misal tadi tuh pakai apa tadi? Bius. Mm-hmm. Nah, dia bius ikan. Hari ini memang dapat banyak. Kemudian keesokan harinya kira-kira masih dapat ikan nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Dua laut itu ada dua karakter, satu kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 12, boleh dibuka. Wa ma yastawil bahira. Allah sebutkan lagi, dan tidak sama dua laut. Hadza 'adzbun. Yang ini tawar. Furatu sa'irun. Syarabu. Segar, sedap diminum. Wahada milhun, ajajun, dan yang lain asin dan pahit. Wamin kullu, ya? Wamin kulli salah. Wamin kulli ta'kuluna lahman tariyah. Dan dari masing-masing bahar laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar. Ini ayat yang menjelaskan tentang ikan lagi. Benar kan? Mm-hmm. Allah memperlihatkan kita betapa dan betapa luasnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Air tawar memiliki manfaat, air laut memiliki manfaat, laut yang asin pun Allah jadikan sebagai tempat hidup berbagai makhluk. Dari laut manusia memperoleh makanan, dari laut manusia memperoleh mata pencaharian, dari laut manusia memperoleh berbagai manfaat lainnya. Maka jangan hanya melihat laut dengan mata, lihatlah laut dengan hati kalian. Hadzal bahr, ini laut, laut yang luas. Tetapi orang yang melihat dengan iman tetap berkata, subhanallah, hadza, hadza, hadza, hadza min fadli rabbi. Ini adalah suatu keberkahan dari Tuhanku, manfaat dari Tuhanku. Ya. Nelayan itu selanjutnya nelayan itu adalah orang yang berikhtiar dengan tangan-tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqala ahada ta'aman qattun khairan min ayyakulu min amali yadi." Tidaklah seorang memakan makanan yang sebenar, yang baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis ini tuh memberikan penghargaan terhadap orang yang bekerja keras mencari nafkah dengan tangannya sendiri, presenter. Mm-hmm. Jadi orang yang bekerja mencari nafkah dengan tangannya sendiri itu mendapatkan keberkahan dan lebih baik daripada orang yang menyuruh-nyuruh. Maka jangan pernah merasa rendah karena menjadi nelayan. Maka jangan pernah merasa rendah karena menjadi pelaut. Jangan merasa pekerjaan mencari ikan itu pekerjaan kecil. Lah, ketika di lautan dengan ketika dilakukan dengan cara yang halal, ketika niatnya untuk menafkahi keluarga, ketika dilakukan dengan shodik, dengan jujur, maka pekerjaannya itu memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada pekerjaan orang-orang yang have. Seorang ayah yang orang ibu yang mengolah hasil laut demi keluarganya, pedagang yang menjual ikan dengan jujur, semua itu menjadi bagian dari rantai kebaikan. Bayangkan, seorang nelayan mendapatkan ikan, ikan itu dijual, lalu uangnya digunakan untuk membeli beras, lalu beras itu dimasak, lalu anaknya makan, anaknya tumbuh, anaknya belajar, kelak anak itu menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka jangan anggap remeh satu ekor ikan. Aduh, kata-katanya agak-agak ya. Maka jangan anggap remeh satu ikan yang kita makan. Bisa jadi dari rezeki laut yang sederhana itu lahir generasi yang sangat istimewa, yang sangat bermanfaat.
1: Amin.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waharul fasadu fil barri." Ya, telah tampak kerusakan di darat. Ya. Telah tampak kerusakan di darat. Wal bahr, dan di laut. Bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41 ini presenter menjelaskan bahwasannya kerusakan lingkungan itu dapat terjadi karena perbuatan manusia. Contohnya yang tadi itu, di laut banyak terjadi kerusakan ya. Mm-hmm. Yang kita tidak ketahui, bahkan yang mungkin yang kita tidak ketahui, bahkan yang tidak pernah diketahui pemerintah, akhirnya menyebabkan segala ekosistem laut rusak. Maka kalau kita mencintai Natuna, jangan hanya berkata, apa, saya cinta Natuna, jangan. Tetapi buktikan. Buktikan apa? Buktikan dengan kalian menjaga laut Natuna. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak terumbu karang, jangan menangkap ikan dengan cara yang menghancurkan habitat dan ekosistemnya, jangan mengambil lebih daripada yang dibutuhkan. Karena laut itu bukan milik kita, laut itu titipan untuk kita. Kalau kita mengambil seenaknya tanpa memikirkan orang lain, tentunya anak kita tidak akan bisa melihat laut yang akan indah seperti ini. Sini ya, saya katakan, kalau kalian merusak ekosistem laut sekarang, emang kalian tidak merasakan akibatnya, tetapi generasi berikutnya akan merasakan akibatnya. Benar gak? Benar. Dulu dia nanti ngomong ke teman-temannya, teman-teman dulu orang tuaku ngomong laut di sini sangat indah, cantik, luar biasa, ikannya banyak, terumbu karangnya luar biasa cantik. Tapi ketika saya lahir dewasa, kenapa laut-laut ini malah menjadi kotor, penuh limbah, penuh kotoran, dan ini terjadi di salah satu negara yang tidak bisa kita sebutkan, ya kan? Jangan sampai ini semua nikmat Allah yang Allah berikan, dan tidak hanya tidak Allah berikan kepada orang yang tidak Allah pilih. Jadi jangan sampai kita mewariskan laut yang rusak kepada generasi berikutnya. Ya. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dararan wa la dirarin. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini tuh sangat relevan dengan kehidupan kita di laut. Kalau satu orang merusak tempat ikan berkembang biak, maka dampaknya bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada semua orang. Nelayan lain terkena dampaknya, pedagang terkena dampaknya, keluarga nelayan terkena dampaknya, generasi berikutnya terkena dampaknya. Maka jangan sampai kita mendapatkan keuntungan hari ini dengan menciptakan kerugian untuk banyak orang di masa depan. Nah. Jangan berpikir saya cuma satu orang. Justru perubahan besar sering dimulai dari satu orang. Satu nelayan memilih tidak merusak, satu keluarga membuang sampah pada tempatnya, satu anak muda mengedukasi masyarakatnya terhadap lautnya, satu masyarakat menjaga laut bersama, maka perlahan-lahan laut akan terjaga. Amin. Ingat, segala nikmat Allah itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Ya, waktunya sudah bentar lagi, sekitar ya, 2 menit lagi.
1: Masih ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini, Ustadz Andri, silakan.
2: Ya, di sesi terakhir ini saya cuma ingin mengatakan singkat saja. Kalian punya laut, kalian mempunyai amanah dari Allah. Amanah itu adalah memanfaatkan laut sebaik-baik mungkin dan menjaga laut itu agar tidak rusak. Jagalah, karena suatu hari nanti kita akan meninggalkan laut itu, tetapi kita akan membawa banyak amal. Maka mari kita jadikan laut sebagai rezeki, rezeki sebagai ibadah, ibadah sebagai bekal, bekal itu kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tetes keringat selalu kepada masyarakat Natuna menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laut kita adalah amanah, rezeki kita adalah titipan, dan akhirat adalah tujuan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andre Pinturi di kesempatan Mutiara pagi ini, dan insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Andre Pinturi pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi kita jelang Warta Berita Daerah.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Di antaranya, Disperindak Kokum Natuna memastikan harga minyak kita yang disuplai pemerintah di tingkat pengecer sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kunjungi Natuna, Ketua MPR RI soroti ketersediaan LPG subsidi di daerah. Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna memastikan harga minyak kita yang disuplai pemerintah melalui Bulog di tingkat pengecer sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kepastian ini disampaikan oleh Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Natuna Agustian. Disampaikan bahwa pihaknya terus memantau distribusi minyak kita yang disalurkan melalui Bulog hingga ke tingkat pengecer. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga yang diterima masyarakat tidak melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pasokan minyak kita dari pemerintah melalui Bulog Ranai menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng bersubsidi di Natuna. Distribusi tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Dinas Perindakop dan Usaha Mikro Natuna juga mengingatkan para pengecer agar menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Penjualan di atas harga eceran tertinggi dapat menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok. Agustian menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan bersama pihak terkait untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak kita di Natuna. Dengan pengawasan tersebut, pemerintah daerah berharap distribusi minyak kita dari Bulog Ranai dapat berjalan lancar hingga ke masyarakat. Ketersediaan pasokan dan kesesuaian harga di tingkat pengecer menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Pendengar, perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya laporan Marjani.
1: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pemasok minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
2: Kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng. Sementara Bulog mendatangkan atau pemerintah dengan harga head. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan head. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Dinas Perindak dan Apindo?
1: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
3: Antara Apindo, Bulog dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga itu memang perlu duduk bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hadirnya minyak kita tadi dengan jumlah yang begitu banyak.
1: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menyoroti persoalan ketersediaan LPG subsidi di Natuna. Hal ini disampaikan saat Muzani melakukan kunjungan kerja ke Natuna hari Rabu kemarin dan bertemu dengan Bupati Natuna Censilan, Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik, Prokopimda, serta sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait. Dalam pertemuan tersebut, persoalan LPG subsidi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Natuna. Muzani menilai terdapat paradoks ketika daerah yang dikenal memiliki sumber daya migas strategis masih menghadapi persoalan akses terhadap LPG subsidi untuk kebutuhan masyarakat. Muzani menyatakan daerah penghasil gas semestinya mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota gas subsidi. Ia menyebutkan persoalan LPG di Natuna tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan energi nasional yang mempertimbangkan kondisi daerah penghasil migas, wilayah kepulauan, dan perbatasan. Selain persoalan energi, Muzani juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok di Natuna yang menurutnya dapat mencapai 20-30% lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kondisi geografis, kepulauan, dan jarak yang jauh dari pusat distribusi menyebabkan biaya transportasi dan logistik turut memengaruhi harga barang yang dibayar masyarakat.
5: Daerah dan ada beberapa persoalan yang juga harus dipecahkan oleh kita. Salah satu daerah atau persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan. Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami, dan kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa daerah penghasil gas lalu mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi. Natuna ini belum ada kuota gas subsidi menurut laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Bupati kepada kami. Yang kedua, ada beberapa persoalan tadi disebutkan tentang pelayanan kesehatan yang saya belum tingkatkan, dan Wakil Menteri Kesehatan menjanjikan akan beri perhatian yang serius di daerah ini karena sudah ada perintah dari Presiden Prabowo akan memberi perhatian terhadap persoalan kesehatan yang lebih maksimal di daerah-daerah perbatasan. Yang kedua,
0: Muzani berharap berbagai persoalan di Natuna dapat memperoleh solusi melalui pemerintah pusat. Menurutnya, sebagai wilayah perbatasan dan wilayah strategis, kehadiran negara harus semakin dirasakan masyarakat tidak hanya melalui pembangunan dan pengamanan wilayah, tetapi juga melalui ketersediaan energi, pangan, infrastruktur, fasilitas nelayan, serta pelayanan publik yang memadai. Pendengar, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Polisi Asep Safrudin melakukan kunjungan kerja ke Polres Natuna. Beberapa kegiatan berupa pemberian bantuan sosial,

0: Pendengar, kami mohon maaf wawancaranya tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Babinsa Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, Sertu Suwadi menghadiri rapat penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2027. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Binjai, dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping desa, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini, Sekcam Bunguran Barat, Kepala Desa Binjai, pendamping desa, Babinsa Desa Binjai, dan Kepala Dusun, serta Ketua BPD, para Ketua RT dan RW, serta Ketua PKK Desa Binjai. Rapat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Ketua BPD Desa Binjai menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Dalam kesempatan ini, Sekcam Bunguran Barat juga memberikan sambutan sebelum kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, musyawarah, serta sesi tanya-jawab terkait penyusunan RKPDES 2027. Babinsa menyatakan kehadirannya merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Ia berharap seluruh unsur yang terlibat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan secara terbuka sehingga program pembangunan desa yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan rapat penyusunan RKPDES 2027 berlangsung dalam suasana tertib dan lancar hingga selesai. Pendengar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 yang berlangsung hingga 30 September 2026 diperpanjang. Selengkapnya kami ajak Anda untuk menyimak wawancara rekan reporter Analia Widi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manugal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Alpiu Zamari.
1: Pak, ini terkait program pemerintah untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor. Informasinya diperpanjang, bisa dijelaskan, Pak?
2: Ya, alhamdulillah tadi baru kita habis zoom 8 bersama pimpinan. Nah, bahwa ada alhamdulillah ada penambahan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31 Oktober ya. Satu bulan ya, satu bulan ke depan. Ini dilihat dari karena adanya antusias wajib pajak di beberapa daerah dan juga tentunya memberikan ruang yang lebih pada wajib pajak untuk bisa mengurus bagi yang belum mengurus keadaan ekonomi yang agak kurang kondusif kan.
1: Baik, lalu Pak, ini untuk program pemutihan pajak kan sebelumnya juga sudah dibuka begitu secara resmi sebelumnya. Nah, hingga saat ini sudah berapa persen Pak yang membayar pajak khususnya untuk di Kabupaten Natuna begitu?
2: Kalau dari Kabit Daya Kelasan sebesar 1,2 miliar ya, itu sudah mencapai di 44% 40% dari target yang ditentukan oleh provinsi.
1: Baik, artinya kalau diperpanjang nantinya apakah target ini dalam artian bisa tercapai atau seperti apa Pak harapannya?
2: Harapan kita tentunya saat ini tercapai ya. Kemudian ekonomi kita membaik ya, kesadaran juga dibaring dengan kesadaran untuk membayar. Nah, program ini tentu atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pimpinan pimpinan daerah gitu ya.
1: Baik.
2: Dan provinsi sama ini untuk
1: Pak, untuk programnya sendiri pemutihan pajak ini apa saja sebenarnya? Mungkin juga bagi pendengar RRI yang baru mendengarkan terkait atau informasi pemutihan pajak ini, Pak.
2: Ya, masih dengan program yang lama dilanjutkan.

0: yaitu pembebasan sanksi administrasi 100% bagi pajaknya, pengurangan pokok PKB 50% bagi yang tertunggak, ya kan, pembebasan biaya balik nama kendaraan kedua, dan pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 100%, serta pemotongan pokok PKB bagi pajak kendaraan yang hidup 5%. Apabila mereka melakukan pembayaran via aplikasi e-samsat atau signal, sementara kalau mereka datang ke kantor, mereka hanya dapat 3%. Dan bagi kendaraan-kendaraan yang dimutasi dari kendaraan keluar ke masuk ke daerah Natuna, akan dikenakan pajak hanya sekitar 50%.
1: Baik. Total perjalanan. Terakhir Pak, yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Natuna terkait perpanjangan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Pak?
0: Ya, harapan kita tentu bagi masyarakat atau wajib pajak memanfaatkan program ini, karena banyak juga kemarin kita mengimpung-impungkan kepada mereka bahwa berapa besaran pajak mereka dan berapa yang dibayar, tinggal mungkin mereka hanya menunggu waktu atau momen atau keadaan keuangan ya itu ya untuk. Jadi kami berharap masyarakat memanfaatkan ini gitu, karena ini dan peluang sama pemerintah untuk kita tertib administrasi atau membayar pajak, karena pajak yang kita bayarkan adalah dari kita untuk kita.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama kami, diantaranya Disperindak Kokum Kabupaten Natuna memastikan harga minyak kita yang disuplai pemerintah di tingkat pengecer sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kunjungi Natuna, Ketua MPR RI soroti ketersediaan LPG subsidi di daerah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semangat di pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda di awal bulan 1 Oktober 2026. Semangatnya di awal bulan ini, semoga di awal bulan semangat baru ini pendengar. Baik, tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di pagi ini. Yang lagi sarapan juga selamat pagi pendengar. Dan buat yang sedang siap-siap saat ini, yang sedang dalam perjalanan juga selamat pagi. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini.

0: Yul, kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
1: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
0: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
1: Memangnya apa keunggulannya?
0: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
1: Wah, terus bunganya bagaimana?
0: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
1: Kalau jangka waktunya?
0: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
1: Wah, kalau kebutuhan dananya?
0: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
1: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
0: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
2: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna, raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.

105,9 Rosado RRI Rana Raja dari Rif mendengar spesial untuk Anda yang lagi sibuk di pagi ini ya, dengan berbagai aktivitasnya, dan yang sedang siap-siap juga buat ibu-ibu juga semangat yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini ya. Dan pendengar, program pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun ini kembali diperpanjang ya, yang semula dari tanggal pemutihannya semula sampai tanggal 30 September atau hari Rabu kemarin ya, di akhir bulan September. Nah, kemudian diperpanjang lagi. Jadi kepada masyarakat, silakan untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 pendengar. Oke, sudah pukul 6.32 menit saat ini. Semangat ya pendengar di pagi ini, dan awali pagi dengan senyuman.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

J-Rock dengan ceria pendengar spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di pagi ini. Hari ini kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila pendengar ya, di 1 Oktober. Dan nanti juga akan kami siarkan secara langsung upacara hari kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Oke, sudah pukul 6.41 menit saat ini. Yang lagi sarapan, selamat pagi pendengar. Dan semangat nih yang sudah siap-siap dengan berbagai rutinitasnya di sepanjang hari ini ya. Dan saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal